0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
1: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar dua minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
3: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
4: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
3: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
5: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31 koma sekian ribu.
4: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
8: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat

0: Koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutlah sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
1: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
0: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
1: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
0: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutlah dapat segera dilakukan.
2: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
0: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
3: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Ya, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Ya. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan operasi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
4: Ada 5.
3: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
0: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
0: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
4: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
6: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya, Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gornambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Aniza, silakan.
10: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas. Dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini masih bersama kami pendengar untuk menemani Anda. Dan nanti jangan lewatkan di jam 8 di pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan lawan intrusi air asin, strategi menjaga pasokan air bersih di Pontianak saat kemarau, pendengar. Nanti akan berbincang bersama kami, nanti akan ada salah satu perwakilan dari Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, dan juga nanti bersama dengan akademisi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak yang nantinya akan menemani Anda di jam 8 hingga jam 9 di pagi hari ini dalam Pontianak Menyapa Pendengar. Dan kami juga nantikan untuk Anda yang boleh ingin bergabung tentunya di pagi hari ini terkait dengan kondisi terkini, mungkin ya terkait dengan air yang Anda dapatkan pasokannya gitu ya, mungkin boleh disampaikan juga di pagi hari ini. Silakan merapat di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kami nantikan tentunya opini atau pendapat dari Anda di pagi hari ini, pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kembali bersama kami Radio Indonesia Pontianak. Dan saya Fiko Al-Hadi, pagi ini kembali bersama Anda. Kami hadirkan perbincangan mengenai melawan intrusi air asin, strategi menjaga pasokan air bersih Pontianak saat musim kemarau. Dan dalam beberapa hari terakhir ini, kondisi iklim ataupun cuaca di Provinsi Kalimantan Barat dengan intensitas hujan yang bisa dikatakan sedikit, ini mengakibatkan kondisi cuaca. Dan bagaimana sebenarnya upaya dalam menjaga pasokan air bagi seluruh warga, bagi seluruh konsumen yang ada di Kota Pontianak. Kami membahasnya di pagi hari ini. Kami sudah bersama dengan Bapak Wahyudi ST, Kepala Bagian Distribusi PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak. Assalamualaikum Pak Wahyudi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Pak ya?
2: Siap, Alhamdulillah sehat Pak.
0: Terima kasih Bapak, dan nanti kami juga akan bersama dengan akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Bapak Kiki Priyo Utomo, STMSC. Dan kami juga persilakan bagi Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042. Atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, strategi menjaga pasokan air bersih Pontianak saat musim kemarau. Baik, kondisi hari ini Pak Wahyudi, silakan menjelaskan kondisi air bersih yang terus dilayani PDAM kepada warga Kota Pontianak. Bagaimana Bapak, silakan.
2: Terima kasih Pak Piko.
0: Ya.
2: Salam sehat, sejahtera selalu buat pemirsa dan pendengar RRI yang saya hormati. Baik Pak, nanti kita akan menjelaskan sedikit paparan tentang sumber air baku yang ada di Perumda Tirta Katulistiwa. Jadi Perumda Tirta Katulistiwa ini ada beberapa sumber air. Yang pertama itu dari sumber Sungai Kapuas, kemudian ada sumber dari Sungai Landa, dan terakhir ada sumber dari penempat Sungai Ambawang Kuburaya. Nah, berkaitan dengan itu semua, kami mempunyai kapasitas terpasang di Perumda Tirta Katulistiwa sebesar 2.340 liter per detik. Ada 4 spam. Pertama spam Imam Bonjol 1.400, kemudian ada spam barat, khususnya barat kota, itu sebesar 300, ditambah IPA SJL 50 liter per detik. Kemudian untuk melayani Pontianak Timur, kita juga punya spam di Parit Mayor sebesar 300 liter per detik. Dan kemudian untuk spam Pontianak Utara, kita berada di Selat Panjang dengan kapasitas 300 liter per detik. Nah, untuk menjaga stabilitas tekanan air yang ada di pelanggan Tirta Katulistiwa, kita juga mempunyai beberapa booster. Nah, booster itu berfungsi untuk memang untuk menambah tekanan yang nyampe ke pelanggan. Nah, di setiap booster juga kita sudah ada bak reservoir yang untuk menampung air untuk menyuplai ke pelanggan. Mungkin sementara itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, kondisi air bakunya Pak, ini bagaimana dengan kondisi air bakunya? Dalam kondisi baik atau memang dalam kondisi tidak baik kondisi air bakunya?
2: Baik. Untuk sekarang memang di saat musim kemarau nih Pak, kami Perumda Tirta Katulistiwa mengalami agak ada gangguan Pak, karena kami terintrusi air asin. Nah, sehingga untuk menjadikan air itu menjadi kualitas baik, agak memang kami berupaya untuk menjaga stabilitas ini. Makanya kami umumkan juga Pak kepada pelanggan Perumda Tirta Katulistiwa tidak untuk menggunakan air ini, hanya bisa untuk cuci, untuk mandi. Nah, untuk minum mungkin memang kami sarankan tidak digunakan karena sudah melewati ambang batas yang ditentukan di Dinas Kesehatan, yaitu 300 mg per liter. Nah, sekarang untuk yang di Nipah Kuning itu mencapai

0: 5 ribuan, Pak. Miligram per liter kadar garamnya, kloridanya. Nah, kemudian yang untuk di spam Imam Bonjol itu sudah mencapai 3.000 saat pasang, Pak. Nah, kemudian untuk spam di utara itu sudah 3.000 lebih juga, dan Paret Mayor pun sudah 2.000 lebih. Nah, sehingga memang kami kewalahan juga nih, Pak, untuk memproduksi air dengan kualitas yang baik.
1: Ya. Oke. Bisa diolah kah, Pak, sebenarnya instruksi air asin dari air laut ini?
0: Iya. Kalau untuk diolah tetap bisa diolah, Pak. Cuman untuk menjadi tawar yang mungkin kami berupaya ke depan untuk bisa membuat itu bisa terlaksana. Cuman saat ini memang karena biaya produksinya terlalu mahal, sehingga untuk memproduksi skala besar, nyampaikan ke pelanggan, kami merasa kemahalan, Pak. Sehingga karena kan PDAM juga ada sosialnya nih, Pak. Sehingga untuk produksi dengan biaya yang begitu tinggi, kami juga kasihan juga kepada pelanggan Perumda Tirta Katulistiwa. Nah, untuk itu kami saat ini menghidupkan pompa yang ada di daerah penempat untuk mencampur antara air asin dengan air tawar sehingga sampainya ke pelanggan tidak asin betul. Mungkin gitu, Pak Piko.
1: Oke. Nah, bagaimana artinya soal kualitas saja nih, Pak, ya? Soal kepastian distribusi airnya ini tetap cukup dan sudah bisa mengakses ke seluruh konsumen.
0: Sampai saat ini karena kondisi Sungai Kapuas masih masuk air, Pak. Sampai saat ini ke pelanggan belum ada gangguan sedikit pun.
1: Macet.
0: Toh kalaupun itu terjadi, biasanya ada gangguan di lapangan saja, Pak, sehingga kita mengopkan pompa sementara waktu saja. Tapi untuk produksi tetap berjalan 24 jam dengan tidak mengurangi debit air yang ada.
1: Baik. Nah, kemudian bicara IPA Nipah Kuning, Pak, ini terbilang baru. Ini bisa menjangkau mana saja dan bagaimana juga dengan kepastian aksesnya kepada seluruh konsumen di yang dilayani oleh IPA Nipah Kuning.
0: Terima kasih. Kalau untuk Nipah Kuning ini kan kita melayani khusus Pontianak Barat yang selama ini memang pelanggan kita yang di barat itu mengeluh dengan kondisi tekanan air yang begitu minim. Nah, sehingga kami berinovasi untuk membangun kapasitas Nipah Kuning dengan kapasitas 300 untuk melayani Pontianak Barat khusus. Nah, dulu kami supply dari booster Palima sama booster Suiknyo, Bung Piko. Nah, sekarang dengan adanya Nipah Kuning itu telah terbangun, sudah kita supply ke masyarakat, sehingga supply yang dari Nipah Kuning dan Palima itu kita poskan ke kota. Nah, sehingga alhamdulillah gangguan untuk Pontianak Barat sampai saat ini sudah minim sekali. Nah, toh kalaupun ada lapor, kadang ada yang bocor, kemudian ada pemakaian mahal sehingga akibat tekanannya mungkin yang terlalu kuat. Gitu, Bung.
1: Oke. Nah, bagaimana dengan IPA Imbon, Pak? Imam Bonjol ini melayani wilayah mana saja nih?
0: Jadi dulu IPA Imbon melayani Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Barat Kota. Nah, dengan terbangunnya Nipah Kuning, Imbon sekarang melayani Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Kota saja. Dengan kapasitas 1.400 liter per detik. Cuman ada tambahan juga mungkin masuk ke booster rambutan itu sebesar 80 liter dari Imbon juga. Nah, sekarang ini kami Perumda Tirta Katulistiwa sudah membuat zona memutuskan aliran yang ada di antara barat dengan kota. Sehingga yang kita bangun sekarang 300 liter per detik bermanfaat sekali untuk masyarakat Pontianak Barat khususnya.
1: Oke, timur dari Parit Mayor.
0: Timur khusus Parit Mayor dengan jumlah pelanggan 26.000. Kemudian utara spam sendiri dengan jumlah pelanggan 30.000. Dengan kapasitas 300 liter per detik semua.
1: Oke. Nah, Pak Wahyudi, ini yang sering menjadi keluhan warga, air asin, sampai di rumah airnya asin, kadang payau, keruh, kuning bahkan, Pak. Nah, ini empat problem yang sering dikeluhkan.
0: Iya. itu Pak, masalah pertama itu yang sudah saya jelaskan tadi, memang kondisi alam. Yang kedua, bicara kualitas tentang air kuning, itu kan kami di Perumda Tirta Kartosiwa sekarang kami sudah skada Pak, skada tentang sistem yang ada di IPA produksi, khususnya di Imam Bonjol dan di Paret Mayor serta di Nipah Kuning. Nah, di saat jam-jam minimum, di saat masyarakat tidak menggunakan air, sehingga kami secara otomatis pompa mengecil Pak. Nah, di saat pemakaian jam-jam puncak, mulai orang mandi jam 5 subuh sampai jam 8 pagi, itu tekanan meningkat lagi. Nah, sehingga di saat titik tenang di dalam pipa, begitu mendapat tekanan yang berlebih, ditambah tekanan lagi, sehingga sedimen yang ada di dalam pipa itu terangkat. Nah, sehingga sampainya ke masyarakat itu tetap ada, di saat kita buka kadang ada warna Pak. Bukan keruh, warna, berwarna. Ada keruh. Kemudian itu sesaat saja Pak. Nah, begitu ada tekanan di dalam pipa stabil, mungkin udah bagus lagi airnya.
1: Oke, dan tidak semua wilayah terjadi air payau, asin, kuning.
0: Iya.
1: Satu contoh di selatan Pak, Selatan Tenggara, kami mendengar tidak juga ada air sampai kuning, payau dan asin. Nah, benarkah ini ada perbedaan wilayah-wilayah atau karena perbedaan kualitas IPA-nya?
0: Kita tergantung air baku Pak. Jadi kita memang air bakunya semua full sungai. Nah, di saat air surut, permukaan air turun dari hulu ke hilir, terdapat air gambut turun. Nah, sehingga air itu memang ada warna. Nah, di saat air pasang, air laut masuk ke sungai, sehingga kualitas airnya agak bagus. Mungkin itu Pak, bukan kami memilih Pontianak Barat lain, Pontianak Kota Selatan, sama sih sebenarnya Pak. Tergantung nanti memang karena di sana boosternya memang di Selatan Tenggara itu ada banyak, mungkin cepat sampainya mungkin di wilayah-wilayah tersebut Pak.
1: Oke, baik. Nah, kalau mengenai sedimen tadi Pak, memang tidak bisa disiasati atau dicegah?
0: Bisa Pak. Kami telah melakukan pengurasan rutin Pak, terjadwal pengurasan pipa. Jadi begitu kami dapat kadang ada laporan air keruh, kami yang terjadwal misalnya wilayah ini, kami rubah jadwalnya tergantung laporan yang kami dapat dari pelanggan. Tetap kita lakukan pengurasan secepatnya.
1: Oke, bagaimana dengan teknologi Pak? Teknologi yang dimiliki PDAM untuk mengolah bahan baku yang ada di Sungai Kapuas ini agar berkualitas tadi, tidak payau, tidak asin, tidak kuning, mungkin kan bisa dilakukan?
0: Mungkin Pak, mungkin sekali kalau untuk mengubah air asin menjadi air tawar, cuman kondisi tadi yang sudah saya sampaikan memang biaya produksinya agak tinggi. Kemudian untuk air keruh kemudian menjadi air tawar bisa selama air bakunya tidak asin Pak. Jadi kami kalau asin memang kami ngelola untuk air kadar garam tinggi, memang agak kewalahan Pak. Karena terjadi fluk-fluk yang mengambang yang susah untuk dijernihkan betul.
1: Oke, tapi sejauh ini sudah bisa?
0: Sudah.
1: Cuman jumlahnya tidak terlalu banyak.
0: Iya benar Pak.
1: Oke, baik, dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami beberapa saat lagi akan bersama dengan akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Kiki Priyotomo, yang akan segera bergabung bersama kita untuk menyampaikan pandangan ataupun pendapatnya mengenai persoalan air bersih yang terjadi di Kota Pontianak dikarenakan kondisi cuaca kemarau yang cukup panjang yang terjadi hingga hari ini. Kembali kami ingatkan bagi pendengar yang ingin bergabung di 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami
1: di kesempatan pagi hari ini, dan kami masih mengundang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI di Pontianak lawan intrusi air asin. Strategi menjaga pasokan air bersih Pontianak saat musim kemarau. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Bapak Kiki Priyo Utomo. Pak Kiki, selamat pagi Bapak.
2: Pagi Mas Piko.
1: Baik, kabar Bang sehat Piko. Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Baik Pak Kiki, gimana Anda melihat persoalan air bersih di Pontianak, apalagi di musim kemarau ini Pak Kiki?
2: Yang kita alami dalam mungkin 10 tahun atau 15 tahun terakhir, ketika kemarau air dari air minum perpipaan yang disediakan oleh dulu PDAM sekarang Perumda Air Minum tetap mengalir, hanya saja airnya terasa asin, itu yang saya rasakan kalau kemarau.
1: Oke, apa nih Pak yang menjadi persoalan sebenarnya dari sisi kualitas air bersih ini Pak Kiki?
2: Sebenarnya ini kita lihat sebagai tantangan barangkali ya, karena posisi geografi Kota Pontianak yang dekat dengan muara, kurang lebih hanya 25 km Kota Pontianak dari Muara Jungkat. Jadi Sungai Kapuas yang kita gunakan sebagai sumber air baku untuk diolah jadi air bersih, ketika air pasang akan mengalami proses yang dinamakan dengan intrusi air laut. Jadi air laut mengalir masuk ke sungai. Pada saat musim kemarau, volume air yang mengalir atau debit air di Sungai Kapuas yang merupakan sumber air baku kita, air tawarnya, berkurang. Jadi intrusi air itu masuk lebih jauh dan lebih banyak. Dan itu yang kemudian membuat air yang kita olah kadar garamnya tinggi, dan ketika didistribusikan masih ada rasa asinnya, karena memang pengolahan air minum kita adalah pengolahan air minum untuk sumber air baku air tawar, bukan air laut. Jadi kita akan merasakan asin ketika mengolah air di sungai pada musim kemarau.
1: Oke, bisa diolah kah sebenarnya kondisi air baku yang ada saat ini nih Pak Kiki?
2: Kalau bicara teknologi bisa. Jadi bahkan air laut yang nyata jelas asin itu juga sudah banyak teknologi untuk mengolahnya. Prinsip dasarnya ada tiga, bisa di dengan osmosa terbalik atau berbalik, dengan destilasi, atau dengan satu lagi pertukaran ion. Secara teori bisa untuk diolah. Bahkan air laut juga bisa dijadikan air tawar seperti yang kita lihat di Timur Tengah atau di kapal-kapal besar yang berlayar jarak jauh.
1: Tapi berbiaya tinggi.
2: Ya, Pak, kenapa Bang?
1: Tapi harus berbiaya tinggi Pak, atau gimana?
2: Oh ya, itu persoalannya. Satu, biaya tinggi. Dan yang kedua, ada yang memerlukan energi sangat besar. Jadi dua ini menjadi kendala membuat. Ya, kalau kita bicara soal pengolahan air, ini kan menjadi faktor yang dipertimbangkan, karena airnya akan kemudian dikonsumsi dengan cara berbayar ya. Dan yang kedua, mungkin yang juga jadi pertimbangan adalah ketersediaan teknologinya. Apakah sudah siap untuk kita tiru, pakai, dan pelihara.
1: Oke. Misalnya apa nih Pak dari sisi teknologinya? Dari sisi energi tadi, Anda
2: singgung. Kan tadi ada tiga ya prinsip dasar pengolahan air asin atau air payau menjadi air tawar. Yang pertama itu osmosa berbalik atau reverse osmosis. Yang kedua destilasi, dan yang ketiga pertukaran ion. Nah yang kedua ini, destilasi ini memerlukan pemanasan. Energinya harus tinggi. Kalau yang dua yang lain, reverse osmosis dan pertukaran ion, ini tidak terlalu tinggi kebutuhan energinya. Reverse osmosis lebih kepada memerlukan energi untuk mendorong air melewati membran atau lapisan penyaring yang bersifat khusus sehingga bisa menahan butiran garam. Sementara pertukaran ion lebih kepada membuat lingkungan tempat air itu, air yang mengandung garam itu diolah, menyebabkan ion-ion garamnya itu lepas keluar dari air. Energinya nggak tinggi, tapi sekali lagi keduanya teknologi teknologi yang memerlukan investasi besar untuk disiapkan ya. Maka dari itu harga jual air juga akan naik karena kebutuhan dari investasi awal, kemudian teknologinya sendiri, perawatannya, materialnya, dan untuk mungkin energinya.
1: Oke, baik. Ini setelah apa IPA sudah selesai distribusi ke wilayah Pontianak, artinya bisa selesai. Sekarang dari sisi kualitas yang menjadi tantangan kita, investasi lagi, Pak Kiki.
2: Iya, ini merupakan PR kita bersama ya, karena kita nggak punya sumber air baku lain. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi kita bergantung pada air Sungai Kapuas yang terintrusi. Kita punya cadangan di penempat, yeah. Tapi saat ini penempat juga pada kan kondisi-kondisi tertentu sudah terintrusi juga. Artinya intrusi air laut sudah hampir sampai atau bahkan sudah sampai ke sana, dan volumenya juga nggak banyak ya. Sementara sekarang penduduk Pontianak sudah banyak dan semua orang perlu air, kebutuhan air meningkat. Penempat didesain di tahun 1974 atau sekitar tahun itu, jadi usianya juga sudah 50 tahun. Nah, kita mungkin perlu memikirkan kalau mencari sumber air baku lain, ya bisa saja mungkin dari tempat yang lebih jauh ke dalam, maksudnya ke arah hulu, atau teknologinya. Mungkin kalau kita menunggu dan terus mencari, kita mungkin bisa dapat teknologi yang lebih murah barangkali.
1: Oke, baik. Nah, teknologi tadi yang mahal relevankah dengan harga jual bagi kalangan masyarakat Pontianak ini sebenarnya, Pak Kiki?
2: Ini pertanyaan yang menarik ini. Mungkin kita perlu dari dalam setiap bisnis air bersih, setiap kali kita akan membangun sistem, kita akan menyalurkan air, selalu dilakukan kajian dulu. Kajian itu menanyakan apakah mereka yang nanti menerima air dari perusahaan itu mau berlangganan, yeah. Kalau mau berlangganan mau membayar, dan kalau mau membayar sanggupnya berapa. Nah, itu mungkin yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, relevan nggak? Kalau bicara soal keinginan, semua orang pasti pengen air tawar itu ada terus sepanjang tahun, yeah. Tapi ketika dihadapkan pada kewajiban untuk membayar jumlah yang cukup besar, saya tidak tahu berapa kali lipat lebih mahal, tapi dulu saya pernah mendengar mungkin bisa sampai 10 sampai 15 kali lipat lebih mahal dari harga jual sekarang. Mungkin orang akan berpikir, apalagi kalau misalnya, ini misalnya, kebutuhan akan air tawar di saat air sungai asin itu kan hanya beberapa minggu, katakanlah yeah. Begitu ya. Jadi mungkin orang akan berhitung nih, apakah saya apa sih bahasa kita, layak untuk membayar lebih, yeah. Atau mungkin yang perlu juga dipikirkan oleh PDAM, mekanisme bisnisnya gimana. Mungkin kita yeah. tidak menaikkan tarif sepanjang tahun, tapi ada subsidi, atau hanya pada saat orang perlu, ketika mereka memang ingin air tawar di musim kemarau, mereka bayar lebih, tapi yang tidak perlu tidak usah, mungkin ya, mungkin. Artinya kan model bisnisnya yang sekarang jadi tantangan.
1: Oke, baik. Nah, Pak Kiki, banyak yang khawatir di saat musim kemarau ini air bersih, air ledeng, Pak. Masyarakat kita masih bilangnya malah macet, Pak, tidak ngalir, Pak. Mungkinkah bisa terjadi nih, Pak, dengan kondisi kemarau yang diprediksi ini cukup panjang terjadi?
2: Infrastruktur air bersih itu kan didesain untuk air tawar ya, tanpa garam. Jadi kadar garam di dalam airnya yang diolah dan didistribusikan itu katakanlah tidak lebih dari misalnya angka tertentu, kalau saya tidak salah ingat 600-700 miligram per liter. Ketika tiba-tiba kadar garamnya melonjak tinggi, misalnya saya baca di koran tanggal 11 atau 14 kemarin sampai hampir 3000, yeah. Infrastruktur yang tidak disiapkan itu akan terganggu. Dia bisa mungkin tidak beroperasi dengan baik. Jadi biasanya pilihannya adalah terpaksa dihentikan distribusinya daripada ini infrastrukturnya rusak ya. Atau misalnya kalau terus dilakukan distribusi, persoalan dengan air dengan kadar garam tinggi ini dapat menyebabkan timbulnya endapan. Ini yang kalau di kita, kalau kita mandi itu sabun nggak berbuih. Nah, itu gitu. Nah, kalau endapan itu muncul di dalam pipa atau di dalam sistem distribusi, maka ini kan bisa mengurangi kapasitas pipa, usia pipa. Dan pertimbangan ini kemudian membuat, wah ini kalau terus dipaksa ngalir nih, kita bisa jadi ada persoalan nanti setelah kemarau selesai, ada persoalan baru nih, pipanya mampet gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau kemarau air nggak ngalir, bisa jadi, itu faktor satu dan kedua. Yang ketiga, mungkin sumber airnya sendiri berkurang, karena kan kita baca berita di mana-mana debit air turun nih, terus pas mau disedot debit air turun, ini asin banget, udah lebih dari yang normal, nah, terpaksa kita nggak bisa sedot. Pas mau disedot udah baik, balik lagi normal, katakanlah surut, udah agak tawar gitu, volumenya nggak cukup. Nah ini yang membuat distribusi menjadi terganggu, tapi itu mungkin saja terjadi.
1: Oke, kalau sumber air bakunya habis Pak, berarti tidak ada sumber air baku lain untuk masyarakat Pontianak. Artinya jangan sampai misalnya air kapuasnya habis lah gitu Pak.
2: Baik, ini pertanyaan apa sih kalau kata orang sekarang, pertanyaan doomsday gitu.
1: Orang kan banyak takut nih Pak, kemarau-nya panjang soalnya kan.
2: Baik. Secara geologi menurut ilmu sungai, sungai di bagian hilir itu sulit kering. Nah, karena ini kan Pak paling akhir nih, air terus akan datang gitu ya. Walaupun lebih lama, makin lama makin sedikit gitu. Terus yang kedua, sepanjang-panjangnya kemarau ya, belum pernah nih, dari data historis ya, kita nggak tahu kalau terjadi sesuatu dan lain hal di masa depan ya. Di Pontianak, di Kalimantan Barat ini, tidak ada hujan sama sekali lebih dari satu bulan.
1: Okay.
2: Atau lebih dari totalnya hampir dua bulan. Jadi kita boleh berharap pasti akan ada pemulihan, jadi ada hujan, terisi lagi air. Okay, mari sekarang kita berasumsi terjadi nih, debit begitu kecil sehingga sungai itu boleh dianggap kering, walaupun belum kering ya, walaupun ini sulit terjadi di daerah hilir. Tantangan kita semua adalah kita nggak punya sumber air yang ada di bumi yang bisa digunakan untuk kota Pontianak langsung saat ini. Air tanah kita terbatas sekali, kita nggak punya air tanah karena geologi kita bukan batuan, tapi endapan, dan kebanyakan endapannya organik.
1: Yeah.
2: Terus air sungai kondisinya kita sudah tahu. Ya mungkin kita memang sudah harus memikirkan ya, nanti ketika hujan sudah datang dan kita punya cukup air, kita harus mikir nih, karena kemarau ini kan berulang. Kalau kita lihat catatan data hujan, biasanya 10-12 tahun sekali itu ada periode kering.
1: Yeah.
2: Bahkan ada juga 4 atau 5 tahun yang agak kering gitu. Artinya kita memang harus mikirkan, mungkin kita bisa menggunakan banyak alternatif sumber air ya. Satu diantaranya yang dulu ketika Pontianak belum punya PDAM atau Perumda Air Minum, air hujan kan kita bisa menampung.
1: Yeah.
2: Cuma tantangannya sekarang kan kaplingan tanah makin kecil tuh. Jadi mau naruh di mana lagi tempayan gitu.
1: Oke, okay. Baik Pak Kiki, terakhir Pak. Untuk Pak Kiki, jadi satu-satunya yang sering kita dengar, masyarakat ini harus gimana Pak? Benarkah masyarakat hanya dihimbau untuk berhemat air Pak dengan kondisi seperti ini? Pak Kiki silakan.
2: Menurut saya kita semua yang tinggal di kota Pontianak ini pertama harus sadar ya bahwa kita itu bukan dalam arti negatif, kita itu dalam tanda kutip rentan pada ketahanan air. Jadi kita harus memperbaiki ketahanan air kita, dan itu bukan hanya tugas PDAM, tapi tugas kita semua. Nah, kalau kita punya ketahanan air yang baik, ketika terjadi penurunan debit air baku, kita masih punya cadangan. Jadi yang penting kita pikirkan adalah kita punya cadangan untuk, kan bisa dihitung tuh, berapa lama sih sebenarnya air itu payau atau kering sungainya berdasarkan data historis ya, secara teknis bisa dihitung. Jadi masyarakat itu kemudian, kita semua satu kota ini berpikir, dari mana kita dapat supply selama periode itu. Dulu penepat itu konsep berpikirnya seperti itu. Nah sekarang mungkin kita tidak lagi mengandalkan satu sumber, tapi banyak orang sudah menyampaikan wacana ini. Mungkin kita harus mulai memanen air, menyimpan air. Saya ingat waktu kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika orang baru saja lewat kemarau panjang 1997, semua rumah di Pontianak itu kalau buat rumah atau kalau mau beli rumah pasti nanya, ada bak bawah tanahnya nggak?
1: Yeah.
2: Ada tampungan airnya nggak? Nah itu contoh upaya ketahanan air. Jadi kita sadar bahwa ada periode di mana kita nggak punya cadangan air lain jika tidak menyimpan dari sekarang ketika hujan. Itu yang ditumbuh sadarkan di kita semua.
1: Oke, baik Pak Kiki, terima kasih Bapak sudah bersama RRI pagi ini Bapak. Selamat pagi.
2: Sama-sama Siko.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia tadi pandangan dari Akademisi Fakultas Teknik Untan Bapak Kiki Priyo Utomo. Poinnya ialah bicara soal air baku, kemudian investasi dan teknologi, dan terakhir ini gimana nih masyarakat harus seperti apa. Langsung mungkin Pak Kabak Distribusi PDAM menyampaikan tadi pertama mengenai investasi Pak, sehingga berdampak terhadap harga jual. Nah, mungkinkah relevan ini untuk dilakukan? Silakan, Pak.
3: Ya, terima kasih, Bu. Memang benar apa yang disampaikan Pak Kiki tadi. Untuk investasi produksi air asin menjadi air tawar memang sangat mahal, Pak. Kami juga sudah menghitung, pernah mencoba dengan skala kecil untuk menghitung biaya produksi air asin menjadi air tawar. Nah, memang kami sudah uji coba kurang lebih harganya 20 ribuan, Pak. 20 ribuan per kubikasinya. Lalu juga kalau
1: yang sekarang, maaf Pak, yang ya. Sekarang harga jual per kubikasinya?
3: Harga kubikasinya rata-rata itu di angka 5.000, Pak. Kemudian kita kan ada kelompok satu yaitu sosial yang dari 1.900 sampai 3.000, dari 1.000 sampai 1.800. Kemudian ada kelompok dua semi permanen dan rumah perdagangan pinggir jalan itu 2.900 sampai 3.500. Kemudian kelompok tiga rumah tangga permanen mandiri sampai dengan industri besar itu harganya 6.500 per kubikasinya.
1: 6.500
3: paling mahal
1: ke 20.000 berarti.
3: Iya, itu yang paling mahal. Jadi rumah tangga itu rata-ratanya di bawah 5.000, Pak, 3.500. Nah, dari angka 3.500 menjadi angka 20.000 ini kan ada 5 kelipatan mungkin ya, Pak. 5 kelipatan. Nah, seandainya saja kita bayar 80.000 atau 100.000 per bulan, nah jatuh angkanya di 500.000 per bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang apabila kita investasi untuk mengubah air tawar ke air asin, ini kan harus diproduksi terus nih, Mbak. Alatnya harus digunakan terus. Nah, di saat kita mulai tawar kondisi air sungai Kapuas, nah ini kan nggak terpakai. Karena kalau kita pakai juga karena biayanya terlalu mahal, sehingga takutnya barang ini nggak terpakai rusak kembali. Sudah kita investasi mahal-mahal, toh pas air sungai kondisi kadar garamnya normal, sehingga barang ini juga sayang untuk diabaikan. Mau tidak mau itu produksi terus jadinya kan, Mak? Yeah. Biaya yang terus berproduksi.
1: Oke, okay. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana, mungkinkah tidak akan ada penghentian mengalir ke apa ya?
3: Yeah.
1: Tidak mengalir, Pak, air ledeng nih di saat kondisi kemarau. Ah, itu.
3: Jadi,
1: Pak,
3: kami mohon nih kepada pelanggan Perumda Tirta Khatulistiwa, khususnya pelanggan masyarakat di Kota Pontianak, jangan khawatir, Pak, karena kemarau ini bukan kita hadapi kali ini. Sudah beberapa kali memang kita sudah berhadapan dengan alam seperti ini. Nah, selama ini memang kami selalu saja memproduksi air meskipun sampai ke pelanggan kadar garamnya masih terasa. Nah, harapan kami juga pelanggan harap memaklumi dengan kondisi alam yang ada saat ini. Tetap kita, Pak. Nah, juga saya kemudian masyarakat juga jangan panik, Pak, bicara air bersih untuk minum atau untuk anu yang tawar, kami juga sudah di PDAM juga bisa menyiapkan itu, Pak, dengan kapasitas ya kurang lebih 300 liter per detik. Toh saatnya memang air hujan sudah tidak ada, nah kami menyuplai air yang dari penepat untuk diproduksi menjadi air tawar untuk disuplai ke masyarakat, cuman bentuknya mobilisasi ya, Pak.
1: Oke, tadi antisipasi kalaulah sedimen ini mengganggu infrastruktur air bersih yang dimiliki, Pak, yang bisa menyebabkan penghentian aliran air.
3: Iya.
1: Gimana, Pak?
3: Jadi memang kami itu beberapa spam yang tadi yang sudah saya jelaskan di Imam Bonjol, kemudian semua kami punya cadangan, Bapak. Baik dari pompanya, baik dari kelistrikannya, baik itu dari PLN ataupun genset, semua kita punya cadangan, Pak, sehingga apabila ini satu yang rusak, mungkin cadangan kami yang akan berjalan sambil memperbaiki kondisi yang rusak gitu, Pak. Memang rentan, Pak, rentan terhadap kerusakan terutama pompa, kemudian juga perpipaan. Cuman kami tetap berusaha yang terbaik untuk pelanggan, untuk menyuplai, jangan sampai ada gangguan-gangguan sekecil apapun.
1: Itu kotor, berkarat atau
3: pasti
1: gimana?
3: Pak, kalau pompa itu kan karena air asin ya. Air asin sehingga di dalam pompa itu kan ada juga yang besi, Pak. Nah, itu pas biasa sering terjadi kerusakan juga. Cuman karena kita punya cadangan, secepatnya kita perbaiki sehingga tidak mengganggu suplai terhadap masyarakat.
1: Oke. Okay. Tidak ada sumber air baku lain, Pak?
3: Tidak ada.
1: Sungai Kapuas.
3: Sungai Kapuas paling jauh landak tadi yang disebutkan Pak Kiki tadi.
1: Ya. Oke, okay. Bisa jauh lagi?
3: Penepat. Bisa Pak, bisa. Kami sudah mengkaji ini. Kalaulah Pak Kiki tadi bilang emang harus cari alternatif lain. Ini bagian perencanaan juga sudah menelusuri tempat-tempat yang kira-kira kemungkinan ada sumber air baku lain. Sudah dilakukan riset, Pak.
1: Misalnya, Pak, di mana boleh dibocorkan nih, Pak?
3: Saya karena bukan kompeten saya di situ, okay. Pak.
1: Tapi udah ada.
3: Sudah.
1: Dalam waktu dekat bisa di
3: mungkin
1: digunakan.
3: Dalam jangka waktu dekat ini mungkin, Pak, belum. Karena kan kita juga harus menyambung, harus mengeluarkan biaya investasi ulang untuk menambah perpipaan kita, karena kan sistem perpipaan nih, Pak. Jadi mau tidak mau kita harus cari dana modal untuk menambah investasi yang sumber air baku tersebut.
1: Oke, okay. Baik Pak Wahyudi, kita break lagi. Nanti ada segmen terakhir setelah ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini dan kami di segmen terakhir. Kami membahas masih mengenai distribusi air bersih dengan kondisi kemarau saat ini yang mana masih terjadi berbagai keluhan dari warga konsumen air bersih PDAM Tirta Katulistiwa. Dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp 0811570142 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Kami masih bersama dengan Kepala Bagian Distribusi PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Bapak Wahyudi ST. Baik Pak Wahyudi, tadi gangguan infrastruktur Pak. Nah, gangguan infrastruktur di pipa-pipa distribusi, tadi Anda menyebutkan di pompa-pompa airnya mungkin saja ada gangguan dan ada cadangan. Tapi gangguan di pipa distribusinya seperti apa, Pak?
1: Baik. Kalau kami di bagian distribusi, Pak, kalau untuk pipa itu kita sudah menggunakan bahan PE-nisasi, PE, kemudian pakai bahan PVC. Nah, adapun bahan yang pakai besi di PDAM terutama Perumda Tirta Katulistiwa tidak berapa banyak, Pak. Mungkin hanya sekitar 25-30%. Nah, selainnya kita sudah memakai berbahan PE dan PVC. Nah, sehingga untuk intrusi air asin terhadap bahan ini agak ya enggak, artinya enggak berkarat lah Pak, kan karena kan dia bentuknya plastik kan. Mungkin gitu Pak Bung Piko.
0: Oke, nah artinya solusinya dengan tinggal nunggu hujan berarti nih Pak. Atau gimana Pak Wahyudi?
1: Ya ini Pak, kita berharap juga memang semoga alam terutama wilayah Kalimantan Barat bisa cepat turun hujan. Memang itu solusi.
0: Di wilayah hilir sehingga turun hujan, di hulu sehingga turun hujan ke hilir nih Pak ya.
1: Iya, itu akibat intrusinya kan. Karena daerah hulu air surutnya untuk menekan air laut sehingga intrusi air asin.
0: Oke. Baik, nah lagi-lagi kembali ke warga Pak.
1: Siap.
0: Himbauannya pada ujung-ujungnya hemat air Pak.
1: Iya.
0: Atau gimana nih Pak Wahyudi?
1: Jadi kami udah membuka layanan telepon informasi tentang masalah gangguan. Ini kami sudah mempunyai beberapa kantor wilayah, Bapak. Baik itu di wilayah timur, ada timur utara itu di kantor wilayah 1 namanya, Pak. Ini kita buka kantor 28 Oktober. Kemudian di wilayah 2 kita, wilayah barat kota, kita buka kantor di Jalan Komjen Sudarso. Kemudian wilayah 3 kita buka kantor pelayanan untuk Selatan Tenggara di Mambonjo. Nanti kita sampaikan juga nomor-nomor WA untuk pelaporan. Nah, kami juga sudah membuatkan sistem Pak, website untuk PDAM bernama Simpatik. Apapun keluhan masyarakat situ bisa disampaikan lewat Simpatik. Juga masalah pembayaran dan sambungan baru.
0: Oke, jadi hemat air nih gimana?
1: Jadi
0: jangan khawatir atau gimana ya, Pak?
1: Untuk ini Pak, untuk saat sekarang ini kami menghimbau kepada masyarakat Perumda, pelanggan Perumda Tirta Katulistiwa untuk Pak menampung air lah pada malam hari. Nah, sehingga pada jam-jam puncak, pada jam-jam orang memakai air, Bapak sudah ada tampungan air. Nah, sehingga bisa untuk dipakai yang tempat lain kalau malam kita nampung. Nah, itulah Pak, salah satunya tadi memang bak di bawah tanah, kemudian ada toren yang di atas ya untuk menyimpan itu.
0: Oke, baik Pak Wahyudi, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan kepada warga
1: ya.
0: Silakan Pak Wahyudi.
1: Terima kasih Bung Biko. Kami dari Perumda Tirta Katulistiwa berharap untuk kondisi alam saat ini bisa cepat turun hujan. Kemudian untuk masyarakat jangan panik masalah tentang air. Kami selalu saja Perumda Tirta Katulistiwa akan memberikan layanan yang terbaik. Nah, untuk segala gangguan informasi layanan Bapak bisa menghubungi nomor 0561 76999. Kemudian untuk wilayah 1 nomor WA-nya 0895 3391 6003. Kemudian untuk wilayah barat kota WA nomor 0811 5796 662, kemudian wilayah 3 0822 5378 2726.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyudi sudah bersama RRI di pagi ini. Sekali lagi terima kasih
1: Bung Piko.
0: Sukses dan sehat terus dan pemirsa maupun pendengar. Demikianlah tadi pembahasan kami mengenai lawan intrusi air asin, strategi menjaga pasokan air bersih Pontianak saat musim kemarau. Sudah membahasnya bersama kami akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Bapak Kiki Priutomo STMSC, dan ada Kepala Bagian Distribusi PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Bapak Wahyudi ST. Saya Fiko Alhadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami juga akan hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer pada pada 1 September 2026. Dan ini merupakan unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer atau DOM gitu ya di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Jadi dilansir dari laman Komdigi dan juga Kompas.com, di mana di sini melalui Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Muhammad Nas yang menyebut bahwa unggahan itu adalah hoax. Dan dirinya menegaskan bahwa tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Bahkan dirinya menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Dan lebih lanjut, pemimpin redaksi juga mengatakan bahwa medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Dan bahkan juga pihak dari Kapuspen sendiri menjelaskan bahwa unggahan itu merupakan hasil rekayasa dan karena terdapat karakter visual dan editorial yang mana dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan di Kompas.com juga, pendengar. Dan itu dia informasi untuk Anda, pendengar. Jadi sekali lagi, fakta terkait dengan hal tersebut adalah tidak benar. Sekali lagi, informasi yang kami hadirkan ini dikutip dari laman komdigi.go.id. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Jangan lewatkan, akan ada Halo RRI untuk ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini saya Andre Widianto tidak tersendirian, tentunya bersama dengan rekan Dian Lestari ini ya. Oke, kabar baik ya Dian ya?
1: Alhamdulillah baik, Andre. Ya walaupun kayaknya cuaca ini kayaknya belum ada berkurang sekali ya.
0: Belum.
1: Asapnya nih gitu.
0: Kalau
1: ya,
0: dari kuburannya sana gimana? Masih tebal?
1: Pekat banget.
0: Pekat asapnya.
1: Karena
0: ya,
1: walaupun kemarin minggu lalu ya sempat hujan dua kali, tapi nggak ngaruh tuh kayaknya makin ini aja.
0: Iya ya.
1: Pekat aja asapnya gitu ya.
0: Sempat berkurang, tapi tiba-tiba muncul lebih banyak lagi.
1: Lebih
0: ya,
1: banyak lagi asapnya. Gitu.
0: Oke. Baik, tapi memang ya beberapa waktu ini juga kemarin Presiden Prabowo Subianto juga sempat mampir
1: mengunjungi ya di
0: Kalimantan Barat ya, Dian ya, dan juga kabarnya bantuan juga sudah datang, 75 pompa air ya.
1: Air.
0: Untuk bisa membantu memadamkan kebakaran hutan lahan di wilayah Kalimantan Barat ini.
1: Betul
0: juga,
1: sekali, gitu ya, karena kita tahu kan untuk kebakaran ini kan yang sulit itu untuk mencari sumber air sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Jadi diberikan pompa itu mungkin kita kan juga sudah mencoba untuk

0: berbor gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk persediaan air gitu. Hmm. Kalau untuk di kayak kita parit-parit sih itu udah kayaknya udah mulai mengering lah gitu.
1: Iya,
0: beberapa
1: benar,
0: hari
1: benar,
0: ini
1: ya.
0: Kan. Jadi untuk sumber air itu dari BPBD sepertinya mengharapkan untuk sumber pompa gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali Dian.
0: Sumber bor gitu.
1: Karena kalau di sini update per tanggal 24 Agustus juga gitu Dian ya. Ini kualitas udara di wilayah Kota Pontianak di Kalimantan Barat ini berada di kategori yang tidak sehat gitu ya. Nah, itu per jam 8 pagi hari ini gitu ya, berdasarkan data dari ISPUNET ya yang ditampilkan, dan indeks standar pencemaran udara juga itu tercatat mencapai 189 Dian. Oke.
0: Dan sekolah-sekolah juga udah mulai diliburkan semua.
1: Diliburkan
0: nih.
1: Juga ya.
0: Iya.
1: Atau istilahnya sekarang tuh sekolah daring ya.
0: Sekolah daring benar.
1: Tatap gitu. Muka. Tapi lewat online ya kan.
0: Tetap harus absen gitu ya pagi-pagi.
1: Tapi itu berlaku untuk adik-adik TK sampai dengan SMP. Enggak,
0: SMA
1: ya?
0: Udah.
1: SMA juga sama.
0: Iya, kebetulan anak saya SMA, jadi udah mulai libur Bu hari ini gitu katanya.
1: Ya ini banyak waktu di rumah ya.
0: Betul.
1: Tapi tugasnya juga banyak di biasa bagi ibu-ibu juga ya.
0: Biasanya
1: ya.
0: Tugasnya juga banyak. Dan ya biasalah kalau anak-anak SMA ya kalau ngejekan tugas kan enggak mau di rumah.
1: Betul. Tetap aja
0: carinya juga di kafe kan.
1: Tapi ya semoga ini ya ya jadi cara lain untuk di luar tapi tetap dalam ruangan gitu.
0: Dalam
1: ya.
0: Ruangan nah, gitu. Gitu ya. Ya walaupun kita sebagai orang tua kan bisa ini di sekolah kamu udah diliburin. Jangan deh keluar rumah tapi tetap aja. Yang penting kan katanya ada masker.
1: Itu. Ya tapi ya kamu kayak kalau keluar tetap harus ada keperluan pentingnya ya Dian.
0: Betul.
1: Ya. Nah, jadi jangan merasa kuat gitu ya di luar karena memang ini cuacanya lagi atau udaranya lagi tidak sangat-sangat tidak bagus gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kita tahu juga beberapa hari kemarin informasi juga di beberapa puskesmas ya. Itu kan untuk penderita ISPA-nya juga banyak yang berobat, kemudian yang mengalami flu gitu ya, batuk. Ya kita tahu lah kondisi seperti ini gitu ya. Itu juga kayaknya pasien tuh mayoritas rata-rata dari ISPA sama yang flu, batuk itu karena paparan asap ini kan.
1: Iya,
0: jadi
1: betul sekali.
0: Jadi dan kita juga sadar bahwa ini kabut asap ini kan bukan hanya sekali ini saja kan Andre. Kita udah ngerasain tahun-tahun kemarin juga seperti itu gitu. Udah ngerasain kayaknya kita waktu saya masih jadi penyiar itu kan kita sakitnya berini ya.
1: Iya bergantian.
0: Bergantian gitu
1: iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah, itu kita udah ngerasain tuh yang kayak
1: itu yang asap. Itu yang terparah gitu ya. Bahkan itu pas di masa COVID juga sama ya.
0: Betul.
1: Itu ya. Itu yang terparah juga. Nah, itu satu di antaranya beberapa waktu kemarin juga sempat beberapa tahun lalu ya Dian ya.
0: Iya, betul.
1: Juga sama dan tahun ini juga masih terjadi
0: kita
1: lagi.
0: Masih kita rasain. Nah, jadi dari diri kita sendiri kan yang harus membentengi jangan sampailah kita nih sakit dengan apa? Dengan tadi banyak minum air putih, kemudian konsumsi makanan yang pasti bergizi lah sekarang gitu. Kemudian apa enggak vitamin C harus ada.
1: Iya, betul sekali, betul. Karena nah ini kita informasikan juga ya kembali ya Dian ya bahwa kalau tadi berdasarkan data dari indeks standar pencemaran udara atau ISPU itu sendiri kalau di sini menunjukkan PM-nya itu 2,5 gitu ya. Dan itu menjadi parameter kritis dengan nilai 189 tadi yang disebutkan dia.
0: Aduh.
1: Nah, itu dia ya. Jadi untuk konsentrasi PM10 itu tercatat 137 dan kondisi itu juga menandakan kualitas udara ini perlu mendapat perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Nah, jadi dalam keterangan dari data ISPU juga kalau kualitas udara pada kategori itu bersifat merugikan manusia, hewan dan juga tumbuhan nih dia. Nah, itu dia ya. Nah,
0: Kita sih kepinginnya libur ya.
1: Iya benar.
0: Tapi mungkin bagi sebagian ini perkantoran mungkin sudah melakukan WFH. Kalau kita mungkin hari Jumat ya ada WFH dilakukan di RRI. Ada yang bergabung?
1: Ada yang ingin bergabung. Okay, kita coba sapa dulu ya Dian ya. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Silakan dicoba lagi yang mungkin ingin bergabung, ingin menyampaikan keluhan Anda juga silakan di 734987 WhatsApp di 08115701042 ya.
0: Iya.
1: Nah. Jadi silakan yang mau gabung yang mau lewat pesan teks juga boleh,
0: boleh
1: Dian ya.
0: Boleh.
1: Nah,
0: iya.
1: Oke. Baik. Nah, kalau tadi kita berbicara lagi keinginannya apa Dian? Kalau di udara yang seperti ini atau cuaca
0: pengennya sih WFH, tapi mungkin kayak kita RRI sih sudah, tapi bukan untuk kabut asap ya, untuk prioritas kabut asap. Jadi kita udah melakukan beberapa bulan kemarin itu WFH setiap hari Jumat bergiliran kan.
1: Iya betul betul, betul.
0: Untuk efisiensi bahan bakar kalau gak salah ya, bener gak sih? Nah ini di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ini kan juga kita terpapar kabut asap. Apakah juga nanti diberlakukan seperti anak-anak sekolah, kita juga nggak tahu gitu kan, gitu. Tapi dengan kualitas tadi yang dikatakan juga serem banget gitu.
1: Iya yeah, betul betul. Jangan kan jangankan manusia ya kan, tadi tumbuhan juga sama ya
0: betul.
1: Kan.
0: Betul. Itu tumbuhan tadi. Saya itu udah menguning semua tuh Andre.
1: Nah itu dia Dian, betul.
0: Walaupun kita udah siram siram gitu air ya, tapi kok berarti panasnya luar biasa.
1: Bener.
0: Ternyata kemarin saya sempat baca di rri.co.id untuk panas matahari aja di Kota Pontianak Kalimantan Barat itu 38,6 derajat gitu. Berarti itu kan udah luar biasa. Saya ngeliat tanaman saya kok udah menguning-nguning padahal sering disiramin gitu ya, berarti panasnya luar biasa.
1: Betul
0: gitu
1: sekali,
0: kan.
1: Dian. Apalagi kadang suka muncul notifikasi juga gitu ya di handphone. Panasnya sekian, tapi terasanya seperti 43, 42 gitu ya. Nah bener. Itu dia tuh yang tanpa kita sadari ternyata rasanya tuh seperti itu memang di luar sana gitu ya.
0: Dan
1: Dian,
0: kamu
1: ya.
0: Ngerasain gak sekarang badan kamu tuh kayaknya kok kayaknya gak enak gitu ya.
1: Untung banyak nih ada vitamin-vitamin di sini ya. Udah disiapin sama Mbak Dian juga tentunya. Nah ini kalau enggak gitu ya mungkin bisa gampang ambruk ya.
0: Ambruk.
1: Nah itu dia ya.
0: Iya, kalau saya udah berapa kali nih Andre. Jadi 2 hari yang lalu sempat demam. Saya pikir waduh demam ini gak bisa kita biarin ya. Langsung minum obat. Biasanya kalau kita minum obat itu kan 1 kali udah cukup ya. Ini ternyata enggak. Berulang lagi nih demam nih. Jadi minum lagi saya 2 kali itu udah agak lumayan. Jadi walaupun dengan dalam keadaan lemes ya kita pergi ke kantor, tapi paling enggak ini adalah. Jadi dari situ tuh mungkin udah warning untuk tubuh kita nih sebenarnya nih kita nih untuk menahan kayak tadi nih kabut asap nih mungkin kita nih badan kita udah enggak kuat sebenarnya. Cuman kita supaya dengan vitamin dan segala macam gitu kan.
1: Tapi memang kerasa banget ya Dian ya ketika keluar rumah menggunakan masker dan tidak menggunakan masker itu sangat berasa sekali.
0: Benar.
1: Oke, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Iya, halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Aldo dari Manado.
1: Pak Aldo dari Manado.
0: Jauh banget.
1: Baik, jauh ya Pak ya. Oke, Pak Aldo.
2: Topik apa? Boleh diulangi topik apa tuh?
1: Kalau di sini di Kalimantan Pak Aldo, kita lagi membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan juga dan efeknya
0: asap.
1: Gitu ya Pak ya, kabut asap. Nah ini Pak, juga. Ya,
2: betul. Karena memang kan ini Kalimantan, kebetulan Kalimantan Barat kan ini lagi marak. Di media sosial, di media-media kan kebakaran hutan dan lahan itu kan di Kalimantan, lebih khusus di Kalimantan Barat. Saya mau tanya itu dipicu karena ulah manusia atau memang karena apa itu kejadian apa itu alam begitu kan? Biasanya kan ada yang memperkirakan mungkin ada gesekan-gesekan mungkin kalau di situ kayak ada batu bara dan lain sebagainya itu mungkin panas sehingga kejadian itu bukan karena pelakunya itu manusia, tapi mungkin karena apa yang
0: faktor alam
2: dibilang itu faktor alam. Jadi kira-kira saya mau bertanya begini, kalau memang dipicu oleh ulah manusia itu baik itu disengaja ataupun lalai, apakah itu ada sanksi atau cuman sebagai apa tuh teguran dan lain sebagainya itu seharusnya itu kita juga sebagai masyarakat walaupun jauh dari Kalimantan, tapi kami juga kayak terasa gitu kan.
0: Seandainya
2: terjadi kepada kami juga kan pasti aduh kabut. Karena apalagi kan banyak anak-anak sekolah yang diliburkan karena ini kan asap kan, karena berbahaya di ISPA, infeksi saluran pernafasan dan akut begitu. Jadi seharusnya pemerintah itu berikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang nakal, baik itu pribadi ataupun mungkin perusahaan
0: corporate
2: harus ada sanksi yang memang berat, administrasi bahkan pidana gitu, karena itu kan sudah merugikan banyak orang kan. Jadi tolonglah pemerintah itu ketika diselidiki bahkan ada oknum-oknum harus ada tindakan yang betul-betul efek jerah lah begitu, supaya tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Mungkin itu aja dari saya.
1: Iya. Terima kasih. Baik, terima Pak Aldo.
0: Terima kasih. Selamat pagi juga
1: Pak Aldo.
0: Pak Aldo ya.
1: Baik ya ya. Kalau memang kalau tadi pertanyaannya menarik gitu ya. Ketika ini sebenarnya dipicu oleh apa, manusia atau alam gitu? Sanksinya seperti apa ketika ada oknum, baik itu pribadi maupun perusahaan? Hukumannya harus timpal yang seperti apa gitu ya kan Dian ya. Karena ini bukan kejadian yang pertama.
0: Betul.
1: Ini udah kejadian yang berulang mungkin setiap tahunnya gitu ya Dian ya. Nah ini yang menjadi menarik adalah kalau sanksi memang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah dan juga negara tentunya ya. Terkait dengan pembakaran hutan dan lahan. Iya. Apalagi kelalaian gitu
0: kelalaian, ya. Nah. Sejauh ini memang sudah diberlakukan hukum seperti itu ya Andre ya. Jadi kalaupun yang saat membakar itu ketangkap tangan memang masyarakat setempat, itu ada hukumnya. Kemudian jika pun kalau corporate atau perusahaan yang terindikasi membakar lahan juga ada hukumnya nih Andre. Jadi udah diberlakukan dari tahun-tahun kemarin sebenarnya gitu. Cuman sejauh ini kan mungkin untuk siapa-siapa pelakunya ini masih dicari nih sumbernya, karena kita juga nggak tahu kan luasan cakupan daerah yang terbakar itu kan sangat luas sekali Andre. Jadi mungkin kalau di daerah yang padat penduduk mungkin ada indikasi mungkin ini masyarakat. Tapi kalau yang jauh di sana yang tidak terjadi, nah mungkin apakah itu ulah manusia ataukah memang alam, nah itu kita belum tahu. Tapi sejauh ini sanksinya sudah ada nih Andre. Kalau dilihat ini untuk mereka yang membakar hutan dan lahan diancam sanksi berat ya, berupa pidana penjara maksimal 10 hingga 15 tahun, denda hingga 10 miliar. Ada sanksi administratif, pencabutan izin usaha bagi korporasi, kemudian serta kewajiban membayar biaya pemulihan lingkungan. Ketentuan ini berlaku bagi perorangan maupun perusahaan yang sengaja maupun lalai dalam pembukaan lahan. Jadi nah, ada nih, udah ada. Ini undang-undang PPLH nomor 32 tahun 2009.
1: Baik, dan sebenarnya memang ada aturan untuk kalaupun mungkin diizinkan gitu ya untuk membakar lahan itu sendiri, memang ada aturannya ya. Berapa luas yang perlu di dilakukan gitu ya. Tapi juga dalam pengawasan tentunya.
0: Dalam pengawasan. Nah, ini gini. Kalau untuk kan kalau kita masyarakat kita nih ada yang namanya kearifan lokal ya, Andre. Jadi kalau untuk masyarakat suku Dayak itu kan ada juga tuh untuk membakar pembuka lahan dengan cara membakar, tapi dengan cara mereka tuh untuk luasannya ditentukan, kemudian yang menjaganya berapa orang itu ada. Jadi enggak sembarangan kita asal main bakar gitu tinggalin tuh enggak gitu kan. Karena mereka juga ada aturannya seperti itu gitu. Jadi ada sisi tradisinya juga di sini. Tapi sejauh ini untuk yang dari kearifan lokal sepertinya jarang kejadian langsung terjadi kebakaran yang merembet ke lain gitu ya, karena mereka juga dijaga gitu kan, rame-rame mereka ngejaganya gitu, nggak kayak yang kasus-kasus yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian itu mereka rata-rata untuk membuka lahan dengan membakar tapi ditinggalin, nggak ditungguin. Nah itu yang bahaya karena musim kemarau begini kan angin kan kenceng, angin kenceng, udaranya kering gitu kan, jadi mudah terbakar gitu. Nah itu yang banyak. Makanya pemerintah menganjurkan kita jangan membuka lahan dengan cara membakar jika tidak ada tanggung jawab di sananya gitu.
1: Karena mungkin kalau satu orang yang melakukan tidak mungkin dia memantau sampai dengan 2 hektar kan Dian ya.
0: Betul, iya, nah, luar biasa ini. Apalagi kita gambut. Kalau gambut kan dibakarnya kan di atas gitu ya, bukan hanya atas tuh sampai ke bawah,
1: tapi ke bawah
0: tuh
1: dia,
0: sampai
1: masuk ke dalam ya,
0: akar gambut panasnya. Itu kan berserabut tuh sampai kemana-mana. Itu kan kedalaman gambut kita aja sekitar 5-7 meter gitu, bisa dibayangin merabat ke bawah, di atasnya udah kita siramin tapi di bawahnya masih ada bara tuh.
1: Betul.
0: Nah, itu yang bikin kebakaran lahan jadi meluas.
1: Benar. Jadi memang kalau di sini memang ada beberapa aturan juga gitu ya Dian ya. Kalau kalau tadi disampaikan bahwa kalau di sini berdasarkan beberapa artikel memang ada dasar hukumnya juga gitu ya. Tadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup gitu ya. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terkait dengan kehutanan juga gitu ya. Dan bahkan diatur dalam KUHP pasal 188 gitu ya, yang kalau memang ada kelalaian di dalamnya gitu ya untuk menyebabkan kebakaran, itu juga bisa terkena pidana gitu ya.
0: Sampai 12 tahun kan?
1: Nah, betul. Wow. Dan kalau aturan teknis dan edaran juga mungkin dari daerah masing-masing juga itu sudah diberlakukan gitu ya, Dian.
0: Sudah. Nah, ya kayaknya kita kalau di Kalimantan Barat, khususnya Kalimantan kayaknya ya, yang dari dulu sudah apa sering mengalami yang kabut asap karhutlah. Kayaknya setiap setiap acara di RRI mereka selalu menghimbau gitu kan.
1: Betul.
0: Kesadaran masyarakat, kemudian dikenakan sanksi segala macam yang sangat tegas gitu dari pemerintah. Tapi ya kembali lagi gitu. Berulang lagi gitu. Betul. Kan.
1: Dan ini juga kesannya gitu ya, Dian ya. Ini dari beberapa informasi yang juga mungkin kita lihat juga di media sosial maupun di media manapun gitu ya. Ini kesannya seperti masif gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi baik dari seluruh Kalimantan tentunya, bahkan di wilayah lain juga ada gitu ya kan, yang melakukan pembakaran hutan dan lahan gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian, bahkan dari negara tetangga juga akhirnya ikut ambil langkah gitu ya.
0: Iya,
1: untuk dampak yang dirasakan. Nah,
0: karena
1: gitu
0: asapnya ya kan impor ke sana.
1: Betul.
0: Kita impor asap gitu kan ke sana. Dan padahal dulu tahun lalu ya Andre, saya ingat banget gitu ya. Jadi ada orang tuh di Kuburaya, tempatnya di Rasojaya itu bakar apa tuh namanya, bakar sampah rumah.
1: Yeah.
0: Cuman kan ada radar tuh titik api. Dia nggak sadar begitu bakar itu, terus ada tiba-tiba ada waterbombing langsung nyiram.
1: Pernah terjadi ini ya?
0: Pernah.
1: Wah.
0: Gitu. Jadi semenjak itu, jadi begitu ada itu mereka nggak berani bakar bakar sampah sendiri di rumah, karena kan itu jadi ini juga titik api juga kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu waterbombing waktu itu langsung nyiram itu.
1: Iya. Biar kerasa langsung efeknya. Nah, ini kalau masih kita berbicara terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan sendiri, ini bukan hanya di Kalimantan Barat ya, tapi juga di seluruh Kalimantan, bahwa di sini memang ada 72 orang ya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan karhutla ini ya, Dian ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi memang ini diduga gitu ya, sengaja untuk membuka lahan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau di sini informasi yang juga dikutip ini ada melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang menetapkan 72 orang tersangka terkait dengan dugaan pembukaan lahan secara ilegal gitu ya. Jadi ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan. Nah, itu dia ya. Jadi kalau di sini ada 89 laporan yang diterima oleh kepolisian gitu ya, dan 9 diantaranya itu ada di Polda, yakni di Polda Riau, Kalimantan Barat, kemudian Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Maksud kami Kalimantan, iya, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan juga Aceh gitu. Nah, jadi bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di Sumatera juga ada.
0: Provinsi lain juga ada. Betul. Gitu ya. Jadi karena kita kan memasuki musim kemarau ini.
1: Benar
0: kan
1: sekali.
0: Jadi bersamaan, nah ini yang kayaknya karhutla ini kalau kita bahas rasanya kok masih bandel sih orang ini bakar gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu dia.
0: Kalau di Kota Pontianak, Andre, ini di yang berhubungan dengan Kuburaya tentunya ya, itu kan yang membakar lahan. Kita nggak tahu apakah itu masalah alam, faktor alam atau nggak ada orang bakar. Itu sampai hampir kena rumah perumahan loh.
1: Yeah.
0: Nah itu kan
1: itu
0: jadi
1: kemarin, ya.
0: Iya, itu orang-orang yang di perumahan yang biasanya mereka tuh ada kebakaran lahan itu kan jadi gimana gitu kan. Di perumahan itu hampir saja kena perumahan mereka. Nah, ini kan betul juga membahayakan ini kan jiwa manusia ya, juga
1: betul
0: gitu kan.
1: Baik itu properti orangnya.
0: Bener.
1: Terus gitu juga orang yang di dalamnya gitu ya, Dian.
0: Was-was gitu kan. Nah, kalau kita tinggal di perumahan yang masih banyak hutannya gitu, hutan yang tidak hutan terlantar lah seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan juga takut juga gitu di sana. Jadi silakan.
1: Yeah. Kalau kaitannya dengan hal ini juga gitu ya, kebakaran hutan dan lahan ini ya, kalau secara pribadi gitu ya, ngobrol dengan orang rumah juga gitu ya, kenapa tidak dihukum setimpal aja nih orang yang ngebakar hutan dan lahan gitu ya?
0: Udah dihukum setimpal aja, mereka masih nekat kok. Ini yang melakukan kan orangnya bukan itu aja gitu kan?
1: Iya. Biar dia ngerasain juga asap yang anak-anak kecil rasakan gitu ya kan? Bahkan yang sampai lansia juga ikut merasakan ini ya Dian ya. Nah ini kan orang dengan maksudnya tidak mungkin tidak terkena yang namanya sakit pernafasan. Betul. Jadinya merasakan sakit pernafasan.
0: Nah ini itu dia. Khususnya untuk anak kecil dan lansia gitu ya. Ini benar-benar sangat mengganggu dan bukan hanya dari segi sisi kesehatan juga. Biasanya kebun-kebun orang yang udah ditanemin buah-buahan habis semua.
1: Ya itu dia. Jadi banyak sektor yang dirugikan
0: banyak
1: tentunya.
0: Banyak sektor yang dirugikan.
1: Ya apalagi mungkin ada masyarakat yang mau beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Ya kayak tadi ya berkebun atau lain sebagainya gitu ya Dian ya. Akhirnya terhambat dengan hal-hal seperti ini.
0: Betul
1: gitu ya.
0: Sekali.
1: Ya kita berharap ada penanganan lebih lanjut lagi. Walaupun kita tahu gitu ya seluruh pihak juga terkait gitu ya untuk bisa memadamkan api yang terjadi. Tapi juga kita mungkin sebagai masyarakat ingin seandainya kalau memang ada oknum gitu ya mungkin perlu di apa ya diberikan sanksi yang sesuai benar. Tentunya ya.
0: Apalagi ini kemarin sudah presiden kita sudah berkunjung kan?
1: Betul.
0: Berkunjung ke wilayah Kalimantan Barat gitu ya, melihat sendiri nih kondisi di lapangan tuh seperti ini gitu.
1: Yeah.
0: Mungkin melalui pemberitaan mungkin kita nggak pernah ngerasain gimana rasanya sih orang yang berjibaku di lapangan gitu kan, kondisi dengan terbatas sumber airnya kemudian bahkan waktu kemarin Pak Daniel pernah waktu wawancara kepada saya pernah gitu gitu yang menjadi hambatan itu apa untuk selain sumber daya air kemudian juga untuk yang ini yang untuk
1: selangnya
0: itu kan biasanya kan nggak menjangkau.
1: Iya betul.
0: Nggak menjangkau sampai tempat yang ini yang kebakaran. Nah ini yang mempersulit gitu kan.
1: Iya.
0: Kemudian personilnya yang kayaknya terbatas juga daya tahan personil dengan kabut asap seperti itu kita bisa bayangin
1: betul,
0: ya.
1: Betul betul Dian.
0: Dikerubungin apa
1: api dan
0: api
1: juga
0: sama
1: asap.
0: Asap aduh luar biasa.
1: Nah itu dia ya kita yang jauh dari asap saja maksudnya dari sumber api gitu ya, dari sumber asap itu sendiri itu kita di sini ngerasainnya udah kerasa panas sekali gitu ya dan
0: udah,
1: mungkin gerah dan lain sebagainya
0: udah,
1: gitu
0: iya,
1: ya
0: badan udah nggak enak kadang ada sakit juga batuk.
1: Betul.
0: Nah bagaimana mereka yang
1: rekan-rekan yang ada di sana gitu ya
0: yang setiap hari berjibaku seperti itu.
1: Betul.
0: Kan luar biasa itu apa ya mereka kesehatan mereka juga gimana gitu
1: nah,
0: kan.
1: Nah itu yang kadang terpikir juga apa yang seharusnya dilakukan gitu ya dengan efek yang seperti ini
0: ya.
1: Nah harusnya oknum-oknum ini nggak tahu nih pikirannya ada atau enggak ya.
0: Dan kita harapkan ada jalan keluar juga ya, ada presiden datang ke sini pengdat nanti apa sih penanggulangannya kalau seperti ini gitu ya entah nanti ada waterbombing mungkin tetap ada gitu
1: tetap
0: ya.
1: Tetap dilakukan biasanya.
0: Apakah nanti akan diganti dengan drone atau gimana enggak gitu juga nih gitu kan.
1: Pokoknya nanti kita tetap kita pantau, kita follow up juga tentunya Dian ya. Tapi kayaknya untuk pengaturan cuaca juga itu juga sudah dilakukan gitu ya. Untuk modifikasi cuaca itu dilakukan juga. Ya makanya sempat ada terjadi hujan di beberapa wilayah, hujan
0: lokal gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya kita berharap itu jadi pemicu pemancing supaya ya ini segera berakhir ya untuk kondisi di wilayah Kalimantan Barat juga gitu Dian ya. Oke. Dan nah ini kalau tadi berbicara tentang peralatan yang diperlukan bahwa memang di sini juga sudah disalurkan gitu ya untuk pompa tersebut. Jadi setiap unit pompa itu memiliki dimensi 350 x 280 dan kali 450 mm yang mana ini dilengkapi dengan satu set selang lempar serta selang isapnya juga. Jadi peralatan ini itu nantinya memiliki kemampuan untuk bisa membantu membawa dan menyalurkan air menuju medan yang terjal ataupun lokasi terpencil yang sulit atau
0: dijangkau.
1: Tidak dapat dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran gitu dia. Nah ya jadi semoga ya ini saling sinambungan ya. Ada
0: betul,
1: sumber air di sana mungkin
0: air,
1: gitu ya kan.
0: Ya kita kan yang penting kan harus ada sumber air di sebenarnya. Apa mau bikin seperti embung kah atau mau bikin seperti kanal kah itu kan nanti kebijakan nih seperti apa karena jangkauan apa untuk kebakaran itu kan bukan di daerah yang tepi-tepi yang di Raso Jaya. Kalau di daerah tepi sih mungkin masih ada lah salurannya. Saluran air tuh masih jalan gitu kan. Tapi kalau yang sampai ke hutan sebelah sana berkilo-kilo itu kan enggak ada
1: betul. Sumbernya
0: gitu, jangkauan
1: yang agak
0: sumber
1: susah
0: airnya.
1: Ya.
0: Nah, itu yang sulit gitu. Apakah bisa diatasi dengan sumur bor? Tapi kan harus ada sumur bornya dulu. Bikin dulu gitu kan, betul, cari dulu gitu. Kalau enggak ada gimana? gimana
1: sih? Iya makanya ini memang ya jadi bikin kerjaan kan kalau kayak gini ya, kalau kata orang ya Dian ya. Mm-hmm. Harusnya nggak ada kerjaan jadi kerjaan ini. Ya jadi kadang juga mikir gini ya, kalau oknum yang melakukan, mm-hmm. apakah dia juga tidak memikirkan apa ya, ya keluarganya? Enggak.
0: Mungkin dia nggak sampai di situ, mungkin pikirannya belum nyampe di situ. Makanya karena mereka kan melihat dari segi sisi ekonomi dia, mungkin dia dibayar untuk dengan cara membakar. Uh-huh. Ini kan bukan yang rata-rata mereka kan bukan pemilik lahan sebenarnya,
1: nah, itu
0: yang bakar kan. Jadi dari sisi ekonomi dari mereka sendiri oknum gitu ya. Uh-huh. Kan. Jadi
1: ya. Pikir. Itulah ya. Jadi ya itu karena keuntungan yang tidak seberapa tapi merugikan banyak orang.
0: Banyak orang gitu.
1: Ya mau gimana lagi ya. Ini udah terjadi ya. Semoga tidak berkelanjutan saja ya.
0: Benar. Nah. Karena takutnya Andre ini hampir sama seperti di tahun 1997. Pernah kan kabut asap itu sampai berapa ya, 3 bulan.
1: Iya.
0: Itu gak ada turun hujan sama sekali pada saat itu. Mm-hmm. Dan saya juga merasakan saat itu kan. Mm-hmm. Saya waktu itu masih di bangku kuliah. Mm-hmm. Jadi yang tadinya, nah karena kabut asap ini, mm-hmm. yang tadinya saya itu gak alergi, begitu kan waktu itu sempat terpapar, sempat ke rumah sakit. Akhirnya saya sekarang dengan keluarga besar saya tuh sangat alergi. Alerginya gak bisa makan udang sama kepiting karena akibat kabut asap tadi.
1: Efek kabut asap yang kemudian, berlebihan itu ya.
0: Iya, sinusitis juga. Yeah. Jadi saya juga sakit sinusitis pada saat itu. Uh-huh. Ada hampir setahunan lah saya sinusitis, harus pakai apa, semprotan itu ya. Yeah. Itu karena kabut asap juga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, bahkan di tahun 1997 pasti tahu sebelum reformasi. Uh-huh. 98 kan kita masuk reformasi. Yeah, betul, itu satu tahun sebelumnya.
1: Okay.
0: Saya paling ingat sekali 3 bulan tuh kita kabut asap, nggak ada air sama sekali.
1: Iya, kayaknya memang di ya itu waktu berarti masih. Masih kecil-kecil tuh ya masih. Tapi itu ngerasain banget itu.
0: Ngerasain pada saat itu. Keluarga besar saya waktu itu kan, padahal mereka punya sumur bor, punya kemudian tong-tong air tuh banyak, tapi ya dalam 3 bulan gak ada hujan kan langsung gimana. Carinya itu luar biasa susah, jadi pada saat itu tuh kita mandi itu hanya satu kali satu hari ya dengan ember yang seala kadarnya lah. Karena memang gak ada air, untuk minum aja sulit gitu kan.
1: Iya kemarin juga
0: belum ada galon dulu ya, belum ada.
1: Nah iya emang bener ya dulu. Kalo
0: sekarang udah ada galon ya.
1: Sekarang udah ada. Kemarin juga sempat melintas di beberapa wilayah gitu ya, jadi ada satu mobil tangki air gitu yang memang membagikan ke masyarakat juga gitu. Yeah. Gak tahu itu beli atau itu memang dibagikan secara gratis gitu ya, tapi memang kalau dipikir-pikir memang kebutuhan air bersih ini sangat sangat, bukan berarti air yang disalurkan saat ini tidak bersih, tapi mungkin kerasanya udah beda tadi ya, ada kerasa seperti payau kalau bahasa kita ya.
0: Nah, yeah. Kalau ya kalau dulu kan tahun 97 memang udah ada PDAM, cuman pada saat itu kan karena udah masuk infiltrasi air laut, jadi kan udah asin tuh.
1: Yeah.
0: Jadi akhirnya PDAM stop tuh pada saat itu, nggak ngalirin lagi. Jadi kan diharapkan mereka kan beralih ke air hujan nggak ada, tempatnya kosong gitu. Betul. Kan. Jadi dulu tuh kepanikan luar biasa. Jadi setiap rumah tuh beli apa ya? Kayak kita tuh kayak
1: gentong-gentong itu atau
0: jerigen-jerigen besar untuk cari sumber air tuh di mana? Dimanapun nanti, oh ada sumber air sini, pergi ke sana gitu. Jadi benar-benar pada saat itu tahun 97.
1: Oke, ya semoga nggak terjadi di tahun sekarang.
0: Makanya keluarga saya kayak ibu saya, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai tahun ini ke seperti tahun 97 gitu kan. Karena tapi sekarang sih udah alhamdulillah kita masih alhamdulillah ya. Kita ada ini air apa? Galon gitu kan. Betul. Jadi kalaupun misalnya enggak ada hujan, kita masak bisa pakai air galon.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu dia ya. Ya
0: masih terbantu lah.
1: Masih terbantu gitu. Memang.
0: Dan PDAM kan masih tetap jalan kan?
1: Iya. Alhamdulillahnya masih tetap jalan untuk debit airnya gitu ya. Yang pastinya ini juga membantu masyarakat lah. Walaupun memang tadi rasanya sudah berasa.
0: Tapi pengda untuk NCK masih bisa
1: masih,
0: lah.
1: Masih gitu kan. Ya. Ya walaupun ya itu kerasanya di badan tuh kayak mandi tapi nggak mandi gitu rasanya.
0: Iyalah sabunnya nggak ada buihnya gitu kan,
1: ya mungkin ada di antara Anda juga gitu pendengar ya yang merasakan hal yang sama, boleh juga sampaikan aja keluhannya misalnya gitu ya, karena memang kalau ini menjadi mungkin permasalahan bersama juga tentunya ya, ketika terjadi kabut asap seperti ini sumber air juga sulit, gitu ya kan ya. Ini jadi kayak paket combo yang luar biasa nih ya Dian ya.
0: Betul, jadi paling enggak kita udah ngerasain seperti ini. Jika terjadi di tahun depan, kita sih nggak ingin seperti itu. Tapi seandainya terjadi, paling tidak kita sudah persiapkan semua. Jadi untuk tong-tong air gitu ya, kita perbanyak lah gitu kan.
1: Iya
0: yeah,
1: betul. Itu yang mungkin membedakan kalau bilangnya apa ya, masyarakat di Pulau Jawa dengan di Kalimantan tuh bedakannya kayak gitu ya dia nih. Lebih banyak gentong-gentong air gitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: kita memang masih air hujan kan.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau di Jawa sih udah nggak bisa kayaknya. Mereka nggak pernah menggunakan air hujan kan.
1: Iya.
0: Menggunakan air sumur.
1: Air sumur.
0: Karena air sumurnya juga bagus. Kalau di sini air sumur nggak. Bau gitu ya kan. Udah nggak jernih. Bau berbau. Jadi kan air sumurnya nggak bisa digunakan gitu.
1: Betul. Itu pun kalaupun harus cari sumber airnya ya.
0: Iya.
1: Dapat titik airnya gitu. Istilahnya apa, sumur bor ya?
0: Enggak semua wilayah.
1: Enggak semua wilayah juga ya.
0: Tempat saya kemarin ada di perumahan itu sampai 40 meter ke dalamnya masih belum dapat.
1: Wah.
0: Berarti kan ada beberapa daerah yang bisa dapat, ada beberapa daerah yang enggak bisa.
1: Enggak bisa. Iya, iya.
0: Nah,
1: iya,
0: jadi akhirnya mereka masih mengandalkan PDAM. Tapi kalau di perumahan saya itu membiasakan ini ya, bak air di dalam tanah.
1: Oh iya iya.
0: Ya, jadi bak airnya itu untuk di dalam tanah tuh ada sekitar berapa kubik gitu. Nah, itu setiap perumahan tuh dibangun seperti itu. Jadi ada sumber
1: kayak penampungan apa ya? Gorong-gorong ya?
0: Bukan, kayak bak air kayak kolam renang gitulah.
1: Oh, dibikin tapi, seperti itu.
0: Seperti itu gitu kan, dibikin seperti itu, tapi itu untuk fungsi menampung air hujan sama air PDAM. Jadi satu tuh masuk.
1: Okay.
0: Dan kebanyakan di tempat saya juga selain itu bak penampungan air di bawah tanah, mereka juga punya ini bak-bak air yang fiberglass itu banyak juga, itu kursinya juga untuk itu penampung. Jadi mereka udah aware karena udah ngerasain mungkin kan dulu kan susahnya gitu.
1: Toren-toren ya kalau kita bilang ya.
0: Perbanyak toren.
1: Besar-besar gitu ya kan.
0: Iya.
1: Ya itu jadi salah satu kesiapan untuk di musim kemarau sebenarnya Dian ya. Bukan kebakaran hutan lahan ini ya, bukan ya. Karena balik lagi sebenarnya kemarau tidak bukan berarti menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kemarau itu memang sudah musim yang beralih gitu ya kan.
0: Betul.
1: Nah, yang memang perlu dipersiapkan gitu ya. Tapi kalau tadi kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan itu balik lagi harus dicari sumbernya. Ini apakah memang karena alam atau tadi ya karena manusia. Nah, itu dia Dian ya. Itu yang jadi perhatian harusnya. Oke, baik. Nah, ini ada juga informasi dari rri.co.id ya. Ini juga kita baru dapat infonya juga, ini ada postingannya di pagi hari ini. Ini dari rekan Jusrianto nih ya, yang nge-share juga gitu terkait dengan baik, jadi ini ada semangkuk bakso di tengah kepungan karhutla. Wah, ini yang menarik ya.
0: Ini malam-malam hari nih.
1: Malam-malam hari, betul. Jadi malam merayap katanya di Jalan Wonodadi 2 di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya pada Minggu 23 Agustus 2026. Dimana ketika udara lagi apa yang seharusnya segar tapi terasa menyesakkan dada. Jadi hawa panas memancar di tanah lahan yang membara gitu ya. Jadi kalau di sini diinformasikan bahwa ada wajah-wajah tegang, kemudian berselimut juga dengan butiran keringat gitu ya.
0: Betul.
1: Yang luluh akibat aroma hangat kuah bakso. Jadi ya itu ya, jadi sumber energi ya. Hal-hal kecil sekarang jadi hal yang menarik gitu ya Dian ya. Di tengah perjuangan rekan-rekan kita nih ya, dari Manggala Agni, BPBD ya kan, TNI Polri ya kan. Nah, semuanya berjibaku, bahkan dari relawan ya.
0: Relawan masyarakat.
1: Masyarakat juga. Nah, gitu. Itu dia ya yang turun bersama untuk bisa berjibaku bersama. Dan kita berharap ini bukan hal yang sia-sia gitu ya, karena oknum-oknum ini harusnya segera didapatkan gitu ya, untuk bisa kita mendapatkan pertanggungjawaban dari mereka gitu ya, Dian ya.
0: Nah, jadi kalau bicara apa tentang pengorbanan dari relawan-relawan di Banggala Agni, kemudian masyarakat dan segala macam yang pernah merasakan itu, mereka mengatakan seperti ini, apa kami ini udah melakukan hal yang gimana ya, mengandalkan nyawa gitu ya, berjibaku dengan nyawa dan segala macam gitu ya, berharap jangan terulang lagi deh tahun depan gitu. Tapi kok ini masih bilang kok apa ya, ibaratnya kok nggak mikir gitu orang-orang yang membakar gitu ya. Karena saya pernah menemui masyarakat setempat yang pernah membantu juga jadi relawan pada saat itu, karena lahan bapak ini kan juga banyak ditanami naga, apa buah naga pada buah saat naga. Itu itu hampir hangus terbakar, dan pada saat itu pihak kepolisian dan Manggala Agni juga kesana, jadi mereka masa kesana tuh yang membantu juga merasakan mereka tuh nggak pernah membakar, tapi mereka merasakan lahan mereka kok jadi ikut kebakaran gitu, jadi merasa nggak terima juga gitu kan. Jadi makanya mereka mengatakan kalau bisa dihukum berat, hukuman segitu tuh kayaknya ringan gitu. Hukumnya kalau bisa seumur hidup sampai seperti itu, karena memang merugikan masyarakat gitu.
1: Betul.
0: Saya ngelihat pada saat itu satu hari sebelumnya itu masih bagus tuh lahannya tuh, tahun lalu ya saya lihat gitu kan. Begitu dua hari kemudian saya lihat udah nggak ada lahannya, udah habis terbakar, dan yang seharusnya tuh mereka panen buah naga pada saat itu nggak jadi panen karena dalam satu malam aja udah terbakar hangus semuanya.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ini dia informasi terkait dengan, kalau tadi dampaknya ya, terkait dengan korban-korban atau bisa dikatakan ini akibat dari kabut asap ini sendiri. Jadi kasus ISPA di Kalimantan Barat itu bahkan mencapai 151.000.
0: Nah
1: itu dia ya. Jadi walaupun di sini memang Kementerian Kesehatan mengirimkan bantuan logistik gitu ya, dan juga nakesnya gitu ya. Tapi ya kita berharap ini bukan menjadi hal musiman gitu ya, yang setiap tahunnya terjadi gitu ya, Dian ya. Karena memang kalau bisa dikatakan ini 151.000 bukan angka yang kecil gitu, angka yang besar ya.
0: Betul.
1: Kasus yang terjadi
0: kasusnya
1: ini.
0: Kasusnya kan, nah pasti karena ISPA yang tadinya mereka sudah pernah mengalami yang namanya asma dan segala macam, itu biasanya berulang karena ada kabut asap. Tapi ada juga yang mereka baru menjadi penderita gitu.
1: Nah itu dia.
0: Nah itu karena kabut asap yang baru-baru ini.
1: Benar.
0: Akhirnya ini kan jadi bertambah-bertambah untuk tahun yang akan datang gitu kan.
1: Betul. Ya itu kayak ini secara pribadi, Andre pribadi gitu ya, Dian ya. Kemarin beberapa waktu lalu gitu ya kan, ngerasa kalau keluar rumah nggak pakai masker itu masih aman-aman aja. Tapi begitu udah beberapa hari kemudian, dada itu udah kerasa sesak.
0: Benar.
1: Begitu nggak pakai masker. Akhirnya ya sekarang kalau mau keluar ke mana-mana harus pakai masker memang.
0: Rumah yang tadinya mungkin jendela kita buka untuk dapat udara segar, ini sekarang tutup semua.
1: Tutup semua.
0: Karena kan abu dari pembakaran itu kan masuk.
1: Masuk benar.
0: Nah itu udahlah ruangan tamu kita, tempat tidur kita juga kotor. Kemudian itu kan juga bahaya tuh partikel dari abu bakaran itu gitu kan. Apalagi yang punya anak kecil seperti Andre ya. Itu kan sangat bahaya, Andre.
1: Bener,
0: jadi kalau bisa udahlah nggak usah keluar dulu gitu kan, di rumah aja gitu.
1: Nggak dibolehin kemana-mana.
0: Nah itu anak kecil nggak usah keluar dulu deh gitu kan. Biarlah kita yang dewasa ini yang keluar kalau untuk kebutuhan segala macam. Karena itu tadi bahaya banget gitu.
1: Karena memang kemarin sempat ada kebutuhan untuk terapi anak gitu ya, untuk bisa pergi keluar. Akhirnya untuk berapa waktu ini ya udah di
0: pending
1: off
0: dulu
1: deh gitu ya, untuk ini, untuk bisa keluar rumah gitu ya.
0: Kecuali Anda punya kendaraan roda 4 ya,
1: mungkin.
0: Kalau misalnya belum punya, ya udah dulu nggak usah deh.
1: Motor nggak usah. Karena kan kalau orang dewasa mungkin ya bisa pakai masker. Kadang anak-anak nih dipakein, dilepas lagi gitu ya.
0: Mereka sesak gitu kan.
1: Betul.
0: Nggak kebiasaan. Nggak
1: terbiasa
0: gitu.
1: Betul. Yeah. Kadang kita orang dewasa juga, Edian ya, ketika pakai masker juga rasanya kalau bisa dibuka buka.
0: Iya.
1: Biar dapat udara yang banyak gitu ya.
0: Dulu ada yang ngomong seperti ini. Waktu saya pernah di rumah sakit, bukan di rumah sakit, di puskesmas. Bu, kalau pakai masker, kalau bisa pada saat keluar itu maskernya itu dibasahin. Jadi pada saat kita kena itu kan nampak tuh debu-debu tuh nempel itu. Habis itu nggak usah pakai lagi itu sebenarnya maskernya. Jangan masker tuh jangan satu harian sebenarnya. Harus ada paling enggak dua deh,
1: dua kali ganti
0: katanya gitu. Karena apalagi abu bakaran kan gitu kan. Nah itu sangat ini benar gitu. Jadi dibasahin biar kita yang rasain itu enggak ngep, enggak ngep. Dan pada saat yang basah itu di luar itu kan nanti kan akan mengendap ini,
1: memfilter
0: ya, gitu. Ah. Jadi kita ganti tuh harusnya gitu.
1: Iya, benar ya.
0: Pernah
1: bener
0: saya ya. Itu di waktu puskesmas pada saat itu kabut asap ya, dibilang seperti itu
1: gitu. Iya. Ya semoga ini kita berharapnya lagi memang tidak terjadi berkepanjangan ya. Karena kerasa kita mungkin kalau jalan sebentar itu tenggorokan udah rasanya kering.
0: Udah.
1: Nah, rasanya itu ya. Gitu ya. Jadi memang ya ini. Jadi apa harus dapat asupan air yang banyak juga.
0: Minum air putih, Mbak, harus banyak.
1: Harus banyak, benar.
0: Benar.
1: Kalau enggak ya itu rawan dehidrasi.
0: Hawa betul. Kita udah 38,6.
1: Betul.
0: Panasnya tambah kabut asap lagi.
1: Betul. Gitu. Nah, itu ya jadinya ya. Kalau bisa ya itu ya tadi ya, ini oknum-oknum yang melakukannya segera mendapatkan pertanggungjawaban atau sanksi yang sesuai gitu ya. Dan kita berharap di tahun depan ini nggak ada
0: gitu. Nggak ada ini. Gitu. Kalaupun ada, paling tidak sebesar yang sekarang.
1: Betul.
0: Lah. Kita harap bisa diminimalisir. Mudah-mudahan dari pemerintah, karena Pak Presiden kita juga turun, langkah-langkah preventif apa yang nanti akan dilakukan agar jangan terjadi di tahun depan. Kita harapkan seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Apakah sanksi hukumnya diperberat atau seperti apa, kita belum tahu nih. Ya mudah-mudahan seperti itu gitu.
1: Betul. Ya apalagi kan pemerintah yang datang kemarin kan juga terpantau juga kayaknya merasakan gitu ya asap,
0: merasakan
1: asap yang terhirup gitu ya kan. Karena kalau ngelihat di beberapa postingan media, Pak Presiden kita kan tidak menggunakan masker ya kemarin.
0: Waduh,
1: ya.
0: Nah, bahaya kan, juga kan.
1: Sebenarnya bahaya ya, tapi ya mungkin beliau ingin tahu juga ini yang dirasakan masyarakat Kalimantan Barat mungkin ya seperti itu ya. Tapi nggak tahu juga gitu ya Dian ya. Ya semoga dari apa yang dirasakan ini dapat penanganan yang luar biasa tentunya untuk Kalimantan gitu ya. Karena kan nggak hanya Kalimantan Barat ya Dian ya. Seluruh Kalimantan. Kalimantan,
0: Sumatera juga ada.
1: Ini kompak yang tidak seharusnya ya. Ya pastinya ya kita berharap ya penanganan lebih lanjut, efeknya juga positif nanti ke depannya ya Dian ya. Oke deh, baik. Ya ini karena kita udah hampir dekat dengan jam 10, gak kerasa ya kita ngobrol.
0: Gak ada apa kita nih.
1: Iya makanya, tadi terima kasih juga untuk Pak Aldo yang sudah merapat bersama kami di pagi hari ini. Tadi juga mungkin beberapa di antaranya juga sudah kita sampaikan ya terkait dengan sanksi.
0: Sanksi.
1: Gitu, tapi kita juga masih belum mengetahui sebenarnya kaitannya dengan ini. Oknum memang ada katanya gitu ya, tapi belum dapat informasi resmi berapa yang ditangkap dan lain sebagainya gitu ya Dian ya. Nanti mungkin kita coba berkomunikasi, semoga nanti kita dapat informasinya bisa kita sampaikan ke masyarakat juga.
0: Iya, untuk Anda yang ingin tahu terus informasi mengenai ini, tentunya mengunjungi laman rri.co.id. Karena untuk informasi karhula dan segala macam kita selalu update ya.
1: Betul.
0: Untuk informasinya, jadi jangan lupa di rri.co.id.
1: Betul sekali. Dan juga Anda bisa akses kami di aplikasi RRI Digital ya. Kalau memang berada di luar ruangan gitu ya, pergi jalan jauh, tidak bawa radio,
0: informasi apapun Anda bisa sampaikan.
1: Betul gitu. Sekali. Baik, ya udah kalau gitu Dian pamit, Anda juga pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Nanti di jam 10 akan ada program lainnya ya Dian ya, untuk menemani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak Siang ini. Ya udah kalau gitu kami akhiri pendengar untuk Halo RRI edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak. Pada

7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Senin 24 Agustus 2026 ya, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program pengarus utamaan gender dan inklusi, di mana nanti akan kami siarkan di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, di mana tema pada hari ini adalah peran perempuan dalam perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Setelah itu akan dilanjutkan juga kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Setelah itu kita lanjutkan dengan rangkaian informasi, lalu dilanjutkan kembali 13 hingga 13.30-nya di Indonesia Banget ya, salah satu program yang paling Anda tunggu-tunggu. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata

0: ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pengarus samaan gender dan inklusi adalah ruang yang

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasar

0: waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sesuai yang sudah saya janjikan, sekitar 10 menit yang lalu mendengar bahwa perjumpaan kita pada pagi hingga menjelang siang ini akan diawali dengan program pengarusutamaan gender dan inklusi ya. Tapi sebelumnya diinformasikan dulu, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di sana. Mungkin Anda yang ingin berbagi informasi begitu ya, ataupun merespon obrolan kami nanti, bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811 1570 1042 ya. Dengan tema kita adalah peran perempuan dalam perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini sudah terhubung via telepon ya bersama dengan advokat sekaligus ketua HWCI Kabupaten Ketapang, ada Kak Sabila Febriani SH. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi menjelang siang Kak Sabila. Ini saya panggilnya apa ya? Halo. Aduh, suaranya kayak agak jauh ya Kak ya. Kakak pakai ini kah, headset kah atau apa?
1: Enggak ada ya.
0: Itu udah agak lebih jelas. Sudah lebih jelas, mungkin agak lebih ini ya, cari tempatnya agak lebih clear gitu ya, karena kayaknya sinyalnya juga. Tapi suara kita aman ya Kak ya?
1: Aman.
0: Oke, baik. Nah, ini saya panggilnya Kak Sabila, Kak Febriani atau apa enaknya?
1: Kak Sabila aja.
0: Kak Sabila, tadi pagi saya lagi scroll TikTok, lihat tiba-tiba ada wajah kakak loh lagi sedang menangani ini ya kak ya, sebuah case ya, di Sambas, betul ya kak ya?
1: Ya betul kak, ini juga masih di perjalanan kak.
0: Oh, pantas saja sedang di perjalanan ya, makanya suaranya agak sedikit lari-lari gitu ya. Tapi ini sudah aman ya kak untuk kita berbincang ya kak ya?
1: Aman.
0: Oke, baik. Nah kak, kalau kita berbicara mengenai peran perempuan dalam perlindungan anak dulu deh gitu ya, emang seberapa besar sih peran perempuan, apakah berbeda dengan peran laki-laki gitu?
1: Sebenarnya tidak berbeda ya kak ya. Perempuan khususnya ibu memiliki kedekatan yang besar ya dengan kehidupan sehari-hari anak. Karena itu perempuan itu memiliki posisi strategis dalam memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertama, pastinya perempuan itu sebagai pendidik dan pengasuh. Nah, perempuan juga berperan dalam memberikan pendidikan pertama kepada anak, mulai dari pembentukan karakter, penanaman nilai moral, mengajarkan sopan santun, membangun rasa percaya diri dan kemandirian kepada anak. Kedua, tentunya perempuan itu harus sebagai pelindung anak dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, perempuan itu perlu memiliki pengetahuan mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti fisik, kekerasan verbal, seksual, perundungan, penelantaran, hingga eksploitasi di dunia digital. Nah, kemudian yang ketiga, Kak, kita juga perlu menciptakan komunikasi yang terbuka dengan anak. Nah, anak itu perlu memiliki ruang yang aman untuk bercerita mengenai pengalamannya, masalahnya, maupun hal-hal yang membuat mereka takut atau tidak nyaman. Nah, terus keempat, perempuan juga harus menjadi pelopor dan pelapor untuk anaknya. Jadi kalau misalnya apabila menemukan adanya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak, nah perempuan itu memiliki peran penting tidak membiarkan persoalan tersebut, Kak. Jadi masyarakat juga perlu didorong untuk berani melaporkan kasus kepada pihak yang berwenang dan memberikan pendampingan kepada korban.
0: Baik, seperti itu. Lalu dengan sebegitu banyak dan besarnya sebenarnya ya kak ya peran perempuan untuk perlindungan anak ini, tapi terkadang kan kak muncul permasalahan juga. Terkadang bagi seorang perempuan itu ada rasa takutnya juga gitu ya, khawatir, merasa bahwa mereka ini posisinya tidak di posisi yang menguntungkan untuk bisa melapor, melindungi dan sebagainya. Ini lalu peran dari sisi perempuannya sendiri seperti apa Pak? Kak, bagaimana supaya mereka ini juga bisa fight begitu ya, bahasa kitanya gitu.
1: Kalau soal fight-nya Kak ya, harusnya kita sebenarnya juga perlu mengedukasi dimanapun aja ya Kak ya. Karena kalau misalnya memang masih banyak yang takut sih Kak ya, makanya kadang saya itu juga kadang masih ketemu nih dengan anak saya sering dipukul bapaknya misalnya gitu ya. ya Allah kenapa dibiarin gitu kan ya, harusnya carilah ruang yang lebih aman gitu untuk anaknya dimanapun lah perempuannya, atau misalnya melihat melihat kekerasan atau apa kepada anak, segeralah dilaporkan atau apa, enggak usah takut sih harusnya Kak.
0: Baik, seperti itu.
1: Karena negara negara juga melindungi anak dan perempuan juga, jadi harusnya lebih lebih berani.
0: Baik, seperti itu. Baiklah, Kak, kalau memang seorang ibu ataupun perempuan memang sudah punya keberanian, begitu ya, ada wadah untuk mereka melapor, lalu mengkondisikan anak untuk bisa jujur, untuk bisa terbuka, gitu ya, untuk bercerita, untuk mengadukan, itu bukan hal yang mudah juga ya, Kak. Ya, ini bagaimana caranya supaya anak lebih terbuka juga?
1: Menciptakan lingkungan yang ramah sih Kak kepada anak. Misalnya orang tua ini pastinya sebagai orang tua menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk anaknya. Jangan malah kita sebagai orang tuanya malah membuat mereka takut gitu kan. Jadi mereka nih mau bicara dengan ibunya juga takut, kalau ada apa-apa sama dirinya juga takut. Jadi sebisanya kita yang menciptakan itu kepada anak. Karena kan harusnya kan ibu yang lebih mengenal anaknya ya Kak ya. Jadi ciptakanlah lingkungan yang ramah untuk anak-anak tersebut, aman, nyaman, biar anak pun bebas gitu untuk berbicara, apa menceritakan apapun yang terjadi pada dirinya gitu. Jadi mereka tidak merasa takut gitu kan.
0: Baik-baik, seperti itu, Kak, ya. Dan kalau kita berbicara juga mengenai peran perempuan, lalu juga bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, begitu ya, untuk anak bisa bercerita, tentu ini kan bukan hanya tugas dari satu sisi saja, ya, Kak, ya, bukan tugas hanya dari seorang ibu saja. Lalu peran keluarga di sini untuk mensupport peran ibu seperti apa, Kak?
1: Peran keluarganya ya Kak ya. Kalau kita lihat dari kebanyakan yang terjadi ini kan apa-apa itu kebanyakan menyalahkan ibunya ya Kak ya. Misalnya anak sakit, nah ini kadang ibunya tidak mengurusnya gitu. Nah, itu kebanyakan kesalahan yang terjadi di masyarakat tetap ibunya yang disalahkan. Harusnya hal-hal seperti itu yang kita hilangkan. Karena keluarga pun juga sebenarnya ya itu kan satu kesatuan ya untuk anak juga kan. Jadi kalau bisa ya ndak usah saling, terutama ibunya sih, jika terjadi apa-apa sama anak ya berarti kita harus evaluasi bersama, jangan apapun menyalahkan ibunya seperti itu Kak. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat ini apa-apa tetap ibunya dulu yang disalahkan Kak.
0: Baik-baik, seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai kasus kekerasan pada anak ya Kak ya, ini kan seringkali berakarnya dari masalah ekonomi ataupun mungkin dalam masalah keluarga seperti itu. Ini lalu bagaimana sebenarnya peran seorang ibu di rumah supaya setidaknya bisa jadi benteng pertahanan pertama anak-anaknya seperti itu. Tapi ya kembali lagi dalam sebuah masalah keluarga kan bukan hanya anak yang jadi korban, tapi juga terkadang ya seorang ibu juga ada tekanan seperti itu.
1: Kadang tuh ibu kadang udah menjadi bentengnya Kak ya, cuman kadang ada tetap ada celah. Nah kita juga nggak bisa apa ya, hanya ibunya gitu yang menjadi benteng nggak, karena apalagi di zaman sekarang ayahnya pun juga bisa menjadi pelakunya gitu. Itu sih Kak.
0: Baik, seperti itu. Nah, kalau ada anak yang jadi korban kekerasan di sini, Kak, biasanya kan ya dampak psikisnya pasti akan sangat dalam seperti itu. Lalu bagaimana ini cara mendampinginya? Bukan hanya ibu ya, tapi perempuan ini kan ya unsurnya banyak, bukan hanya ibu saja. Kitalah yang di sekitarnya, bagaimana caranya mendampingi anak, termasuk juga ibu yang terkadang pastinya shock kalau anaknya mendapatkan kekerasan seperti itu, supaya mereka itu ya antara ibu dan juga anak yang menjadi korban ya sama-sama bisa menjadi kuatlah ke depannya.
1: Kalau misalnya ada gitu ya Kak ya, kasus kekerasan kepada anak, dimanapun lah seorang ibu mendapati anaknya gitu ya menjadi korban kekerasan, untuk segera melapor, jangan takut. Jangan lagi mendengar iming-iming apa secara kekeluargaan aja atau dimusyawarahkan dulu, jangan jangan segan untuk melapor kalau memang terjadi pada anaknya gitu kan. Nanti kalau sudah setelah melapor, maka disitulah nanti Kak akan mendapatkan pendampingan secara psikologi, pendampingan secara hukum. Nah, insya Allah nanti hak-haknya akan terpenuhi juga nanti di situ Kak. Urusan hukumnya nanti kan biarkan sambil berjalan. Yang penting untuk psikologi anaknya juga sih Kak. Kalau sudah melapor, insya Allah akan mendapatkan itu Kak.
0: Baik, seperti itu. Lalu terkadang Kak, kan banyak nih korban yang takut melapor entah karena takut disalahkan begitu ya, ataupun juga mungkin karena malu terhadap pandangan dari tetangga dan orang-orang sekitar begitu. Lalu bagaimana cara kita mengubah mental masyarakat agar setidaknya ya lebih empatilah terhadap korban, bukan hanya menyalah-nyalahkan saja?
1: Kita tuh nggak bisa Kak mau ngubah pandangan masyarakat ya Kak ya, karena memang tetap ujung-ujungnya memang akan merasakan malu kan, apalagi keluarga gitu kan, apalagi pelakunya ayahnya atau pamannya atau saudaranya atau sepupunya gitu kan, tetap ada rasa malu itu tadi. Cuman kembali lagi, kita tetap harus menjunjung itu tadi, keadilan pada anak, keadilan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu juga. Jadi gimana ya, untuk kayaknya kalau terus-menerus mendengar omongan orang juga yang ada kan mentalnya tidak akan baik-baik saja nanti sampai dewasa, apalagi kalau anak kan.
0: Baik, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara untuk di Kalimantan Barat nih, Kak, ini sebenarnya angka kekerasan terhadap anak ataupun juga perempuan sebenarnya seberapa tinggi sih di tahun
1: Cukup
0: 2026 ini?
1: cukup tinggi ya Kak ya, karena untuk data resminya tuh ada di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sih Kak. Tapi cukup tinggi terutama di kabupaten-kabupaten juga Kak.
0: Itu
1: Kalau
0: apa?
1: kita melihat berita itu Kak ya, kayaknya hampir tiap hari itu ada. Bahkan saya kan habis ketemu nih sama wakil HBCI Kabupaten Sambas nih, katanya satu hari itu bisa 3 sampai 4 kasus yang melapor ke saya kasus kekerasan katanya. Ya Allah, saya bilang itu saking banyaknya itu Kak. Jadi kalau dihitung pun saya nggak bisa memastikan angkanya, tapi kayaknya dalam setiap hari itu akan ada terus Kak.
0: Baik-baik seperti itu. Lalu kalau kita berbicara tentang apa yang sudah kakak tangani begitu ya untuk kasus-kasusnya yang sudah ditemui, itu lebih banyaknya terjadi pada orang-orang yang tinggalnya di misalnya di kabupaten kah atau di perkotaan atau dengan mungkin tingkat ekonomi yang seperti apa Kak biasanya?
1: Kalau kabupaten atau tingkat kota juga tidak memandang tempat ya Kak ya. Kalau soal kasus ini nih juga kalau soal finansial juga tidak Kak. Kayaknya memang saya juga tidak berani ya apa memberikan statement pelaku ini entah memiliki penyakit atau apa ya. Cuman kami juga tidak bisa mengatakan ini nih faktornya apa. Kalau faktor ekonomi kadang ada pelakunya yang punya banyak duit gitu ya Kak ya, punya banyak uang. Kalau kalau mau dibilang faktor ekonomi juga nggak bisa sih Kak,
0: Baik, lalu
1: mungkin lebih
0: sejauh
1: ke penyakit ya.
0: Lalu sejauh ini yang sudah kakak tangani saja lah, faktor paling utama, faktor paling besar begitu ya, kenapa bisa terjadinya kekerasan ini dari cerita-cerita mungkin pelaku dan juga korban seperti apa, Kak?
1: Kayaknya kalau menurut saya Kak ya, karena memang ini aja sih Kak, nggak bisa mengendalikan nafsunya sendiri sih kayaknya Kak. Soalnya kalau kami juga nggak bisa memberikan judgement yang gimana gitu ya Kak ya. Tapi yang dari cerita-cerita ini ya memang rata-rata ini yang punya apa punya kelainan seksual tadi Kak. Dari cerita rumah tangganya yang sama istrinya seksualnya begini, akhirnya udah berpisah, anaknya jadi sasaran. Nah gitu, rata-rata yang kayak gitu sih Kak.
0: Baik, seperti itu. Nah, Kak, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita. Pastinya masih banyak yang bisa kita bahas juga. Ternyata sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung via pesan WhatsApp ya. Nanti boleh kita dan juga Kakak sambil meresponnya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di pengarusutamaan gender dan inklusi dengan tema kita adalah peran perempuan dalam perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat. Masih berbincang bersama dengan Kak Sabila Fabriani SH selaku advokat juga ketua HWCI Kabupaten Ketapang, di mana saat ini kami juga sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda ingin mengajukan pertanyaan, begitu ya, boleh di kolom komentar YouTube-nya atau di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Kita sapa kembali Kak Sabila di pagi menjelang siang ini. Halo Kak Sabila, masih jelas ya suara saya ya? Baik, Kak Sabila, kalau kita berbicara peran pihak-pihak terkait, entah itu mungkin dari pemerintah, lalu juga mungkin aktivis begitu ya, dan mungkin pihak-pihak lainnya, supaya bisa menekan angka kekerasan ini seperti apa, Kak, caranya, baik itu kekerasan terhadap perempuan atau anak?
1: Kalau kekerasan terhadap anak ini, kalau pemerintah ini tentunya memiliki tanggung jawab utama dalam hak dan keselamatan anak-anak ya, ya. Termasuk membuat dan menjalankan kebijakan perlindungan anak itu, peraturan yang mencegah kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan diskriminasi terhadap anak. Pemerintah juga memiliki peran menyediakan layanan pengaduan dan perlindungan yang mudah diakses oleh anak dan keluarga korban. Pemerintah juga harus memberikan pendampingan kepada korban, baik berupa layanan psikologis, sosial, kesehatan, maupun bantuan hukum pastinya, Kak. Dan pemerintah juga harus memastikan proses hukum berjalan terhadap pelaku kekerasan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
0: Baik.
1: Kemudian kalau dari segi aktivis ya, Kak, tadi ya.
0: Betul.
1: Aktivis ataupun lembaga perlindungan anak ya, Kak, ya. Tentunya aktivis ini memiliki posisi penting, Kak, sebagai pendamping atau sebagai pengawas atau juga bisa sebagai edukator, Kak. Contohnya meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, Kak, ya, mengenai hak-hak anak dan bahayanya kekerasan. Terus mereka juga bisa melakukan kampanye pencegahan kekerasan anak di sekolah atau di komunitas atau media sosial. Terus juga aktivis juga bisa mendampingi korban dan keluarga, termasuk juga bisa membantu menghubungkan korban dengan layanan kesehatan, psikologis gitu ya, ya. Atau juga bisa aktivis ini mendorong keberanian masyarakat untuk melapor ketika mengetahui atau menjadi korban adanya kekerasan terhadap anak itu tadi.
0: Baik, seperti itu. Dan di zaman yang juga sudah semakin canggih seperti sekarang ini kan, Kak, ya ada yang namanya cyberbullying ya, ataupun perundungan cyber gitu. Nah, ini kan semakin marak pastinya menimpa anak-anak. Ada tidak sih, Kak, tipsnya ataupun mungkin yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa di sekitar anak-anak begitu ya, supaya paling tidak bisa mencegah atau bahkan hingga setidaknya meminimalisir lah hal-hal ini bisa terjadi. Jadi,
1: kalau tipsnya, Kak, ya, pertama ini bangun komunikasi terbuka yang tadi kan kepada anak. Biasakan, kalau untuk orang tua, ya, Kak, ya, biasakan anak itu bercerita tanpa takut dimarahi atau disalahkan. Terus tegaskan juga kepada anak kalau jika ada yang menghina atau mengancamnya atau mempermalukannya di tempat umum. Nah, itu anak itu, atau ada sesuatu yang membuat anak itu merasa tidak nyaman, boleh anak itu harus segera melapor, apa harus segera bercerita kepada orang tuanya. Nah, kemudian juga penting juga kita mengajarkan anak atau mengenali anak tentang cyberbullying tadi itu, Kak. Contohnya dapat berupa komentar penghinaan atau menghina, penyebaran foto atau video dirinya tanpa izin, atau akun palsu untuk mempermalukan, nah itu kan bisa diajarkan bahwa itu tidak boleh. Yang paling penting ini, Kak, apalagi di zaman sekarang ya, Kak, ya, anak-anak ini kan sudah lihai bermain HP, gadget ya, Kak, ya. Nah, Bahkan ada anak-anak SD yang sudah menggunakan media sosial, apalagi TikTok gitu kayak ya. TikTok itu kayaknya anak-anak ini udah mulai terbiasa gitu kan nonton TikTok. Nah, perlunya orang tua di situ mendampingi penggunaan media sosial atau apa mendampinginya dalam menggunakan gadget gitu tadi.
0: Baik, seperti itu. Nah, Kak Sabila, mungkin kita bisa sambil merespon ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita ini ya. Yang pertama ada dari Pak Joko di Kuburaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mei dan Mbak Sabila. Saya mau tanya dong, di beberapa daerah kan masih kuat sekali adat dan tradisi lama yang kadang justru merugikan posisi perempuan ataupun anak. Misalnya, mohon maaf, terjadilah sesuatu terhadap anak ataupun perempuan, malah terkadang dinikahkan. Padahal ternyata korbannya sesungguhnya korban dan tidak mau menikah. Ini seperti apa pandangan secara hukumnya? Silakan, Kak.
1: Contohnya apa tadi, Kak?
0: Misalnya terjadi sesuatu terhadap anak sebagai korban, lalu malah dinikahkan oleh warga. Ini seperti apa pemandangnya?
1: Malah jadi Kak. Adat dan tradisi nih, Kak, ya pastinya tetap ada masih di masyarakat ya, Kak. Kita juga harus tetap menghormatinya. Cuman adanya adat itu tadi, kita tetap harus melindungi hak hak-hak anak itu tadi, Kak. Jadi kalau misalnya pelaksanaannya malah justru membenarkan kekerasan atau diskriminasi atau eksploitasi atau tindakan yang merugikan perempuan dan anak itu tadi, nah, maka itu juga tidak bisa dibenarkan. Maka itu bakal harus ditindak, Kak, harus dilaporkan.
0: Baik, seperti itu ya. Tetap harus dilaporkan ya, mau bagaimanapun ya Kak ya, entah itu terjadi pelecehan ataupun apa, karena ya pernah mungkin kita mendengar kasus ada yang korban pelecehan malah dinikahkan kepada pelaku, seperti itu ya.
1: Iya.
0: Masih ada satu pertanyaan lagi ini Kak, dari Mbak Rina di Pontianak Selatan. Baik, selamat pagi Mbak Mei dan Mbak Sabila, mau tanya nih. Terkadang kan sering sekali bilang ke korban kekerasan supaya dalam tanda kutip harus kuat dan sabar. Tapi lama-kelamaan kok rasanya tuntutan itu malah jadi beban mental untuk mereka. Bagaimana cara sebenarnya yang pas untuk menemani korban tanpa membuat mereka tertekan? Silahkan, Kak.
1: Harus kuat. Sebaiknya dihindari ya, Kak, ya. Kalau kata-kata harus kuat dan sabar, seolah-olah itu kayak korban harus menanggung semuanya sendiri ya. Lebih baik itu kita itu malah, kalau ada gitu ya di lingkungan kita, kita berikan rasa aman, validasi atau dukungan. Contoh lah ya, contoh misalnya kita bilang begini, kamu tidak harus kuat setiap saat gitu kan. Tidak apa-apa kalau memang sedih, marah, takut gitu kan. Apapun yang dialami ini bukan salahnya gitu, bukan salahmu, nggak sendirian gitu kan. Bilang aja seperti itu, kami di sini bisa kok untuk dengerin atau mendampingimu gitu. Itu sih, Kak, kayaknya kata-kata yang lebih pas gitu kalau misalnya ada gitu, di lingkungan kita.
0: Kata-kata yang lebih tepat lah ya Kak ya, untuk menunjukkan setidaknya rasa empati kita seperti itu. Baik nih Kak, ini misalnya ada anak ataupun perempuan yang jadi korban, entah itu bentuknya kekerasan fisik, mental, pelecehan dan sebagainya. Dan mereka ini enggan untuk melapor karena dapat ancaman seperti itu. Hal pertama sebagai orang terdekat yang bisa kita lakukan itu apa, Kak? Hal paling realistis yang bisa kita lakukan, karena mungkin si korban menolak, keluarga mencegah, takut dan sebagainya, itu seperti apa?
1: Biasanya kan yang takut itu dari orang terdekatnya. Misalnya ini, misalnya korbannya nih anak, terus ibunya takut gitu ya. Mungkin pastinya ibunya ini memiliki orang terdekat ya. Jadi kalau bisa, pastinya nih agak susah ya, Kak, ya, kalau memang orang kadang tuh memang walaupun sudah didekati ya, Kak, ya, kadang mereka tetap enggan nih, Kak, mau melapor gitu, Kak. Jadi kalau bisa orang terdekatnya gitu kan, atau dia nih kita nampak dia nih percaya sama kita. Nah, pelan-pelan kita bisa nih kayak jauhkan korban dari pelaku atau dari sumber ancaman gitu kan. Kita bawa korban itu berada di tempat yang aman. Kalau perlu agak jauh enggak apa-apa gitu kan. Terus berikan dia kata-kata tenang tadi Kak. Yang tadi saya bilang yang sebelumnya pertanyaan sebelumnya itu. Kasih kata-kata yang empatinya tadi gitu kan. Terus jangan memaksa korban ataupun yang mendampingi korban itu untuk bercerita berulang-ulang. Karena pastinya kan akan ada tekanan mental ya Kak ya untuk mereka gitu kan. Terus kalau ini korbannya anak ya Kak ya. Kalau kita ini orang terdekatnya korban, kalau korbannya ini anak, kita usahakan jangan mempertemukan anak itu dengan pelaku. Kita bantu untuk agar anak itu tidak bertemu dengan pelaku. Kita cegah gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa kita cegah.
0: Dan itu memang langkah yang paling tepat ya Kak ya untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Lalu untuk dari sisi aktivis ataupun lembaga ataupun organisasi yang memang atau mungkin bahkan lembaga bantuan hukum lah, biasa langkah-langkah pendekatan yang dilakukan untuk bisa menangani kasus-kasus kekerasan ataupun pelecehan terhadap wanita dan anak ini seperti apa? Apalagi mereka mungkin yang belum melapor seperti itu. Biasa langkah pendekatan awalnya seperti apa Kak?
1: Sepengalaman saya ya Kak ya, yang pertama pastinya kita ini Kak menjauhkan si anak korban ini dari kawasan yang tempat kejadian Kak. Nah itu pertama kita bawa ke tempat yang aman, tempat yang jauh, karena khawatir kalau misalnya tidak dibawa, khawatir anak ini akan mendapatkan tekanan dari pelaku untuk tidak bercerita, untuk tidak mengaku, takutnya ada tekanan.
0: Baik, halo Kak Sabila, apakah bisa mendengar suara saya dan sepertinya koneksi ini ya, internet dan telepon saya dan Kak Sabila sedang ada gangguan. Halo Kak Sabila. Baik ya, sembari kita kembali menghubungi Kak Sabila Febriani di pagi hari ini, mungkin kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baiklah pemirsa dan pendengar, kita sudah sampai di segmen terakhir untuk pengarusutamaan gender dan inklusi, masih bersama dengan Kak Sabila Febriani ya, selaku advokat dan juga ketua HWCI Kabupaten Ketapang. Kak Sabila, apakah suara saya terdengar jelas?
1: Jelas,
0: Kak. Tadi sempat sempat terputus ya koneksi kita tadi ya Kak ya. Mungkin karena keterbatasan waktu kita Kak, terakhir ada yang ingin disampaikan tidak kepada pemirsa dan pendengar kita, mengingat juga sekarang sedang terjadi beberapa kasus terhadap anak dan juga perempuan ya, baik itu kekerasan dan juga pelecehan. Ada pesan yang ingin disampaikan Kak kepada masyarakat kita, silahkan.
1: Baik, pada akhirnya ya Kak ya, perlindungan anak bukan hanya tugas pemerintah, para penegak hukum, aktivis, pembantu bantuan hukum, sekolah ataupun orang tua. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama juga. Nah, ketika seorang anak menjadi korban kekerasan, yang paling mereka butuhkan bukan penghakiman, tetapi rasa aman, keberanian untuk didengar, pendampingan, dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Mari kita berhenti menyalahkan korban, jangan meminta anak untuk selalu kuat, tapi jadilah orang dewasa yang cukup kuat untuk melindungi mereka. Kita juga perlu berani mengubah kebiasaan, budaya, maupun tradisi yang sudah tidak relevan di zaman sekarang ini, Kak. Apabila terjadi merugikan perempuan dan anak. Karena menjaga anak berarti juga menjaga masa depan, Kak. Nah, jadi perempuan yang berdaya itu, masyarakat yang peduli, pemerintah yang hadir, dan lembaga yang berpihak pada korban yang akan menjadi kekuatan besar dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jadi, menurut saya, mari kita bersama-sama ya, Kak, ya. Menjadi pelindung, bukan cuma jadi penonton, apalagi jadi tukang hakim ya, Kak, ya. Dengarkan anak, percaya pada mereka, lindungi mereka, dan pastikan tidak ada anak yang menghadapi kekerasan itu secara sendirian.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Sabila Febriani sudah menyempatkan waktunya, padahal masih dalam perjalanan ya, untuk berbincang bersama kami pada siang hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat pagi menjelang siang Kak. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan obrolan kami pada hari ini ya, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena obrolan ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya

7 ayat 2. Pengaruh samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kadang-

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi selanjutnya. Kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: It is a good cross. Going this 3-0. Hitchwood there. Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
2: We scored some nice goals that helped us.
1: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
2: Ya,
1: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit.

0: Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United, Matthias Jaissel, mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari Aziz Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.

0: us, and this is normally not our game.
1: Hal inilah yang saya inginkan dari video. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
0: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
2: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
3: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
1: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
3: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
2: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
5: Dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
6: Breaking news.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, terus Menur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya-jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh, itu.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter water bombing.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsentrasi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena kembut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal. Dalam sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat-alat dan yang ada sekitar 5 sampai 7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat ekskavator?
8: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: ekskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar, yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: makin banyak semakin bagus. Oh.
9: Cuma itu teknologi harus cek paling banyak deh.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling banyak dibutuh. Aku alihkan ke paling banyak.
8: Siap. Ya. Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Ya. Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus sih.
8: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim TRCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
7: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nurjalin Kandaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau, Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francois Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Malam, pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton, yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Kompleks Pondok Agung 7 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat di 11:49 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: الله أكبر الله أكبر

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan.

0: menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Prosatu Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama saya ya di siang hari ini. Pendengar, api kalau kecil bisa jadi teman, betul ya, untuk membantu aktivitas sehari-hari kita, untuk memasak, untuk penerangan dan sebagainya. Tapi kalau besar tentu menjadi musuh ya, seperti karhutlah sekarang ya yang terjadi di Kalimantan Barat atau Kalimantan lebih luasnya. Pendengar ya, juga ada satu informasi masih berkaitan dengan kebakaran juga ini, pendengar. Salah satu unit rumah warga di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terbakar terbakar pada hari Minggu 23 Agustus 2026 pagi, berarti kemarin ya pendengar ya, di mana kebakaran diduga bermula saat pemilik rumah membakar sarang tawon. Jadi peristiwa ini terjadi di depan Masjid At-Taqwa sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dan saat kebakaran berlangsung terdapat 4 orang di dalam rumah, dan beruntungnya seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa. Salah seorang tetangga korban, Fadli, mengatakan kebakaran bermula ketika pemilik rumah membakar sarang tawon yang sebelumnya sempat menyengat anaknya hingga mengalami demam. Dan menurut Fadli, pembakaran sarang tawon dilakukan menjelang sholat subuh. Pemilik rumah kemudian mengira api telah padam dan meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat. Namun setelah selesai sholat, api ternyata kembali membesar. Pemilik rumah bersama warga berupaya melakukan pemadaman secara mandiri, tetapi api dengan cepat menjalar dan melalap bagian rumah. Dalam kejadian tersebut, 2 unit sepeda motor ikut terbakar. Sementara itu, sebuah mobil berhasil diselamatkan setelah warga bersama-sama mengevakuasi dari lokasi kebakaran. Warga juga terus berupaya memadamkan api sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran, di mana api akhirnya berhasil dijinakkan sekitar pukul 7 pagi setelah tim pemadam tiba dan melakukan penanganan. Dan ucap Fadli juga bahwa di dalam rumah yang dihuni 4 orang ini, alhamdulillah semuanya selamat. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59/PDT.G/2026/PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Perma nomor 7 tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi masih di Opsi Obrolan Siang. Silahkan untuk Anda yang juga mau ngobrol-ngobrol di siang hari ini, masih pembahasan kita adalah mengenai api ya pendengar. Kok api ya? Karena kalau kecil bisa menjadi teman kita, pendengar ya, bisa membantu segala aktivitas kita. Tapi kalau besar, wah lihat saja apa yang sedang terjadi ya. Di Kalimantan Barat terjadilah karhutla. Bahkan tadi salah satu case ataupun contoh kasusnya adalah kebakaran yang terjadi karena sang pemilik rumah ini sedang membakar sarang lebah ataupun sarang tawon ya. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 08115701042. Masih ada kaitannya juga pendengar dengan karhutla, di mana Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ya, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kualitas udara di Kota Pontianak yang memang hingga saat ini masih tidak sehat akibat kabut asap, kebakaran hutan dan juga lahan. Kondisi udara saat ini memang perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi anak-anak, lalu juga lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernafasan. Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri beraktivitas di luar ruangan kalau memang tidak ada urusan yang benar-benar mendesak ya. Kalau kita kan yang harus bekerja ya, tentu ya pendengar ya, kalau kerja, berangkat kerjanya, pulang kerjanya harus diingat tentu kita harus mengenakan masker seperti itu. Tapi kalau memang kita yang biasanya mungkin jalan-jalan sore hanya untuk menghilangkan penat, lihat-lihat pemandangan, sementara ditahan dulu lah pendengar ya, karena kembali lagi untuk beberapa hal yang tidak urgent ya tentu bisa dilakukan di rumah saja ya. Atau untuk Anda yang memang terbiasa aktivitas di luar ruangan, olahraga misalnya ya, biasa jogging seperti itu, coba diubah sedikit variasi olahraganya, mungkin boleh di rumah sambil nonton YouTube ya, zumba kah, senam kah, aerobik kah, segala macam bisa ya pendengar ya. Nah, di berdasarkan laporan kualitas udara 24 jam terakhir dari stasiun pemantau kualitas udara IQMS Pontianak Tenggara pada Senin 24 Agustus 2026 pukul 7 pagi, untuk standar indeks standar pencemar udara ataupun ISPU ini menunjukkan angka 193 atau berada pada kategori tidak sehat, di mana parameter kritis yang terpantau adalah PM2,5 dengan temperatur udara 25,7 derajat Celcius, di mana memang paparan partikel halus PM2,5 ini bisa berdampak pada kesehatan terutama saluran pernafasan. Dan karena itu pendengar, penggunaan masker menjadi langkah sederhana tapi penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Di mana juga Edi Rusdi Kamtono meminta masyarakat ini perbanyak minum air putih, lalu juga menjaga daya tahan tubuh, lalu juga segera memeriksakan diri kalau memang mengalami gejala misalnya seperti batuk, sesak nafas, mata perih, tenggorokan yang sakit ataupun keluhan pernafasan lainnya, terutama untuk Anda yang memang memiliki penyakit bawaan seperti itu pendengar ya. Dan setahu saya juga kemarin saya juga habis beli masker pendengar di minimarket masih ada, masih banyak ya, jadi tidak perlu terlalu panik untuk memborong masker apa segala macam ya, gunakan masker yang standar. Dan seingat saya kemarin harganya berapa ya, untuk 10 pieces kayaknya harganya masih belasan ribu atau isinya 15 ribu, dan bisa didapatkan dengan mudah di minimarket terdekat. Untuk anak-anak juga ada, jadi jangan sampai hanya Anda yang pakai masker tapi anak-anaknya nggak pakai masker ya pendengar ya. Di pakai maskernya kalau mau beraktivitas di luar ruangan, kalau memang ada kacamata kayak saya, dipakai kacamatanya, atau yang helmnya memang bisa ditutup kacanya, boleh ditutup ya, karena saya sudah merasakan sendiri berkendara kemarin mata pedes banget ya pendengar ya, karena kena asap ya. Jadi boleh diusahakan, diupayakan perlindungan diri sebaik mungkin.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Li Ki Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak. Sesuai salinan AJB nomor 64 tahun 1966 yang dikeluarkan kantor notaris Muhammad Damiri, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Tergugat gaib, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Kepolisian Resor Kota Pontianak sebagai penggugat lawan Li Ki Kam sebagai tergugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 13 Agustus 2026, jurusita Ali Aspar.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih membahas mengenai Karhutla, pendengar, ya, di mana diundang juga untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 7349887, bisa juga di 08115701042. Anda ingin mengupdate kondisi terkini di sekitar Anda, apakah kabut asap sudah hilang ataukah masih, boleh ya. Ataukah ingin mengupdate juga di sekitar Anda, di lingkungan Anda, anak-anaknya masih libur sekolah kah? Atau sudah masuk sekolah? Kalau di tempat saya sih masih libur ya, untuk anak-anak SD-nya. Saya taunya SD karena ya di rumah saya ada anak SD gitu ya, pendengar ya. Atau ingin mengupdate informasi yang berkaitan dengan Karhutla juga boleh ya. Sekali lagi 7349887, bisa juga di 08115701042. Pembangunan sekat kanal menjadi salah satu langkah yang didorong Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH untuk menangani sekaligus mencegah kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala BPLH Dias Hendro Priyogo meminta perusahaan swasta yang berada di sekitar titik kebakaran lahan gambut untuk bekerja sama membangun sekat kanal khususnya di sekitar area konsesi perusahaan, di mana hal ini disampaikan oleh Dias saat meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Dan dalam peninjauan tersebut, Dias mengumpulkan sejumlah perusahaan swasta untuk berkoordinasi mengenai upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pembangunan sekat kanal menjadi salah satu langkah yang diprioritaskan, terutama di lokasi yang masih terdapat api. Dan menurut dia, sekat kanal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air di lahan gambut, dan pasalnya kebakaran di lahan gambut itu bisa terjadi hingga lapisan lebih dalam, sehingga proses pemadaman membutuhkan pasokan air secara konsisten. Dan fenomena Karhutla ini mulai terdeteksi sejak awal tahun di tengah kondisi cuaca yang kering, dan berdasarkan data dari BPBD, luas Karhutla di Kalimantan Barat telah mencapai lebih dari 30 ribu hektar dari Januari hingga Juli 2026. Dan kondisi ini turut meresahkan masyarakat akibat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Sejalan dengan hal tersebut, Dias juga mengingatkan bahwa permasalahan Karhutla ini tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Aduh, terputus ya. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung di siang hari ini mendengar 7349887, bisa juga di 08115701042. Ya, kita membahas informasi mengenai Wamen LH meminta perusahaan bangun sekat kanal tangani Karhutla di Kalimantan Barat. Halo. Terputus lagi, miss call lagi. Kenapa miss call ini ya? Boleh yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini ya. Atau misalnya kalau tidak bisa bergabung di di nomor telepon kami, bisa bergabung juga di ini, mendengar ya, di WhatsApp. WhatsApp itu nomornya bisa di telepon ya. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bergabung via WhatsApp, nggak mau di chat, boleh di telepon nomornya ya. Nomor WhatsApp kami bisa di chat, bisa di telepon juga. Lanjutkan lagi obrolan kita, pendengar, sedikit lagi ya. Selain meninjau lokasi juga, dia sini turut menyerahkan bantuan dari KLH BPLH berupa 5 unit peralatan pemadam kebakaran dan 10 box masker serta bantuan tambahan dari PT Antam TBK berupa 1 paket sumur bor, lalu juga ada 5 box masker medis ya, di mana bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran di lahan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Lanu Supadio terus perkuat kontribusi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.
6: Sesuai dengan arahan pimpinan, TNI Angkatan Udara turut hadir ternyata mendukung kegiatan penanggulangan karhutla yang ada di Kalimantan Barat.
5: Kesadaran masyarakat menggunakan masker di tengah kabut asap kota Pontianak masih perlu ditingkatkan.
7: Yang terpenting kesadaran masyarakat ya, untuk bahwa ketika ada asap itu, ketika aktivitas itu sebaiknya menggunakan masker. Masker apapun ya, tidak harus masker yang dibagi.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Senin 24 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Lanut Supadio terus berupaya memperkuat kontribusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Sejalan dengan arahan pimpinan Angkatan Udara, TNI AU hadir dan mengambil peran nyata dalam mendukung penanganan karhutla melalui penguatan kemampuan Satgas Darat di lapangan.
8: Lanut Supadio terus berupaya memperkuat kontribusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan dukungan 75 set pompa air yang dikirim langsung menggunakan pesawat TNI AU CN-295 dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat pengangkut tersebut mendarat dengan aman di Bandara Supadio Sabtu 22 Agustus 2026 jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan bantuan peralatan tersebut akan didistribusikan kepada Satgas Darat sebagai perlengkapan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.
6: Sesuai dengan arahan pimpinan, TNI Angkatan Udara turut hadir ternyata mendukung kegiatan penanggulangan karhutla yang ada di Kalimantan Barat. Kita saksikan bersama pesawat CN-295 yang baru landing tadi pukul 21.00 di Bandara Supadio dalam rangka mendukung perlengkapan dan peralatan yang akan membantu dari satuan tugas di darat.
8: Dan Lanut menuturkan setiap unit pompa air memiliki dimensi dan dilengkapi satu set selang lempar serta selang isap. Peralatan tersebut memiliki kemampuan untuk membantu membawa menyalurkan air menuju medan terjal maupun lokasi terpencil yang sulit atau tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan dukungan dari Kementerian Pertahanan ini diharapkan membantu penanggulangan ancaman karhutla yang dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan maupun aktivitas masyarakat. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Kesadaran masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan di tengah kabut asap Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengingatkan warga, terutama pengendara sepeda motor, untuk melindungi diri dari paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan. Kita simak laporannya.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, mengungkapkan masih banyak warga yang beraktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan masker, meski kondisi udara saat ini terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Menurut Saptiko, berdasarkan data ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan, konsentrasi PM2,5 berada pada angka 183 atau kategori tidak sehat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran menggunakan masker, khususnya ketika harus beraktivitas di luar rumah. Saptiko menjelaskan dampak paparan asap mungkin tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh baik. Namun kondisi berbeda dapat dialami kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lebih terbatas. Saptiko menegaskan penggunaan masker selama musim kabut asap menjadi salah satu langkah perlindungan yang sangat penting.
7: Ya, terpenting kesadaran masyarakat ya, untuk bahwa ketika ada asap itu, ketika aktivitas itu sebaiknya menggunakan masker. Masker apapun ya, tidak harus masker yang dibagi, cuma masker bisa menggunakan masker biasa atau menggunakan tut kain yang dibasahin di depannya, yaitu tujuannya agar partikel kan agak besar tuh, partikel-partikel yang kalau kita ingin melihat partikel kan seperti di teras rumah itu, itulah yang kita takutkan masuk ke dalam pernafasan manusia gitu.
5: Saptiko menambahkan masyarakat juga dapat menggunakan alternatif perlindungan sederhana untuk mengurangi masuknya partikel hasil pemakaran ke dalam tubuh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara tidak sehat. Penggunaan masker diharapkan menjadi kebiasaan untuk mengurangi resiko paparan kabut asap, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Syarusani melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemanfaatan beasiswa BPD

0: BPDP telah siap sehingga pemerintah daerah fokus membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Ya, Pemda itu lewat dinas pendidikannya hanya mungkin bisa membantu menyebarluaskan ini sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak masyarakat Kalimantan Barat yang bisa menikmati program-program beasiswa yang ditawarkan oleh BPDP ini. Dan kita juga mendorong tadi saya diskusi dengan Pak Rektor UNU supaya lebih banyak kuota yang diberikan kepada UNU untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan bagi anak-anak yang untuk mendapatkan beasiswa sawit ini, sehingga nanti perkembangan tadi hambatan-hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat terkait dengan bibit sawit yang mana yang unggul, mana yang tidak unggul itu bisa lebih terurai lagi, Pak.
0: Menurut Sharif, saat ini penerima beasiswa dari Kalimantan Barat baru mencapai 594 orang. Pihaknya mendorong peningkatan kuota hingga 2.000 penerima, termasuk melalui perguruan tinggi di daerah, sehingga lebih banyak anak Kalimantan Barat menempuh pendidikan di bidang kelapa sawit. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung siang hari ini ya, request lagu yang Anda suka di 7349987, bisa juga di 0811570142 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih seperti dari Ariel Noah dan juga Divki Halif dengan Cinta Yang Diam, lalu Armada, Awas Jatuh Cinta, Ivan Seventeen, Apalah Arti Tanpamu, Cakrakan Kepada Hati, Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya ya. Lalu untuk penyanyi wanitanya ada Aurel Hermansyah dengan Cinta Seperti Aku, Yura Yunita, Duhai Sayang. Ada Nadine Amiza, Seperti Takdir Yang Kita Tulis. Ada Keisha Lebronka, Tak Ingin Usai. Dan Rimar, Cinta Yang Kutunggu. Untuk Anda juga mungkin yang mau dengar lagu lain, pendengar di luar list kita boleh ya. Selama kita punya lagunya, insya Allah kita putarkan. Kalau nggak ada ya, ya yaudah. Pasrah aja dengan list kita. Baik, langsung saja kita ke penelpon. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Bang Fawadi dari Sambas.
0: Pak Fawadi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik aja, alhamdulillah. Itu aja panas.
0: Panas ya. Sama lah sini juga. Mau dengar lagu apa?
1: Lagunya yang nomor 2 tadi siapa, Pak? Mbak Nih?
0: Armada, Awas Jatuh Cinta. Boleh. Salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Mbak Nih yang lagi bertugas. Selamat bertugas, mudah-mudahan Mbak Nih sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga buat Bang Jafar, atau juga Bang Andi, Bang Deddy. Nggak lupa juga dengan Ani Maharani, Mama Nurul dengan Papa Nurul. Nggak lupa lagi dengan Bang Awi. Terus lagi dengan, udah lupa-lupa ini, dengan kawan-kawan yang lama udah gak gabung. Terus juga dengan semua-semuanya lah Mbak Mei yang di Pontianak. Terus yang di Sambas, yang mungkin lagi monitor di siang hari ini. Terutama buat Kak Ella, dengan Bang Senja, Kak Dia juga dengan Bang Gayat. Terus juga dengan Pak Bunyang S dengan Kak Mar. Terus Tuan Nusu, Nyaki Busri, terus Bang Iman Nadela, Pak De, Pak Ciflan, Pak Yanti gitu. Yang lagi di sama mungkin lagi monitor, selamat dengarkan aja, mudah-mudahan semuanya tetap terhibur dan sehat selalu.
0: Amin, amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali ya itu. Belakangnya banyak suara ayam, kayaknya aduh syahdu sekali suasananya ya. Jadi teringat pagi-pagi kalau di rumah. Di rumah saya juga gitu kalau pagi, tapi ini siang-siang ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Halo, Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra.
2: Indonesia banget.
0: Betul sekali. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Saya minta lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik.
0: Oke, boleh. Salamnya ada ya? Ada.
2: Makasih, Bu Mei ya.
0: Sama-sama.
2: Salam kenal lah buat Pak Bang Fawadi tadi.
0: Pak Fawadi, betul.
2: Salam kenal buat beliau ya. Untuk Ella di Sambas, buat Naci di Sambas, terus buat Wardi di Sungai Rengas, Laiha di Panjabakti, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Japar Kak Nilanya, buat Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Anista di UKA, terus buat Jaka Suara, buat Makam, buat Bang Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang, untuk Koko Ali, Mbah Kakung, buat Mak Anjang Siti di Ola Ola Kubu, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, Ismail Lijongkan, untuk semua-semua lah ya Mbak Mei ya.
0: Iya, siap.
2: Mbak Mei, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Mei.
0: Iya, siang, Mbak amin. Mbak amin, selamat siang ya. Lanjut lagi. Halo, Indonesia banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jaka Suara.
3: Iya, sayang.
0: Gimana kabarnya, sehat dong Jaka?
3: Alhamdulillah sehat, cuman nih
0: apa
3: panas
0: tuh?
3: Udang kak.
0: Eh, sama di sini juga panas ya. Mau dengar lagu apa siang hari
3: cewek
0: ini? Cewek.
3: Yang nomor tiga itu apa?
0: Ada Nadine Amizah, Seperti Takdir Yang Kita Tulis.
3: Iya, Seperti
0: Mantap.
3: Takdir Yang Kita Tulis.
0: So sweet sekali.
3: Juga ya, buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubus Sri di Sambas, Wan Usul di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Ella di Sambas, Nia di Sambas. Juga terima kasih sapaan buat Hendra Gunawan. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mak Ye sama Bang Hermannya, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, juga ada Bang Japar, juga ada Kiki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Pabuluase, juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Frida di Palu, Ayu Grepa di Adis, ada Manjang Siti di Ulakubu, Pakar Menjangkang, ada email di Kuala Dua, juga Mbah Kakung sama Mbak Lesiam di Rasau Jaya, Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas, Elnican Anista di Uka, Mama Nurul, Mama Mukmin, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, dan juga ada Cek Nur di Bakau Besar Laut. Selamat siang, semoga sehat selalu, salam kenal. Juga ada Makam di Pak Reweng. Tidak ketinggalan ada Bang Lanyus di Subah Sambas, Mama Eti di Bengkayang, juga buat siapa lagi ya, ya semuanya lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Untuk Mei, Jaka suruh ucapkan semoga sehat selalu, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai pula salah. Baik, pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini ya. Jadi langsung saja kita dengarkan bersama. Ada dari Armada, Awas Jatuh Cinta, Republik Hanya Ingin Kau Tahu, dan Nadine Amizah, Seperti Takdir Yang Seperti Takdir Kita Yang Tulis. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 734987, bisa juga di 08115701042, tapi di segmen selanjutnya ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Indonesia banget. Silahkan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung, 734-987, bisa juga di 0811-570-1042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request ya, seperti dari Ivan Seventeen, lalu dari Ariel Noah, dari Cakrakan, Nadif Basalamah, lalu juga dari Aurel Hermansyah, Yura Yunita, Kesha Lefronka, dan Rimar. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjang Siti. Lagi ya, di mana nih? Lagi di mana?
1: Di kabarnya.
0: Lagi di mana? Masih di tempat Kak Imel ke?
1: Kubu.
0: Oh, udah di Olak-olak Kubu. Iyalah. Manjang mau dengar lagu apa ini?
1: Anak Cakrakan.
0: Cakrakan boleh. Salamnya silahkan.
1: Seluruh cinta.
0: Oh, seluruh cinta. Silahkan salamnya.
1: Berarti cinta seluruhnya ya. Mm-mm. Kalimantan Barat.
0: Silahkan salamnya.
1: Terus salam-salamnya ya. Buat Bu Me, sehat selalu. Dalam lindung Allah. Walaupun kemarau panjang, kita periksalah diri kita karena mau berangkat dengan maskernya. Cam-cam ye-ye nak ingatkan orang. Padahal nak jang tak pandai pakai masker. Terus sehat selalu keluarga ayah bundanya. Dan ditambah Allah rezeki, mudah-mudahan dicepatkan jodohnya, amin. Terus lanjutlah ya.
0: Silakan.
1: Terus Bang Subur Kak Tina, Bang Junai Mas Serpa, terus Bang Rosi Nurjana, terus Lengana Indreupan, terus Bang Jafar Kak Nila, terus Koko Ali, Koko Andi, terus Maka Manjaharbiah, terus Pak Iqbal, terus Jaka Suaram, ayah Indra. Nggak ya penduk mainnya kok gak nyebut ayah.
0: Nggak ada, barusan saya nggak ada bilang. Manjang tuh. Saya tak ada barusan nyuruh.
1: Ya nggak pula, kita gurau. Salam kangen dari jauh lah.
0: Yang kangen. Lanjut.
1: Ya, Aura Pak Mo, Kak Jaleham dan Hananya, terus Awi Wardi, Yahya Basia, terus Abang Jack Kak Aniknya, Amin Sanjaya Kak Ayangnya, Wak Mati Wajena, email juga kali dua, sehat selalu anakku keluarga dengan anak-anaknya, dia belajar online tuh. Terus bagaimana Bang Dino, Kak Murninya, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badar, Bang Dadol, terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy, terus Bang Lanius, terus Pak Puwadi tadi tuh, terus Pak Pusubusri, Wanaci, Wanacu, terus Ella, Nia, Tiam, terus Anis Manila, terus Anis Tadi Uka, sabar ya adikku, setiap kita diberi kesempitan, insya Allah diberi kelapangan, amin. Terus seperti yang udahlah semua lah, ini udah bergagap nih, susah nak cari. Terus Bang Imran Ahmad ya, kalah. Udahlah semua lah, semoga kita dalam lindung Allah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk silaturahmi. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenor, Kak Long, Kak Nga. Nah, oke okay lah.
0: Terima kasih Mak Anjang ya. Ini ada pesan dari Bang Hendra nih. Ada lucunya Mak Anjang tumpuk mie. Betul, Mak Anjang memang lucu. Ayo Mak Anjang diinformasikan ya, untuk lagu Cakrakan yang Seluruh Cinta belum bisa kita putarkan karena tadi ya sekitar beberapa jam lalu habis kita putarkan, tapi kita gantikan dengan lagu Cakrakan yang lain dengan Mencari Cinta Sejati ya. Semoga berkenan. Lanjut, halo. Halo.
2: Halo Kak Mi.
0: Halo Bang Wardi.
2: Indonesia Bangga.
0: Betul betul betul.
2: Betul betul betul.
0: Sehat Bang Wardi?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bang Wardi?
2: Lagu Tak Ingin Usai udah belum Kak Mi?
0: Tak Ingin Usai. Yang mana lagunya ya?
2: Lagunya lagunya gini ambok me ya. Terusnya ya. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi.
0: Apa?
2: Ya apa?
0: Ada lagu dari Kesha Revlon Kak ya. Aman.
2: Aman.
0: Aman. Silakan salamnya.
2: Silamkan. Pertama salamnya buat Kak Mila ya. Semoga kita selalu juga.
0: Amin.
2: Terus buat Mang Yahya. Mama Nurul juga, Bapak Nurul. Mama Ririn. Mama Bu Ana. Terus Manjang tadi. Buat satu lagi ya. Cek Gerbakau kali ya. Kali monitor. Bang Hendra. Pak Supo Pelka juga. Terus Bang Deden. Bang Amin Sanjaya. Buat Mbak Kakung, Mbak Jafar Kanila, buat Pak Pawadi di Sambas tadi itu, Kak Ella juga, dan semua-semua mungkin kami tanpa terkecuali. Buat kami selamat tugas lagi kami.
0: Iya.
2: Selamat buat warga tercinta kami. Sama kami. Yo kami.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut satu penelpon lagi ya. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget, banget, banget, banget.
0: Banget.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Medi Sudaina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Suara ya ini, iya betul, agak serak-serak sedikit ya.
3: Benar-benar. Oh,
0: dengar lagu apa nih?
3: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah, Marcel ya.
3: Iya benar.
0: Boleh.
3: Lanjut. Sapaan utama buat Mei. Semoga sehat selalu yang terbaik.
0: Amin.
3: Buat Mei. Lanjut. Ada tadi Waldi sama Mak Yohana, makasih sapaannya buat Pak Mo. Mak

0: Tanda ya, ya. Mak eh duit singgit Bang Herman, mak ye Anista di Uka, Mbak Tini. Dilanjut. Ada juga Rani Maharani, ada juga Sinik Manis Manila, ada juga Hendra, ada Darul lah mak tak bergabung ni. Semoga sehat selalu. Lanjut. Bang Badol di Kaltara, Bang Deden, Diona di Kupang. Ada juga Pak Pon di Singkawang. Bang Dedi Sungai Duri. Kemarin sampai kelupaan dengan Bang Dedi. Lanjut. Mamak Nurul. Mamak Ririn. Mamak Mukmin. Mamak Eti. Ada juga Ayu Grepa. Terakhir saya pergi ke Sambas. Bang Pawadi, Pak Usu Usri, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang Te, Wan Usu, Wan Aci, Tia, Ella, Nia. Buat yang lain-lain. Semua-mua. Tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya, Bang Usi Nurjana, sampai Julaiha, Bang Habdan Hana. Mua-mua. Tanpa terkecuali sapaannya dibu.
1: Bungkus habis.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cek Nur sudah bergabung. Baik, sudah ada beberapa lagu di sini. Langsung saja kita dengarkan bersama, dimulai dari Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570142. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Bu Adna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Meg.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Adna dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Adna mau dengar lagu apa?
1: Ya, masih ada, Meg.
0: Masih ada dong. Mau lagunya siapa? Ada Aurel Hermansyah, Yura Yunita.
1: Yura Yunita
0: boleh. Duhai sayang ya. Salamnya silahkan.
1: Salamnya ke kamu Mbak Mei. Semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andreopan, Emma Selpana, Bang Yunai, Tina dan Bang Sukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Bang Batiar, Mama Anja Siti yang email, Anista, Ismail Jongkat, Kek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Anitan Jaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona, Ayu Depa, Mbak Tini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, buat Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kaku, Elni, Pak Usubusri, buat semua-semua lah ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung selanjutnya. Halo Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Selamat
0: Betul
2: siang
0: sekali.
2: Mbak Mei.
0: Selamat siang Bang Deddy.
2: Iya betul. Pintar anak maminya. Lagunya yang cewek yang nomor satu.
0: Oke, ada Aurel Hermansyah ya, Cinta Seperti Aku. Salamnya silakan.
2: Lagunya mau dikirimkan untuk Bang Deden di Pekanbaru, kemudian buat Bang Andrea Opan di Jakarta, Bang Herman di 28 Oktober, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Seor, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Awi, Bang Jafar dan Kak Nira, Bang Hendra di Mempawah, Bang Jaya, Bang Wardi, Pak Karim di Jangkung Tua, juga buat Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat. Juga buat Bang Ismail, Ko Ali di Kumpai, Pak Marwadi di Sambas, Bang Aci di Sambas, Bang Ute di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, juga Kak Bang Usu di Sambas juga. Kemudian buat Kak Era di Sambas, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Pak Kubudaya, Ani Marani, Mama Nurul, selamat siang Mama Nurul. Buat Mama Ririn di Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina, Kak Tini, Inil, Cek Nur, Bu Ana di Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Muknya, Atika, Kak Ima Serpa, Diona Kupang, Kak Tina, Bu Mdiani, Kak Juleha di Pancabakti. Buat kami tentu terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih banyak ya. Lanjut silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga di siang menjelang sore ini. Selamat siang Mbak Cantik, selamat siang Kak Ayu Greva, mau request lagu Keisha Lefronka, salam balik untuk yang sudah salam dan salam untuk semuanya aja. Untuk Mbak Mi Cantik, selamat bertugas pulangnya hati-hati, terima kasih, katanya sama-sama. Nah karena lagunya sudah diputarkan, mungkin bisa diganti lagu lainnya ya. Kita gantikan lagunya Mili Guslo featuring Nick Ardila dengan Bertemu Kembali. Dan pendengar ya, jadi sudah ada beberapa lagu di sini, langsung saja kita dengarkan bersama ya. Dimulai dari Yura Yunita dengan Duhai Sayang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo, Bu, ayo.

Baik pendengar ya, sudah di 14:51 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 10 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Budiman Tahir menemani sore hari Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pengguna Mas 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda di sore ini dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kami hadirkan sebuah lagu religi. Nanti sebelum kita hadirkan atau kumandangkan azan asyar untuk kota Pontianak ya, pukul 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, pendengar tetap di sini di Persatu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita terlebih dahulu kemenangkan azan Ashar ya untuk kota Pontianak dan sewaktu. Dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 sambil menjalankan ibadah sholat Ashar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Allah.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah

0: itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

pendengar, satu unit rumah warga di Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat terbakar pada Minggu 23 Agustus 2026 pagi. Kebakaran ini diduga bermula saat pemilik rumah ini membakar sarang tawon. Dan peristiwa ini terjadi di depan Masjid At-Taqwa sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Dan saat kebakaran berlangsung terdapat 4 orang di dalam rumah. Namun beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa. Salah seorang tetangga korban, Fadli, mengatakan kebakaran bermula ketika pemilik rumah membakar sarang tawon yang sebelumnya sempat menyengat anaknya hingga mengalami demam. Menurut Fadli, pembakaran sarang tawon dilakukan menjelang subuh ya, dan pemilik rumah kemudian mengira api telah padam dan juga meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat. Namun setelah selesai sholat, api tersebut kembali membesar ya. Pemilik rumah bersama warga berupaya melakukan pemadaman secara mandiri, tapi api dengan cepat menjalar dan juga melalap bagian rumah. Dalam kejadian ini, 2 unit sepeda motor ikut terbakar, sementara semua mobil berhasil diselamatkan setelah warga bersama-sama mengevakuasinya dari lokasi kebakaran. Warga juga turut berupaya memadamkan api sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran, dan api akhirnya berhasil dijinakkan sekitar pukul 7 setelah tim pemadam tiba dan juga melakukan penanganan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Ya, pendengar, pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan personel, dukungan pemadaman dari udara, patroli hingga koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni saat melakukan peninjauan lokasi karhutla dan rapat koordinasi pengendalian karhutla di Kabupaten Kubu Raya Senin 24 Agustus 2026. Dalam kegiatan ini, ia didampingi Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Bupati Kubu Raya Sukirianto. Peninjauan dilakukan di lokasi karhutla serta Daops Manggal Agni Pontianak. Raja Juli mengatakan kedatangannya ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Ia pun menjelaskan jumlah hotspot di Kalimantan Barat sempat mencapai puncaknya pada 19 Agustus dengan 824 titik panas. Nah, angka ini kemudian bergerak dinamis ya, yakni turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian meningkat 442 titik pada 21 Agustus dan 567 titik pada 22 Agustus. Dan menurut Raja Juli, penurunan ini tidak terlepas dari kerjasama ya berbagai pihak, baik TNI dan Polri, personel di darat maupun udara, serta Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Dan tentunya kita berharap ya pendengar, tidak hanya di Kubu Raya, di berbagai titik lain pun ya, titik api lain pun tentunya mudah-mudahan segera menurun dan kejadian kebakaran hutan dan lahan ini tidak ada lagi dan kita bisa bebas dari asap. Kita masih hadirkan beberapa lagu, kita jelang pukul 16 nanti kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Kita awali dengan berita pertama, kabut asap karhutla mendorong sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran demi keselamatan peserta didik. Distikbud Kalbar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih pembelajaran daring atau luring sesuai dengan kondisi udara di wilayah masing-masing.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi kabut asap karhutla. PLT Kepala Distikbud Kalbar Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara serentak karena kondisi kualitas udara di setiap wilayah berbeda. Kepala sekolah diberikan kewenangan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan situasi terkini dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
2: Memang kita putuskan luring dengan keleluasaan dan pertimbangan-pertimbangan dari sekolah-sekolah untuk menyampaikan situasi terkini. Nah, jadi misalnya mereka menyampaikan, Pak, kami nggak bisa luring, kondisi kabutnya pekat dan segala macam, kami langsung berikan izin untuk mereka dari. Jadi kita fleksibel sekarang karena sebaran kualitas udara di Kalimantan Barat ini berubah-ubah dan tidak sama setiap daerah. Sehingga kita memberikan kebebasan kepala sekolah dan jalur komunikasi yang selalu terbuka antara kami dan kepala sekolah.
1: Sejumlah daerah telah mengajukan penyesuaian pola pembelajaran akibat memburuknya kondisi kabut asap. Kabupaten Kayong Utara yang sebelumnya sempat mengajukan pembelajaran luring kembali meminta izin menerapkan sistem daring setelah asap semakin menebal. Kabupaten Sintang dan Melawi juga sudah mengajukan permohonan pembelajaran daring. Sementara untuk wilayah Pontianak, keputusan pembelajaran dapat disesuaikan sekolah berdasarkan kondisi udara dan situasi di lingkungan masing-masing. Distikbud Kalbar menegaskan kebijakan fleksibel tersebut bukan berarti seluruh sekolah harus beralih ke pembelajaran daring. Penyesuaian dilakukan secara situasional agar proses belajar tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak kabut asap karhutla. Hermanta melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan masuk kami di tengah kabut asap Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengingatkan warga, terutama pengendara sepeda motor, untuk melindungi diri dari paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan. Kita simak laporannya.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, mengungkapkan masih banyak warga yang beraktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan masker. Meski kondisi udara saat ini terdampak kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Menurut Saptiko, berdasarkan data ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan, konsentrasi PM2,5 berada pada angka 183 atau kategori tidak sehat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran menggunakan masker, khususnya ketika harus beraktivitas di luar rumah. Saptiko menjelaskan dampak paparan asap mungkin tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh baik. Namun kondisi berbeda dapat dialami kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lebih terbatas. Saptiko menegaskan penggunaan masker selama musim kabut asap menjadi salah satu langkah perlindungan yang sangat penting.
4: Ya, terpenting kesadaran masyarakat ya, untuk bahwa ketika ada asap itu, ketika aktivitas itu sebaiknya menggunakan masker. Masker apapun ya, tidak harus masker yang dibagi, cuman masker bisa menggunakan masker biasa atau menggunakan tut kain yang dibasahin di depannya, yaitu tujuannya agar partikel kan agak besar tuh, partikel-partikel yang kalau kita ingin melihat partikel kan seperti di teras rumah itu, itulah yang kita takutkan masuk ke dalam pernafasan manusia gitu.
3: Saptiko menambahkan masyarakat juga dapat menggunakan alternatif perlindungan sederhana untuk mengurangi masuknya partikel hasil pemakaran ke dalam tubuh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara tidak sehat. Penggunaan masker diharapkan menjadi kebiasaan untuk mengurangi resiko paparan kabut asap, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Syarusani melaporkan.
0: Kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
6: Ya, harus hemat. Air minum itu beli pakai tanki itu khusus anak putri. Ini air mandi itu kemarin di Pautu 155, lalu untuk di Suster itu 350.
7: Berarti udah 500 ya?
6: Iya, itu udah sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah habis.
5: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
8: Kondisi cuaca selama 1 pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
5: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Laporan selengkapnya disampaikan

0: sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya, kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan-ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Ridwan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas. Dari hasil tangkapan tersebut, Ridwan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3.600.000 rupiah.
1: 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam, cuman tak pasti, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus, saya bisa dapat 20, kalau dia cuacanya jelek, dapat 10 atau 15 kilo, kadang bisa juga tidak dapat. Kalau yang surut ini banyak ikannya karena udah tidak ada tempat dia untuk lari lagi, pada berkumpul, pakai jaring. Bisa keuntungan sampai 1 jutaan, paling banyak ya 3 juta.
0: Ridwan mengatakan, ia mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Ridwan dan nelayan lokal lainnya, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama groundbreaking pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2X 50 liter per detik LPS di Desa Arang Limbong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
3: Peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2x50 liter per detik ditandai dengan penekanan tombol bersama Bupati Kubu Raya Sujiwo dan PLT Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI, Bupati Kubu Raya Sujiwo, anggota DPRD Provinsi Kalbar, dan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, saat ini pelayanan air minum di Kubu Raya baru mencapai 20,7%. Diharapkan dengan pembangunan IPA 2x50 LPS menggunakan anggaran dari APBN hampir 89 miliar rupiah bisa melayani 23% jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya.
4: Sama kami yakin ini 2027 selesai. Ya kita sudah hitung secara otomatis ya. Bisa selesai, tentu nanti kami akan menggunakan fungsi pengawasan yang ada pada kami ya. Kami datang meletakkan batu pertama hari ini. Barusan tadi kita groundbreaking bersama-sama dan mudah-mudahan nanti ketika ini selesai saat peresmian Pak Bupati kemudian Pak Sampu ya, Direktur Air Minum mungkin juga bisa mengundang kami.
3: Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 dan balai-balai di Kalimantan Barat yang selalu mendukung program pemerintah daerah.
5: Makanya begitu Pak Ketua Komisi 5 memperjuangkan ini, mewujudkan ini, kami sujud syukur, yakinlah. Setelah nanti air mengalir, di situ ada aliran doa-doa untuk ketua, wakil ketua. Karena memang sebenarnya hidup itu adalah sangat simpel. Apa yang kita tabur, yaitu yang pasti akan kita tuai.
3: Sementara itu, PLT Direktur Air Minum, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggota membangun IPA di Kabupaten Kubu Raya melalui kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun 2025. Sugeng berharap dengan menggunakan anggaran multi-years pada pertengahan tahun 2027, pembangunan IPA tidak hanya selesai fisik saja, melainkan juga masyarakat bisa langsung menikmati pelayanannya. Syarosani melaporkan.
2: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina meminta kepada kontingen DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau yang dilepaskan ya di International Palm Soul Holder Forum di Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam pelepasan ini, ia pun mendorong para utusan untuk memanfaatkan ajang internasional ini memperjuangkan aspirasi serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani sawit di daerah. Berikut laporannya.
6: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau membawa

0: Aspirasi Petani Sawit Daerah ke International Palm Smallholder Forum di IKN. Ia menilai forum tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi petani sawit Sanggau. Wawusana menerangkan forum tersebut diikuti petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, forum internasional menjadi kesempatan untuk membahas kendala dan kebutuhan petani sawit. Yang menyebut perbedaan kondisi setiap daerah membuat persoalan yang dihadapi petani juga beragam. Karena itu, kondisi petani sawit di Kabupaten Sanggau perlu disampaikan dalam forum tersebut.
1: Kegiatan yang luar biasa dari APKASINDO ya, secara nasional hadir dari berbagai petani se-Indonesia yang tentunya akan membahas bagaimana apa yang menjadi kendala pertama petani Indonesia dan juga kebutuhan. Ini forum yang luar biasa karena bukan standar nasional lagi tapi sudah internasional, tentunya para pelaku usaha internasional dan nasional juga akan hadir di sana. Pesan saya tentunya kepada BPD APKASINDO Kabupaten Sanggau ya, untuk bisa mengikuti kegiatan internasional ini dengan baik dan menyampaikan aspirasi terutama masyarakat petani kebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau.
0: Bu Sana juga berharap persoalan lain yang dihadapi petani termasuk biaya transportasi sawit dan dampak El Nino dapat menjadi perhatian dalam forum ini. Ia juga mendorong pembahasan sawit berkelanjutan agar petani dapat berkembang menjadi lebih modern sekaligus tetap menjaga lingkungan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau. Kondisi ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat sekaligus menekan aktivitas penjualan pedagang ikan di pasar.
3: Musim kemarau yang tengah berlangsung berdampak pada kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau, mulai dari tonggol, sarden, kembung, hingga udang. Salah satu pedagang ikan, Cika, mengatakan harga tonggol naik dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara sarden yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu ikan paling murah kini berada di kisaran Rp40.000 atau setara dengan harga ikan nila. Sedangkan udang dogol naik dari Rp80.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga mulai menyasar komoditas laut yang selama ini menjadi pilihan masyarakat karena harganya relatif terjangkau.
4: Kalau untuk ikan laut di musim kemarau ini banyak harga yang naik ya Kak, terutama macam ikan sarden, ikan tongkol, terus gembung itu tuh banyak naik Kak. Udang-udang juga naik. Kalau untuk tongkol tuh biasanya kan dia kena 50, sekarang udah 55. Terus tuh ikan sarden juga yang biasanya ikan paling murah sekarang udah setara dengan ikan nila juga di harganya sekarang, di harga 40-an. Kalau udang untuk sekarang itu kita cuma ada udang dogol itu sekarang kena 85 Kak. Biasanya 80, sekarang kena 85.
3: Jika menambahkan, kenaikan harga ikan laut mulai berdampak pada antusiasme pembeli di pasar. Kondisi tersebut membuat penjualan menurun dan turut berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang. Tri Putri melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Sanggau menilai potensi perikanan sungai di daerah tersebut masih belum digarap secara optimal oleh investor. Padahal keberadaan Sungai Kapuas dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan budidaya ikan hingga pasar ekspor.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan potensi usaha perikanan sungai di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Namun, sektor tersebut hingga kini belum banyak mendapat perhatian investor. Menurutnya, keberadaan Sungai Kapuas menjadi modal besar untuk mengembangkan budidaya ikan sungai di Sanggau. Sayangnya, belum ada investor yang masuk untuk menggarap potensi tersebut secara optimal. Selain perikanan, ia menyebut peluang investasi juga terbuka pada sektor pendukung pertanian dan peternak. Kebutuhan alat pertanian, pakan ikan, dan pakan ternak dinilai belum dipenuhi melalui investasi lokal.
6: Masih banyak yang bisa digarap, cuman itu butuh keseriusan seperti di bidang perikanan, karena di perikanan sungai ya, itu lebih bisa digarap juga, karena kebutuhan untuk ikan di Kabupaten Sanggau itu bahkan bisa sampai untuk diekspor itu masih besar sekali peluang usaha tersebut, tapi belum tergarap dengan baik. Di Sanggau, walaupun dengan didukung oleh adanya Sungai Kapuas yang begitu menjanjikan untuk budidaya ikan sungai, investornya belum ada. Terutama di sektor perikanan belum tergarap dan sektor peternakan yang belum tergarap dengan baik oleh investor.
5: Ia menilai masuknya investasi pada sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat program pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sanggau. Pengembangan potensi secara lebih serius diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Wulandari melaporkan.
2: kami meminta maaf, informasi perakhiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak kami tidak bisa hadirkan untuk Anda di sore ini. Sekian warta berita Korea Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kabut asap karhutlah dorong sekolah di Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Ya, pendengar, di kesempatan kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id, di mana Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kualitas udara di Kota Pontianak yang masih tidak sehat akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Dan kondisi udara saat ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Ia pun meminta masyarakat tidak memaksakan diri beraktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Dan dirinya pun menghimbau masyarakat menggunakan masker ya saat beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan laporan kualitas udara 24 jam terakhir dari stasiun pemantau kualitas udara AKIMS Pontianak Tenggara pada Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat, indeks standar pencemar udara ISPU menunjukkan angka 153 atau berada pada kategori tidak sehat ya. Dan tentunya ia juga meminta masyarakat memperbanyak minum air putih, menjaga daya tahan tubuh, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala batuk, sesak napas, mata perih, tenggorokan sakit, atau juga keluhan pernapas lainnya. Dan berdasarkan data BMKG Kalimantan Barat, sebaran titik api pada 23 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 956 titik panas di Kalimantan Barat, namun tak ada satupun berada di wilayah Kota Pontianak. Meski demikian, dampak asap ya dari karhutla di sejumlah daerah tetap mempengaruhi kualitas udara di Kota Pontianak. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Baca lengkapnya di laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.

Hutan Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona

yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan juga sehat selalu untuk Anda. Kita masih hadirkan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan nanti ya. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu penutup jumpa kita sebelum kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Untuk azan maghrib nanti kita kemandangkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat, dan terus pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDTTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pembacaan doa tarhim nanti kita akan dirikan pukul 17.47, azan maghrib pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan Daya Sewaktu, dan terus di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan Daya Sewaktu.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk Muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk Muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Perilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 144 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 11 Mei 2026. Telah memanggil Jin Men, Jalan Tanjung Hulu Komplek Villa Elektrik Permai Blok A11, RT 2 RW 11, Tanjung Hulu Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 12 November 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Medi Sukma Hifama sebagai penggugat lawan Jin Men sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kami meminta perhatian Anda sejenak. Panggilan kedua kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan dirilis kepada tergugat nomor 73713/PDT-G/2026/PA.PTK. Pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, saya Mariati Jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Majelis Hakim tanggal 2 Juli 2026 dalam perkara nomor 713/PDT-G/2026/PA.PTK. Telah memanggil nama Mukhairul Arif bin Slamet Riyadi, umur 47 tahun. Agama Islam, karyawan swasta, tempat tinggal semula didahulu beralamat di Jalan Lembah Murai, Gang Lembah Murai 4, nomor 19, RT 003, RW 010 atau 10, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Kota Pontianak namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat untuk menghadap persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Aprilian binti Herman sebagai penggugat melawan Mukhairuf Arif bin Slamet Riyadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan ini ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2026 yang memanggil Jurusita Mariati ditandatangani.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu bersama kita di Iraga Bacara Remi, acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda, musik dan informasi yang tentunya hadir untuk di kesempatan kali ini. Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI. Siang hari tadi, Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
3: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhut lahan di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutlah yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

0: Ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
1: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
2: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
0: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
4: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
5: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
4: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
6: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup. Berapa Bu mungkin stok? Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
5: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi

0: dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
1: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
2: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
3: Esensi dari RUU penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
2: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
1: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
2: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
5: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
4: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
6: Maka kami berharap Prof dari Baleg ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
5: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
8: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
7: Kita akan kerjasama dengan misile, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
8: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
7: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
9: Maka Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
7: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan lain.
8: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
7: Ini paling lambat 2020.
8: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
10: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
11: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
10: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
11: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
10: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta. Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan hadirkan berbagai ragam acara demi acara, namun kita dengarkan dulu yang satu ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.
0: Peringatan di mana pun Anda berada, kami hadirkan Mimar Agama Advent untuk Anda di malam ini. Sekaligus saya pamit dari doa dengan Anda. Ucapan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini ada rekan saya Cherry ya, yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.

Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar setia mimbar rohani agama Kristen Advent. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Max Luki Tinenti, dalam mendengarkan wejangan firman Tuhan, dalam mengambil hikmah dari setiap apa yang Tuhan katakan. Mari saat ini kita membuka hati kita. Izinkan Yesus berbicara bagi kita melalui Roh-Nya untuk membawa kita semakin setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya rindu kita membuka pikiran kita untuk satu pelajaran firman Tuhan yang saya beri judul, dan mungkin judul ini atau pembahasan ini pernah dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, yaitu buah roh. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah roh adalah anugerah dan pemberian Allah di dalam kehidupan kita, dan ini dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang menjadi pedoman sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Engkau kembali pertemukan kami dalam renungan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh pendengar setia mimbar rohani agama Kristen Advent. Tuhan memberkati masing-masing kami, agar kiranya kepenuhan roh menjadi bagian hati dan pikiran kami, agar firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja dari setiap pendengaran telinga kami, tetapi boleh mendapat tempat yang subur di hati kami, bertumbuh menjadi buah-buah kebenaran yang dapat menuntun kami selangkah demi selangkah lebih setia dan lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Bahkan dipersiapkan kami untuk kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Max Luki Tinenti akan membuka firman Tuhan yang tadi saya sudah katakan. Saya ambil firman Tuhan ini, buah roh, dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang buah roh, ini adalah karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, menuliskan suratnya kepada umat-umat Tuhan di Galatia dengan satu kerinduan agar umat-umat Tuhan di Galatia hidup di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Buah-buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang disebutkan di sini. Pertanyaan bagi kita, berapa di antara saya dan saudara yang dapat melakukan 9 buah roh ini? Mari kita lihat satu persatu apa yang Rasul Paulus ingin kita bangun dalam hidup kita, yang mau kita lakukan dalam hidup kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan melalui 9 buah roh ini. Saudaraku, buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih sangat penting dalam hidup kita. Jika saya dan saudara melakukan kasih, maka kasih ini boleh terpancar dari hidup kita kepada banyak orang. Kasih ini boleh terpancar dalam hidup kita bagi umat-umat yang ada di sekitar kita melalui perbuatan, tingkah laku, dan tutur kata kita.
Markus 12 ayat 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Firman Tuhan menginginkan melalui kitab Markus bahwa saya dan saudara harus menunjukkan kasih ini baik kepada Allah, terlebih dengan segenap hati kita tunjukkan itu, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi kita. Bahkan di ayat selanjutnya, di ayat 31 dikatakan, bukan saja kasih kepada Allah, tetapi kasih kepada sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita. Karena ini adalah hal yang penting, hal yang sangat krusial yang kita lakukan. Teladan kasih kita adalah Yesus. Yesus sudah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan inilah kasih yang sangat-sangat besar bagi kita umat Tuhan. Apakah kita sanggup untuk melakukan hal seperti ini kepada sesama kita sebagaimana Yesus lakukan? Mungkin kita tidak sanggup, saudaraku. Tetapi ini yang Yesus sarankan atau Allah sarankan kepada kita, agar kita menghidupkan kasih di dalam setiap perjalanan hidup kita. Yohanes 19:13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana Yesus sudah memberikan hal itu kepada saya dan saudara. Borong yang kedua adalah sukacita. Bagaimana dengan sukacita yang terpancar dari hidup kita? Saudaraku, sukacita bukanlah hal yang biasa, tetapi sukacita yang dimaksudkan adalah yang terpancar dari lubuk hati kita, yang paling dalam. Di dalam Mazmur 31 ayat 7 dikatakan, aku bersuka cita dan bergembira dalam kasih-Mu ya Allah. Kita bersuka cita oleh karena bukan hidup kita, melainkan kita bersuka cita oleh karena kasih Yesus, kasih Allah yang sudah dicurahkan bagi kita. Makanya, saudara pun kemana kita melakukan segala sesuatu, ada sukacita dalam hidup kita. Melayani dengan sukacita. Kadangkala kita dituntut untuk bersukacita di dalam penderitaan hidup kita. Tidak mudah, tetapi sukacita haruslah kita tunjukkan di dalam hidup kita. Yang ketiga, damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera adalah salah satu boroh yang penting dalam hidup kita. Kita harus menunjukkan damai dalam hidup kita kepada setiap orang. Kita menunjukkan damai kepada banyak orang. Sebagaimana Yesus sudah menunjukkan damainya dengan mendamaikan saya dan saudara atas dosa dan pelanggaran kita yang memisahkan kita dengan Bapa. Yesus menjadi pendamai untuk kita. Maka kita diajarkan untuk menjadi pembawa damai. Dalam Matius pasal 5, berbahagialah orang yang membawa damai kepada setiap orang. Jika kita membawa damai kepada setiap orang, kita disebut orang yang paling berbahagia. Boroh selanjutnya adalah kesabaran. Bagaimana saya dan saudara mempraktekkan kesabaran di dalam kehidupan kita? Saudara, sabar bukanlah hal yang mudah. Sabar bukanlah hal yang mudah. Di dalam setiap perkara, masalah, di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita diminta untuk sabar. Tidak gegabah, tidak buru-buru, tidak melakukan hal yang melebihi kemampuan kita, tapi kita harus sabar. Dan salah seorang yang sabar adalah Musa. Dalam Alkitab, Musa adalah seorang pemimpin yang sabar menghadapi umat-umat Tuhan Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Dia sabar menghadapi orang-orang. Yakobus 5:8 katakan, sabarlah dan teguhkanlah hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Menjelang kedatangan Tuhan, saya dan saudara harus sabar dalam penderitaan, harus sabar dalam menghadapi banyak masalah, harus sabar berjuang dalam iman dan pencobaan serta ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting di dalam perjalanan hidup kita. Selanjutnya adalah kemurahan
saudara-saudara diajak untuk melakukan yang namanya buah roh kemurahan. Kemurahan bukan artinya murah. Ini bukan menyangkut dengan jual beli barang, tidak. Kemurahan adalah bagaimana kita menunjukkan keikhlasan hati kita, sebagaimana Tuhan bermurah hati untuk menyelamatkan kita tanpa menahan siapa Dia dalam hidup kita. Saudaraku, murah hati adalah hal yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Tidak mudah melakukan kemurahan, saudaraku. Tetapi sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, Yesus yang sudah bermurah hati mencurahkan kepada kita berkat tanpa memandang siapapun kita, kita pun harus menunjukkan kemurahan hati ini kepada banyak orang di dalam perjalanan hidup kita menuju surga dan hidup yang kekal itu. Saudaraku, buruh yang selanjutnya adalah kebaikan. Bagaimana saudara mempraktekkan kebaikan di dalam kehidupan kita? Kebaikan bukan saja dalam berkata-kata, tetapi kebaikan adalah harus kita tunjukkan melalui setiap perbuatan-perbuatan, buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Mazmur 23:6 mengatakan, kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang membuat kita bisa hidup sepanjang masa? Kalau kita melakukan kebaikan. Jika kita sudah melakukan kebaikan dalam hidup kita, maka buah hasil kebaikan itu akan menjadi berkat buat kita, berkat buat Tuhan, bahkan berkat buat sesama di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita diminta untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang dapat menuntun saya dan saudara untuk mencari Tuhan, untuk hidup dalam Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk kita, terlebih untuk Tuhan. Buah roh selanjutnya adalah kesetiaan. Saudara, kesetiaanlah bukan hal yang mudah, tetapi kita dituntut untuk melakukan kesetiaan dalam hidup kita. Banyak orang yang bekerja tapi tidak setia. Di dalam rumah tangga, banyak orang berumah tangga tapi kurang setia dengan pasangannya. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Saya dan saudara dituntut untuk setia melakukan perkara-perkara surga, perkara-perkara duniawi, terlebih setia dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Buah roh selanjutnya adalah kelemah lembutan. Saya dan saudara dituntut untuk lemah lembut. Lemah lembut bukanlah dalam intonasi atau suara, bukan dalam perbuatan saja, tetapi kelemah lembutan itu timbul dari hati. Integritas, disiplin adalah bentuk dari kelemah lembutan. Perbuatan baik kita adalah kelemah lembutan. Penyembahan kita kepada Tuhan adalah bukti dari kelemah lembutan kita. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kelemah lembutan kita, bukan saja melalui tutur kata kita, intonasi suara, tapi bagaimana kita setia, bagaimana kita menghidupkan sukacita, bagaimana kita menghidupkan kasih kita, dan bagaimana kita menghidupkan kehidupan kesabaran dan menjadi juru damai. Itu adalah bukti dari kelemah lembutan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, umat-umat Tuhan, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, mari kita praktekkan kelemah lembutan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Dan buah-buah roh ini boleh terpancar dari aura hidup kita. Dan siapapun yang kita temui, dimanapun kita berada, banyak orang terberkati oleh buah roh yang hidup dari setiap kehidupan kita. Dan buah roh yang terakhir, yang kesembilan, adalah penguasaan diri. Saudaraku, penguasaan diri bukanlah hal yang mudah secara daging dan manusia, tetapi ini dituntut dari kita agar kita harus lakukan penguasaan diri. Saudaraku, kadangkala kita tidak sabar, kadangkala kita tidak menguasai diri kita. Dan ada pepatah yang mengatakan, atau ungkapan mengatakan, musuh yang terbesar bukanlah orang lain, tapi musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Karena kita
kurang mengendalikan diri, menguasai diri kita di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang perlu kita kuasai, saudaraku. Untuk sehat, saudara-saudara harus menguasai diri dalam hal makanan. Untuk menjaga kebugaran sehat, kita harus mengendalikan diri dan menggunakan waktu tenaga kita. Untuk beriman dan setia kepada Tuhan, kita harus menguasai waktu-waktu kita untuk beribadah, mengatur waktu kita, seberapa dekatkah kita dengan Tuhan, berapa lama kita bertemu dengan Tuhan. Ini adalah bukti dari penguasaan diri. Dalam berkata-kata, dalam bertindak, kita harus menguasai hati dan pikiran kita sehingga apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yakobus 3:3 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi seperti orang yang tidak menguasai dirinya. Kiranya kita harus seperti orang yang menguasai diri kita. Kita harus bisa menguasai siapa saya. Kita harus menguasai bagaimana kita boleh hidup dalam Tuhan. Dan 1 Petrus 1:13 katakan, kalian harus menjadi orang yang menguasai diri, seperti orang yang pantas bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Dengan menguasai diri, kita berkenan di hadapan Tuhan, penyembahan kita pun berkenan, bahkan kita akan diberkati Tuhan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pendengar setia dari Mimbar Rohani Agama Kristen Advent, saya ingatkan kembali kepada kita, mari kita lakukan 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bila kita sudah lakukan hal 9 hal ini, niscaya kita akan lebih setia, lebih dekat kepada Tuhan, bahkan hidup kita boleh menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menuntun kita dengan Roh-Nya yang Kudus, agar kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita, kembali kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Galatia pasal 5 ayat 22-23 mengingatkan kami tentang buah roh melalui tulisan Rasul Paulus, agar kami boleh melakukan 9 buah roh ini. Tidak mudah bagi kami, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mempraktekkan semua ini, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan dengan baik dalam perjalanan hidup kami. Kami menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hamba berdoa bagi seluruh pendengar setia dari Mimbar Rohani Agama Kristen Advent yang sakit saat ini, kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang sedang menghadapi masalah perekonomian, baik bencana alam, Tuhan membantu dan memulihkan semuanya, sehingga kami boleh memancarkan aura cinta kasih, aura berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang bertemu dengan kami merasa terberkati, bahkan kami boleh menuntun mereka semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan dan berkat bagi kami saat ini. Ampuni kami untuk setiap kelemahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
1: Halo Bu,
0: apa?
1: Iya iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
1: Gak ada, ya salah, gak penting.
3: Yuk kita ke kelas, ayo ayo.
1: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
1: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
1: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira? Kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Ranai dengan judul Dering Telepon Ibu. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, bagi Anda yang mungkin malam hari ini sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati di jalan pendengar ya. Ya, jangan ngebut-ngebutan pastinya. Kemudian bagi Anda yang berkendara menggunakan sepeda motor, jangan lupa juga untuk kenakan maskernya ya, karena kualitas udara memang masih belum baik pendengar ya. Jadi kita harus lebih giat lagi menjaga diri kita dan banyak minum air putih juga. Pendengar, malam hari ini saya akan temani Anda tentunya dengan rangkaian program yang telah kami hadirkan. Malam hari ini ada mini drama yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Setelah itu nanti ada ngobras sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ada ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini lagunya pop lawas Indonesia pendengar ya. Jadi Anda bisa bergabung nanti di ruang rindu dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat untuk request lagu lawas favorit Anda dan juga kirim-kirim salam. Lalu nanti setelah itu saya akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi terkini dari Pro 1 Pontianak sampai jelang tutup siaran nanti. Itu dia tadi pendengar rangkaian program yang kami siapkan untuk temani Senin malam Anda ya. Dan kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Malik The Essentials, Aku Cinta Kau Dan Dia.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam ngobras pendengar ya. Jadi pendengar, memiliki anak yang berprestasi kemudian percaya diri, nah ini tentunya menjadi kebanggaan bagi orang tua. Tapi di balik prestasi seorang anak tentunya ada dukungan dan pengorbanan keluarga juga yang tidak sedikit pendengar ya. Hal ini disampaikan oleh Mama Rizka dalam Indonesia Layak Anak pada hari Minggu kemarin pendengar ya, di mana ia menampingi kedua putrinya Hafiza dan juga Kanza yang mengembangkan diri dalam bidang fashion dan juga modeling. Nah, menurut Mama Rizka, orang tua ini tidak perlu terlalu fokus pada hasil atau memaksa anak untuk selalu menang. Karena yang terpenting pendengar adalah memberikan dukungan dan membuat anak merasa nyaman. Ketika anak belum berhasil jadi juara, kegagalan ini sebaiknya dijadikan bahan pelajaran. Jadi bukan alasan untuk Anda memarahi anak ya. Karena anak juga perlu tahu bahwa mereka tetap dicintai dan didukung apapun hasil yang mereka dapatkan. Nah, kesimpulannya pendengar, tiap anak itu punya potensi yang berbeda. Jadi tugas orang tua ini bukan memaksakan anak untuk jadi yang terbaik ya, tapi malah membantu mereka untuk bisa menemukan, kemudian mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Karena ketika anak tumbuh dengan dukungan, kemudian rasa aman dan kepercayaan dari keluarga, prestasi ini nantinya akan mengikuti dengan sendirinya. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id atau Anda mau nonton siaran ulangnya juga bisa di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih terkait anak ya, hari ini pendengar di ruang obrolan komunitas, di mana kali ini informasi terkait PKBI Kalbar yang mendorong reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum. Jadi pendengar, tiap anak ini tentunya berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani hidup di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi perhatian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kalimantan Barat yang mendorong penguatan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani pembinaan di LPKA kelas 2 Sungai Raya. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Barat, Sudi Harisman, mengatakan bahwa reintegrasi sosial ini penting untuk memulihkan fungsi sosial, mental, dan emosional anak, sekaligus menghilangkan stigma atau label negatif dari lingkungan. Dalam prosesnya pendengar, anak ini membutuhkan dukungan keluarga agar bisa kembali percaya diri, melanjutkan pendidikan, dan bisa berbaur dengan masyarakat. Sejumlah OPD juga dilibatkan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga DP3AP2KB Kalimantan Barat. PKBI Kalbar menilai, pendidikan juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Anak yang masih berada di usia sekolah diharapkan tetap mendapatkan hak pendidikan dan tidak mengalami putus sekolah. Itu dia tadi pendengar informasinya. Dan setelah ini nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kembali lagi bersama Cherry Lubis, pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi Anda yang mau bergabung ya, bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kita ke WhatsApp dulu pendengar, sudah ada Bang Jafar yang tersambung. Selamat malam Bang Jafar.
1: Selamat malam Cherry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Cherry, gimana kabarnya sekeluarga?
0: Cherry juga sehat Bang Jafar. Malam ini mau dengar lagu cewek ke lagu cowok nih Bang Jafar?
1: Kalau yang cowok ada apa tuh?
0: Lagu yang cowok ada dari Yovi and Nuno, Dia Milikku, kemudian Republik, Hanya Ingin Kau Tahu, Padi Seperti Kekasihku, Kangen Band, Doi, KLA Project, Meski Telah Jauh, Afgan, Terima Kasih Cinta, kemudian Adinaf, Aku Pun Bisa.
1: Republik ya lah.
0: Republik, boleh. Salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya buat Cherry, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bila aura pakmu, buat Amon, buat Tini, buat Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya, buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, Putri, Manjang Siti, Kak Elni, buat Wanucu, Wanaci, buat Indra, Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Maek, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Niko, buat semuanya Mas Cherry, buat Cherry, terima kasih, selamat malam, selamat bertugas, hati-hati pulang dengan selamat.
0: Siap, amin. Selamat malam Bang Jafar, terima kasih. Oke, kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori dan lagu Cherry.
0: Malam Bang Wardi, kabar baik?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Sehat ya Bang Wardi ya?
2: Ya, sehat.
0: Syukurlah. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Cewek masih ada apa? Cewek apa?
0: Yang cewek kita masih ada dari Nika Ardila, Sandiwara Cinta, Endang Estaurina, Benci Tapi Rindu, Anggun, Jadi Milikmu, Melly Guslow, Fit Ari Lasso, Jika, Atik CB, Risau, Mahadewi, Ayang-Ayangku.
2: Iya, bagus-bagus. Yang terakhir ya tuh, Ayang-Ayangku.
0: Ayang-Ayangku, boleh. Iya. Salam-salamnya, silahkan.
2: Salam-salamnya. Sama buat Cherry loh. Semoga sehat selalu. Keluarga. Buat Panja apa lagi, makasih sepanya juga ya. Buat Amura Pak Mo, terus Bu Juleha. Buat Bang Hendra, Bang Deden, Bang Amin Sanjaya, terus Pak Syukur Putina juga di Selpa. Juga buat Bu Ana, Tanrai. Buat Mama Nurul. Juga buat Aura Pak Mok mungkin ya, belum ketinggalan. Buat Bang Awi juga, Bang Dedi, Bang Yahya, juga buat Cik Nur Bakau, dan semua-semua tak putar kecuali lah ya, Ciri ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, jadi lagi sama bertugas. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Wardi. Kita ke WhatsApp lagi, ada Mak Enjang. Selamat malam, Mak Enjang.
3: Malam juga, Ri. Cherry,
0: Bingung. Manjang sehat manjang.
3: Subhanallah walhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Mantap. Malam ini mau dengar lagu siapa manjang?
3: Atas gimana nyebut tuh? Atas. Siya Sonata, Bapak Bebal nyebut.
0: Siapa Betaria Sonata?
3: Gitu. Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Ngapa pula nih hatinya terluka pula nih?
3: Apa 2 minggu nih malam galau asu.
0: Aduh, ya udah kalau gitu salam-salamnya Sile.
3: Anak ya yang udah diambil Ewardi pula. Ya salamnya buat Yari, sehat selalu keluarga ayah bundanya ya. Kan salam Anumar Kerry, bunda tak dapat nak berjurahat dengan dia. Bunda pula. Maknya tak dapat nak berjurahat dengan dia. Itu kan ada, kemarin kan ada orang tumpang titi itu kebakaran.
0: Itu lah.
3: Kampung dia lah tu. Mau 26 tahun kan, 60 tahun selamat katanya. Cherry juga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dengan ayah bundanya. Terus selamat aktivitas lancar, tambah Allah rezekinya, dimudahkan arah Allah urusannya, dan dicepatkan jodohnya.
0: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin. Terus tadi Mr. Jafar. Terus Kak Nilanya, Wardi juga, Bang Badol, Bang Deden, Bang Febri. Terus Jaka Suara. Ayah Hendra Gunawan. Malah nak nyebut Pak Muda Hendra ya. Terus saya pakai ya, Mama Irin kerja pula di malam Senin nih. Libur, Mak Irin libur nih. Malam Selasa nih, besok kan nak maulid nih.
0: Iya betul, besok maulid.
3: Mama Ririn dengan Wak Sangkanya, Elmi cantik banget dengan Wak Pak Sadinya. Juga email, keluarga sehat selalu anakku. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junaima Serpa. Terus Bang Anak Andriopan, terus Koko Ali, Koko Wandi, Jarbiah dengan Makam, terus Bang Yahya Bastiam, terus Awi Wardi, terus Jaleha Handan Hananya, Aura Pak Mo, terus Herman Mak Ye, semoga Mak Ye cepat sembuh ya Bang Herman, boleh kembali pulang ke rumah. Terus Deona di Kupang, terus Faridah di Palu, Ayu Grepa, terus siapa lagi ya, Manis Manila, terus Anita di Buka, Yula Yunita di Landa. Adalah semuanya Cherry ya.
0: Oke, siap.
3: Tidak dapat manjang sebut satu persatu nanti tidak mengurang cinta kasih sayang manjang semuanya ya.
0: Iya.
3: Juga ini ada Nur Hayati nih di anaknya. Di apa Jeruju dekat Mas Kepota. Terus pendengar setia dia tuh. Itulah salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Sama-sama. Selamat malam, manjang. Iya. Oke, sekarang kita ke penelpon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Butet.
0: Malam Kak Juleha, sehat?
4: Sehat luar biasa.
0: Sehat ya,
4: syukur. Kalau Butet tahu lah dia.
0: Tahu langsung tuh. Oke, Kak Juleha, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
4: Doi,
0: boleh. Dah masuk playlist. Salamnya
4: buat Butet ke keluarga, mudah-mudahan selalu. Pulangnya hati-hati. Jangan lupa peluk mama ya. Walaupun anak pertama masih anak mama tuh.
0: Masih anak mama, iya.
4: Belum ada yang apa? Belum ada yang di samping. Mudah-mudahlah apa yang diinginkan Butet tercapai. Amin. Yang terbaiklah buat Butet. Buat Pak Herman berserta Mak Ye-nya, mudah-mudahan sehat selalu. Oh, Mak Ye, makan yang kenyang. Alhamdulillah dapat MBG setiap pagi. Nah, mudah-mudahlah makan MBG itu makin kuat, makin sehat. Mudah-mudahan cepat balik ke rumah. Buat Pak Herman di rumah juga lah, semangat ya Pak ya. Buat Bang Awi, buat Bang Yahya. Oh iya, Kakanda Yahya dah lama tak gabung nih.
0: Iya.
4: Buat Cik Nur, buat Abang, Abang Teh, Bang Teh yang ada di Mempawah yang ganteng. Sehat selalu ya Bang Teh. Buat Wardi juga yang ada di Sungai Rengas. Ayo Di. Buat siapa lagi? Aura dan Pak Moknya. Buat Bang Sukur Kak Tina, Kak Emas Sepa Bang Junai, Bang Rusi Kak Nurjana. Buat Bang Japan dengan Kak Nilanya. Buat Cece, Mama Ririn, cepat sembuh Ce. Mudah-mudahan cepat sehat ya Ce, ya suaranya Ce, cepat pulih. Buat Bahumi Amoy yang ada di Pontianak, Amoy juga yang masih di negara tetangga. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Buat siapa lagi ya, Mama Nurul dan Bapak Nurulnya. Bang Dedi, bye-bye Bang Dedi. Kami dengan Manjang dulu ya. Buat Manjang, Kak Imelnya, sehat selalu. Buat Kak Manis Manila, semua-semua aja lah. Untuk kopi Bang Japar aja. Karena Bang Japar dah nyapa semua-semua tadi. Nah, warga Sambas tanpa terkecuali lah, tidak sebut satu persatu. Mana yang sebut Bang Japar, itulah sebut kami.
0: Rangkum ya. Semualah ya.
4: Rangkum.
0: Oke. Nah,
4: buat Butet, makasih ya Butet. Ya.
0: Sama-sama Kak Juleha, selamat malam.
4: Horas.
0: Horas. Sudah masuk pendengar lagu requestan malam ini ya, di segmen pertama ada 4.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Juni 2026. Telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang pengadilan negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026. Jurusita Ali Aspar.

0: Masih di ruang rindu pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung 7349887 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke telepon dulu. Selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam juga, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, apa kabar?
0: Siri? Selamat malam, kabar baik, ini Ucok Panjaitan pasti nih ya.
1: Iya, saya kan adiknya Luhur Panjaitan. Kenal gak sama Pak Luhur?
0: Luhur apa Luhut?
1: Pokoknya Panjaitan belakangannya.
0: Oke, Bang Deddy. Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Lagunya saya tapi mau ganti judulnya ya. The Endang Estalina. Terus gantinya yang ini. Bunga dan Kembang.
0: Endang ini kita cuman ada yang apa uang kau apa yang kau cari antara benci dan rindu hati lebur jadi debu dan cinta bukan mainan sama benci tapi rindu ha
1: ya udah itu aja deh yang tadi apa tuh
0: benci tapi rindu cinta bukan mainan
1: apa
0: yang mana Bang Deddy
1: yang dia sama Ebit GAD itu.
0: Waduh, yang mana tuh?
1: Coba baca lagi judulnya.
0: Apa yang kau cari, kemudian antara benci dan rindu. Benci tapi rindu, hati lebur jadi debu.
1: Yang terakhir, hati lebur jadi debu.
0: Hati lebur jadi debu, oke. Siap.
1: Lagunya malam ini mau dikirim untuk Kak Era yang ada di Sambas ya. Selamat malamnya Kak Era ya. Kok suaranya sangat seperti Ani Maharani sih. Sampai Bang Budi terkecoh. Juga buat Kak Manis Manila yang ada di Sungai Pinju. Moga sehat selalu. Juga buat Ayu Reva di Kuburaya. Juga Ani Maharani 28 Oktober. Untuk Mama Nurul, selamat malam. Salam juga buat Bapak Nurulnya. Buat Mama Ririn di Kuala Mandor, Mama Mukmin, Lina, Kak Tini, Imir Kuala 2, Cik Nur Bakau, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Leweng, Manjang Siti, Kak Aura dan Pak Moknya, Atika, Kak Ima Sefa, Diona, Kak Tina, Bu Mariani, Kak Jureha di Panjabakti. Iya benar Kak Jureha, habis saya sesi pertama dia tak mau angkat. Nah, adek, biar Kak Julia sama Manjang duluan gak masalah. Iya. Akhirnya seksi kedua berhasil. Yang penting sabar selalu dikasih itu.
0: Betul.
1: Juga buat Bang Dednya ada di Pekan Baru, Bang Anjaopan di Jakarta, Bang Herman di 28 Oktober. Gimana dengan ibunya udah sehat? Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul Tanjung Sero, Bang Jaka Suara di Pontianak, Bang Awi Kobar, Bang Jafar Kak Nila, Bang Hendra di Mampawa, Bang Jaya Wajo, Bang Wardi Sungai Lengas, Pak Kalim Jangkang 2, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, Bang Ismail di Jungkat, juga buat Koali di Kumpai, Pak Marwadi, Wan Aci, Bang Ute, Pak Usu Busri, Wan Usu. Buat Ceri tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Deddy. Kita ke Bang Hendra di WhatsApp. Selamat malam Bang Hendra.
2: Malam Mbak Ceri yang baik hati.
0: Kabarnya gimana Bang Hendra, sehat?
2: Alhamdulillah sehat kita semuanya ya.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa Bang Hendra?
2: Saya minta lagunya Iis Sugianti, Iis Sugianto.
0: Siapa tadi?
2: Ada enggak? Iis Sugianto. Iis Sugianto.
0: Iis Sugiarti adanya. Melodi Memori.
2: Tidak apalah tuh, kuatkah hatimu.
0: Ah, yang ada Melodi Memori, Jak, nih.
2: Kata apa itu boleh tuh?
0: Ini boleh, oke. Salamnya, sila.
2: Salam baliklah, Bang Deddy di Sungai Duri tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Mak Anjang Siti tadi di Olak-Olak Kubu. Buat Wardi di Sungai Lengas. Buat Bang Jepat Kak Nila tadi. Terus buat Cik Nol di Bakau. Buat Bang Cahaya di Wajo. Bang Awi di Kobar. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, terus buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Kak Aura Pak Mo, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Abang Amin Sanjaya, Ismail di Jongkat, terus buat Ela di Stambas sama Wanaciknya, buat jaga suara dan Anista di UKM untuk semua-semua lah yang baca ya.
0: Oke, Bang Hendra.
2: Dan Mbak Jari, saya ucapkan selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu juga Bang Hendra. Saya baca dulu WhatsApp yang masuk ya, ada dari Bang Badol. Selamat malam Cherry, request lagu Terima Kasih Cinta, lagunya spesial untuk Kak Tini dan Bang Niko. Salam balik untuk teman yang menyapa kami di Kaltara. Buat Cherry sehat-sehat di Pontianak ya, terima kasih banyak Cherry. Sampai jumpa dari Kaltara. Siap Bang Badol, sudah Cherry masukkan di playlist lagunya. Kita angkat penelpon terakhir di sesi ini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Cherry.
0: Malam Bang Tajudin.
3: Iya betul.
0: Gimana kabarnya Bang Tajudin, sehat?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat ya. Syukurlah. Bang Tajudin sudah makan malam belum hari ini?
3: Sudah tadi jam 6 sore Cherry.
0: Oh jam 6 sore, baik
3: ya, tahu aja.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa Bang Tajudin?
3: Dipilihin aja sama Cherry.
0: Dipilihin sama Cherry ya, boleh ya. Kalau gitu Cherry pilih dari KLA Project, Meski Telah Jauh. Salam-salamnya silahkan.
3: Salamnya buat semuanya aja deh, spesial buat Cherry aja. Gimana hari ini Cherry, kabarnya?
0: Hari ini baik, sehat, puji Tuhan, aman. Walaupun asapnya masih ada di luar ya. Kalau di Makassar, di Minahasa aman?
3: Aman.
0: Aman ya, syukurlah kalau begitu.
3: Meskipun udah mulai kering juga ini.
0: Mulai kering. Air di sini asin Bang Tajudin.
3: Ya udah 51 hari kan gak ada hujan, oh, iya. Lama banget.
0: Ya itulah.
3: Apalagi Cherry udah makan
0: tadi? Sudah Bang Tajudin.
3: Terus besok gimana Cherry, libur kan?
0: Besok ya? Cherry masuk sore.
3: Ya udah, iya. Buat Cherry-nya sampai ketemu lagi. Makasih Cherry.
0: Iya, terima kasih juga Bang Tajudin. Sampai jumpa, selamat malam. Sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar ya. Ada Endang S. Taurina dengan Hati Lebur Jadi Debu, Iis Sugiharti Melodi Memori, Afgan Terima Kasih Cinta, dan KLA Project Meski Telah Jauh. Nanti saya akan terima lagi teleponnya ya. Jadi Anda silahkan bergabung di sesi ketiga nanti ya. Setelah 4 lagu ini saya putarkan, jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Masih di Ruang Rindu pendengar bersama Cherry sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau bergabung 734-987 atau ke WhatsApp kami juga bisa pendengar ya, seperti Bang Badol tadi di 0811-570-1042. Sebentar lagi saya mau angkat telepon, tapi saya baca dulu WhatsApp dari Kak Ayu Greva ya. Selamat malam Mbak cantik, malam juga Kak Ayu yang cantik. Ayu Greva mau request lagu Ada Band. Salam balik untuk yang udah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya. God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva. Siap, saya putarkan ya nanti lagu dari Ada Band. Kemudian kita sapa dulu Cek Nur di WhatsApp nih. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam Cherry. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya nih? Sehat?

0: aku.
1: Cintailah aku, siap.
0: Benar.
1: Salam-salamnya.
0: Sudah suci dari lagu ini ya.
1: Iya.
0: Sudah bergabung semua dan nampak kawan-kawan ya. Terima kasih yang udah nyapa, pokok Ocek yang sebut-sebut lah nih.
1: Yeah.
0: Buat Bang Japa, Kak Mila, semoga sehat selalu. Udah yang biasa yang pertama ya Bang Japa nih.
1: Iya memang.
0: Betul gak? Buat Amo ya, Abang Umi, buat Mak Kam, buat Jalkia juga. Ada Bu Anna Tanrai, Bang Andri Hopan juga, Emma Sepa, Bang Junai, Bang Sukotino. Ada juga Kak Ani dan Korma, Aura dan peserta Pak Mo. Udah bergabung dah kali Pak Mo ni. Lanjut, ada Wadi sama Yohananya. Buat Dino juga, ada Ayu Grepa, Mama Nurul, Mama Irin, Mama Mukmin. Ada juga Mbah Kakong. Lanjut Awi, ada juga Putera Kapal. Lanjut lagi Bang Boeka, ada juga Mbak Tini, Anista Riuka. Lanjut Bang Herman, Mak Yek juga. Ada juga Kanda Yaya, Mak Elbek Singgit. Ada juga ini Bang Rosi Nur Janma. Dilanjut lagi ada Manis Manila, Hendra, Mak Encang Siti, Emma juga. Dilanjut Bang Deddy Sungai Duri. Beserta Mama Etik juga. Pak Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan Bang Deden Diono. Dan juga Pak Pon di Singkawang. Yang terakhir di Sambas ada Bang Pawadi, Bang Iman Nobela, Bang Bang T. Ada juga Bang Alimin, Wanusu, Wanaci, Ella, Tiano, Lanu juga Bang Abdi, Mangkat yang lain kayak Momoa tanpa terkecuali. Sapaannya dibungkus habis buat Jerry, hati-hati pulangnya. Semoga Mama udah mau datang jemput nih, semoga selamat nanti.
1: Amin.
0: Mama juga sama Jerry pulang sampai ke rumah.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak ya Jerry.
1: Sama-sama.
0: Dadah.
1: Selamat malam Cek Nur. Terima kasih. Kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, terputus sepertinya. Kita coba lagi yang telepon. Terputus lagi, silakan coba hubungi kembali ya di 734-987 atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Kita coba lagi yang di telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, memori dua lagu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Anista Diuka. Oh kan nih Cherry, apakah
1: selamat
2: apa sih?
1: Malam Kak Anista, gimana kabarnya, sehat kalau Cherry?
2: Sehat, sama dengan Cherry juga sehat.
1: Sehat ya, senang Cherry kalau pada sehat nih.
2: Iya, minta buat lagu.
1: Lagu siapa?
2: Sendiri, boleh gak?
1: Siapa?
2: Pilihan sendiri dari Alda.
1: Alda?
2: Iya.
1: Sebentar, cari-cari dulu ya.
2: Iya.
1: Alda, mau yang mana nih? Ada ku pilih yang mana? Layu dalam
2: coba
1: batin?
2: Diberitahu.
1: Masihkah aku tak biasa patah jadi dua?
2: Aku tak biasa.
1: Oke.
2: Aku tak biasa aja. Kalau patah jadi dua ada juga ya?
1: Patah jadi dua ada. Mau yang patah jadi dua?
2: Aku tak biasa aja lah.
1: Aku tak biasa aja. Oke. Iya. Salam-salamnya.
2: Buat Terry. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezeki bertambah.
1: Amin.
2: Gitu, dan dapat biaya yang baik.
1: Amin.
2: Didoakan. Nah, jalan dulu ya Ceri ya. Buat Bu Ana di Tangrai, Mama Nurul. Buat Bang Emma dan Mak Ye, semoga cepat sembuh Mak Ye-nya ya. Buat Cek Nor, makasih sapanya Cek Nor. Baring dulu Cek Nor, santai. Buat Ismail, buat Bang Awi. Buat siapa lagi ya, buat Ayu tadi ya. Buat siapa lah, lupa dah nih. Buat Wanati, Wanusu. Buat Elak juga di Sambas ya. Buat Pak Subestri, semoga sehat ya Pak Subestri. Buat siapa lagi nih, buat Bang Japar. Buat, dah lupa. Dah lah buat semua-semua lah ya. Cherry, itu buat Cherry, semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya ya. Selamat bertugas, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Anista, terima kasih sudah bergabung. Kita ke WhatsApp.

0: Ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
1: Selamat malam Cherry. Ruang buat bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Gimana kabarnya Bu Ana malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Cherry bagaimana?
0: Cherry juga sehat Bu Ana. Malam ini mau dengar lagu siapa Bu Ana?
1: Ada Nika Ardila ke?
0: Ada, Sandiwara Cinta.
1: Itu Jat.
0: Boleh. Dah, salam-salamnya sila.
1: Salamnya ketemu buat Cherry. Semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andrea Pan, Emma dan Menjunai, Tina dan Masukur, Anista, Mak Kam, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Anja Siti dan Imel, Cik Nor, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Deddy, Koko Wandi, Koko Ali, Mama Misanjaya, sama ayangnya Julaiha, Nima Harani, Aura, Ayu Depa, Leona di Kupang, Dina di Padang Tikar, Mbak Tini, Wan Aci, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Mbak Kakung, Ella, buat Kak Manis Manila, nah, buat Maik, semoga cepat sembuh. Nah, buat semua lah ya.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama Bu Ana, selamat malam. Kita terima telepon terakhir di sesi ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Herman.
2: Malam.
0: Nah, gimana Pak Herman, sehat malam ini?
2: Saya alhamdulillah, saya sehat sekali.
0: Sehat ya.
2: Cuma istri yang belum keluar rumah sakit.
0: Oh masih belum ya?
2: Masih udah ke 3 malam nih.
0: Okay.
2: Tapi katanya sudah mulai membaik. Apa yang ibu-ibu berat udah kurang.
0: Iya.
2: Dan hilang. Nah, mudah-mudahan. Lah ada ke lagu ini?
0: Siapa
2: lagu
0: tuh?
2: Jangan lagi kau menangis untukku.
0: Jangan lagi kau menangis untukku. Sebentar.
2: Rano Karno.
0: Rano Karno ya.
2: Ada gak?
0: Di sini belum ada.
2: Yang lain?
0: Yang lain?
2: Ebit Gade, Ebit Gade.
0: Ebit. Ebit Gade untuk kembali. Kita renungkan dan isu. Lah, terputus. Silakan dihubungi kembali Pak Herman ya. Coba kita angkat nih. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Nah, Kak Aura. Selamat malam Kak Aura. Gimana ya, kabarnya, sehat?
3: Sehat.
0: Sehat ya. Kak Aura malam ini mau dengar lagu siapa Kak Aura?
3: Aku mau minta lagu di Dodores Helena.
0: Di Dodores?
3: Iya.
0: Eh, Dedi. Belum ada nih.
3: Ada ya.
0: Lagu apa nih? Kalau di playlist kita masih ada Yofi and Nuno, Dia Milikku, Padi Seperti Kekasihku, Adinaf Aku Pun Bisa, Atik CB Risau, Meli Guslo Fit Ari Lasso, Jika dan Anggun Jadi Milikmu.
3: Meli Guslo ya.
0: Meli Guslo, boleh. Salam-salamnya silakan.
3: Salam-salamnya buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nob. Terus buat Bang Deden, Bang Sofian, Bang Kakong, Bang Hendra, Bang Kapal, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, siapa lagi ya? Si Amoy, Bang Japanya, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Aki. Terus buat Makam. Terus buat email sama Manjang Siti, buat Kak Ida, terus buat Juleha sama Pak Am dan anaknya, Kak An sama Aldiantonya, buat Cece, terus buat Mama Mumi, Mama Eti, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat siapa ya, Kak Emma Bang Junai, Kak Dini Pasukonya. Terus buat Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, Pak Busri, Bang Pawadi, Bang Naci, Bang Yusuf, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim. Nah, iyalah buat semua-semualah.

0: tidak disapa, mohon maaf. Sebenarnya orang malah yang lagi macam duduk-duduk. Bye-bye, Jerry. Tetap semangat ya. Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu. Apa yang ingin tercapai.
1: Amin.
0: Makasih banyak. Selamat Sama-sama. Malam.
1: Selamat malam. Sudah masuk kali ini banyak lagunya mendengar ya. Ada dari Ada Band Karena Wanita, spesial untuk Kak Ayu Greva, ada AB3 dengan Cintailah Aku, Alda Aku Tak Biasa, Nika Ardila Sandiwara Cinta dan Melly Guslow. Jika cari putarkan dulu lagu-lagunya, nanti di sesi berikutnya saya terima lagi teleponnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiba di penghujung ruang rindu, pendengar silahkan yang mau bergabung ya bisa langsung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Sudah ada yang tergabung di WhatsApp? Selamat malam, ruang rindu. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dari Husein di Pontianak.
0: Oh, halo Bang Husein, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya, sehat Bang?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya.
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Saya minta lagu dari Nafa Urba, Bandung Menangis Lagi.
0: Nafa Urba ya, sebentar, coba saya lihat dulu. Nafa Urbah kita adanya cuman hati yang kecewa.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Oke, salam-salamnya Sile.
1: Saya mau salam-salam dari saya mau salam-salam buat Bang Hendra di Mempawa. Kabupaten Sungai Rengas. Yang belum kenal, salam kenal ya. Ucapannya semoga malam ini sehat-sehat selalu.
0: Ya, amin.
1: Ya, terima kasih Kak Ceri, selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Husein. Sehat selalu. Oke, kemudian ada Pak Niko juga yang bergabung nih di chat di WhatsApp ya. Selamat malam Cherry dari Jakarta, Bapak Niko gabung lagi di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagunya Pance Pondak. Sebentar, coba Cherry lihatkan dulu ya. Pance Pondak ini yang pertama kali, salamnya untuk Kak Tini, selebihnya fotokopi Bang Jafar dan Aura. Untuk Cherry sehat selalu, sekeluarga lancar segalanya. Telepon lewat WhatsApp dan telepon biasa berdering tapi belum terangkat. Iya betul, agak rebutan ini Pak Niko ya kalau udah ruang rindu biasanya ya. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung via WhatsApp chat ya. Ini lagunya dari Pance Pondak, saya putarkan Ku Cari Jalan Yang Terbaik, spesial buat Pak Niko. Kemudian ada lagi Kak Tini juga yang bergabung via WhatsApp chat ya ini. Selamat malam Kak Cherry, malam Kak Tini. Mau request lagunya Cinta dan Permata dari Panbers. Sebentar, coba kita carikan dulu. Panbers, oh belum ada. Sayang sekali nih Kak Tini, belum ada lagu dari Panbersnya. Boleh rekomendasikan lagu yang lain ya Kak Tini ya. Atau kalau memang tidak ada nanti saya putarkan lagu lainnya ya. Kemudian salamnya buat Bang Niko, Bang Badul bersama rekan-rekannya, Bu Ana Tanrai, Cek Nur, Aura Pak Mo, Kak Juleha, Bang Dedi, Sungai Duri, kemudian Ayu Greva, Kak Diona, dan buat semuanya, buat Ceceri, makasih banyak. Selamat malam. Selamat malam juga Kak Tini. Ini lagunya jadi gimana nih Kak Tini? Kalau lagi dengar, mau itu aja atau cari putarkan lagu yang lainnya? Silakan Kak Tini, boleh di chat ke WhatsApp ya. Silakan pendengar bagi Anda yang masih mau bergabung ya, bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Oke, tiada nama seindah namamu dari Tio Fanta saja. Oke, siap Kak Tini kalau begitu. Itu dia tadi pendengar ya, lagu-lagu requestannya malam hari ini ada dari Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu, kemudian Pance Pondak, Ku Cari Jalan Terbaik, dan Nafa Urba, Hati Yang Kecewa. Saya putarkan lagu-lagu requestannya, saya juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung malam ini ya, baik melalui line telepon ataupun juga WhatsApp. Jadi pendengar silahkan nanti Anda juga bisa bergabung lagi di Ruang Rindu edisi berikutnya ya. Terima kasih pendengar untuk yang sudah bergabung. Saya Cherry Lubis masih akan temani Anda malam hari ini. dengan ragam musik dan informasi lainnya sampai jelang tutup siaran nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

saatnya Anda mempersiapkan diri Anda untuk tidur, karena besok pagi Anda harus kembali beraktivitas. Tapi besok tanggal merah ya, ternyata mendengar saya baru ingat mau bilang besok kerja, tapi sepertinya saya yang kerja gitu ya. Tapi buat Anda pendengar yang mungkin masih akan bekerja besok, tetap semangat pendengar ya. Dan kalau misalnya kita kerja, nah itu kan pasti kita pakai alarm pagi pendengar ya. Tapi kadang, seringkali ketika alarm berbunyi, nah ini bukan langsung tidur. Bukan langsung bangun maksud saya. Tapi malah pencet tombol snooze ya, atau ditunda gitu. Jadi alarmnya bunyi sekali, ditunda, bunyi lagi, ditunda lagi, sampai akhirnya baru bangun ketika waktunya sudah mepet. Nah, pendengar, kebiasaan ini ternyata memang cukup umum, terutama bagi yang aktivitasnya padat. Jadi, susah bangun pagi ini ternyata dipengaruhi banyak hal, salah satunya itu kurang tidur. Jadi, ketika tubuh ini belum mendapatkan waktu istirahat yang cukup, nah, rasa kantuk ini tentunya masih kuat, pendengar, ya. Walaupun alarmnya udah bunyi nih, udah harusnya bangun. Jadi pendengar, pola tidur yang tidak teratur, nah ini juga bisa jadi salah satu penyebabnya. Jadi tidurnya terlalu larut, kemudian keseringan begadang ya, atau bermain gadget. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi Anda bisa coba untuk tidur dan bangun di waktu yang relatif sama tiap harinya. Kemudian mengurangi penggunaan gawai. Dan kalau perlu, letakkan alarmnya nih agak jauh pendengar ya dari tempat tidur, supaya kita harus bangun dan bergerak nih untuk mematikannya. Jadi pendengar, kalau misalnya tiap pagi alarmnya bunyi berkali-kali dulu baru Anda harus bangun, mungkin bukan alarmnya yang terlalu pelan ya, tapi memang tubuh kita yang meminta waktu istirahat yang lebih cukup. Jadi pendengar, bagi Anda yang malam hari ini mau tidur, silakan langsung tidur pendengar ya, jangan ditunda-tunda lagi. Langsung ambil posisi tidur, HP-nya dijauhkan supaya tidurnya bisa nyenyak dan besok bisa beraktivitas kembali, bangun tepat pada waktunya ya. Itu dia tadi pendengar informasinya. Anda kalau mau baca selengkapnya bisa langsung akses laman kami di rri.co.id.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 104,2 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Selasa 25 Agustus 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda ya. Pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Mutiara Pagi, lalu juga dilanjutkan pukul 6-nya kami hadirkan Warta Berita Pagi, lalu 6.30-nya kami hadirkan Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas, pendengar ya. Jangan lewatkan 7 hingga 7.30-nya kami hadirkan Warta Berita. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Jangan lewatkan juga rangkaian informasi di Kopi Anda, Pontianak Menyapa, hingga di pukul 10-nya pendengar ya, dengan rangkaian informasi menemani bukan akhir pekan tapi libur Anda ya pada hari ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang

0: orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni tinjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
2: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meletakkan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air 2x50 liter per detik di Kubu Raya.
3: Kalau ditanya ke saya, Pak, pakai data mana? Tentu saya pakai data real lapangan. Data real lapangan saya dapat dari mana? Saya akan konfirmasi dengan bupati, kepala desa, camat, dan seterusnya.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan, menyusul kondisi titik panas yang masih dinamis, terutama di wilayah lahan gambut. Kita simak laporannya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2.000 lebih ya. 2.000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak nih Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade. KPH ya, nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2.000 lebih awalnya, 2.000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2 Ujung, Kampung Cahaya Baru, Pontianak Selatan, masih menghadapi kendala. Api yang telah masuk ke dalam gambut membuat titik panas kembali mengeluarkan asap, sementara sumber air berada cukup jauh dari lokasi kebakaran. Kita simak laporannya.
1: Pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2, Kampung Cahaya Baru, Pontianak Selatan, terus dilakukan oleh petugas gabungan. Komandan Koramil 2 Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih mengatakan, salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah api yang telah masuk ke dalam lapisan tanah gambut. Kondisi tersebut membuat titik api sulit dipadamkan sepenuhnya dan masih menimbulkan asap meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air. Jarak sumber air dari titik yang masih mengeluarkan asap mencapai sekitar 300 meter.
4: Kendalanya ini memang pertama, ini api sudah masuk ke dalam gambut. Ya. Sudah 2 minggu yang lalu sudah dipadamkan, kita bersama BPBD, tetapi kita masih mengalami kendala api masuk ke dalam. Yang kedua, air sumber air kurang lebih ada 300 meter. Dari titik lokasi yang masih mengeluarkan asap demikian.
1: Panggih menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD Kota Pontianak. Petugas sebelumnya juga melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Sepakat 2, Jalan Perdana 2, hingga Jalan Paris 2 Ujung. Saat ini personel bersama BPBD masih melakukan pemadaman dan pengendalian api di kawasan Kampung Cahaya Baru untuk mencegah kebakaran meluas. Gulista Kisra melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi titik api ataupun hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak saat ini sudah nihil. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api. Berikut laporannya.
5: Api merupakan hasil kerja keras tim gabungan di lapangan. Meski demikian, BPBD Kota Pontianak tetap menyiagakan personil selama 24 jam mengingat kondisi cuaca panas yang masih berpotensi memicu kerawanan baru. Meski tidak ada titik api, BPBD bersama tim pemadam kebakaran Kota Pontianak membantu melakukan upaya pencegahan dan pemadaman di perbatasan agar kobaran api tidak merembes masuk ke wilayah Kota Pontianak.
6: Ya. Tadi yang dijelaskan Pak Wali Klit bahwa di Kota Pontianak tidak ada titik api untuk karhutlah. Sudah berhasil kita padamkan dan sampai saat ini kita siaga untuk menjaga pendinginan sebaiknya jangan sampai api itu hidup kembali. Yang ada itu di sekitar wilayah kabupaten tetangga. Memang kita sedang melakukan pemadaman tapi masih di wilayah kabupaten tetangga supaya jangan sampai masuk ke wilayah Kota Pontianak. Dan kami insya Allah siap siaga bukan hanya karhutlah. Ini kita juga tahu panas cukup tinggi kawan-kawan di pemadam kebakaran siap 24 jam. Dan kemarin kita baru menyelesaikan di Gang Sagu. Dan hari ini kami juga sudah menyerahkan bantuan kepada yang terdampak. Mudah-mudahan berkah.
5: Yamin menambahkan meski tidak ada titik api, tim di lapangan tetap memaksimalkan pemanfaatan parit sekunder maupun primer yang masih terjangkau untuk menyuplai kebutuhan air selama proses pembasahan lahan berlangsung. Muhammad Roki Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kabut asap karhutla mendorong sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran demi keselamatan peserta didik. Disdikbud Kalbar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi udara di wilayah masing-masing. Kita simak laporannya.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi kabut asap karhutla. PLT Kepala Disdikbud Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Al-Kadri mengatakan kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara serentak karena kondisi kualitas udara di setiap wilayah berbeda. Kepala sekolah diberikan kewenangan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan situasi terkini dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
8: Memang kita putuskan luring dengan keleluasaan dan pertimbangan-pertimbangan dari sekolah-sekolah untuk menyampaikan situasi terkini. Nah, jadi misalnya mereka menyampaikan, Pak, kami nggak bisa luring, kondisi kabutnya pekat dan segala macam, kami langsung berikan izin untuk mereka daring. Jadi kita fleksibel sekarang karena sebaran kualitas udara di Kalimantan Barat ini berubah-ubah dan tidak sama setiap daerah. Sehingga kita memberikan kebebasan kepala sekolah dan jalur komunikasi yang selalu terbuka antara kami dan kepala sekolah.
7: Sejumlah daerah telah mengajukan penyesuaian pola pembelajaran akibat memburuknya kondisi kabut asap. Kabupaten Kayung Utara yang sebelumnya sempat mengajukan pembelajaran luring kembali meminta izin untuk menerapkan sistem daring setelah asap semakin menebal. Kabupaten Sintang dan Melawi juga telah mengajukan permohonan pembelajaran daring. Sementara untuk wilayah Pontianak, keputusan pembelajaran dapat disesuaikan sekolah berdasarkan kondisi udara dan situasi di lingkungan masing-masing. Disdikbud Kalbar menegaskan kebijakan fleksibel tersebut bukan berarti seluruh sekolah harus beralih ke pembelajaran daring. Penyesuaian dilakukan secara situasional agar proses belajar tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak kabut asap karhutla. Hermanta dan Nani Saputra melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meletakkan batu pertama ataupun groundbreaking pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik LPS di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Senin pagi. Kita simak laporan selengkapnya.
11: Peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik ditandai dengan penekanan tombol bersama Bupati Kuburaya Sujiwo dan PLT Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI, Bupati Kuburaya Sujiwo, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan anggota DPRD Kabupaten Kuburaya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan, saat ini pelayanan air minum di Kuburaya baru mencapai 20,7%. Diharapkan dengan pembangunan IPA 2x50 LPS menggunakan anggaran dari APBN hampir Rp89 miliar ini bisa melayani 23% jumlah penduduk di Kabupaten Kuburaya.
12: Kami yakin ini 2027 selesai. Ya, kita sudah hitung secara teknis ya. Tahun lah kurang lebih ya. Ini bisa selesai, tentu nanti kami akan menggunakan fungsi pengawasan yang ada pada kami ya. Kami datang meletakkan batu pertama hari ini, barusan tadi kita groundbreaking bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti ketika ini selesai saat peresmian Pak Bupati, kemudian Pak Tampu ya, Pak Direktur Air Minum mungkin juga bisa mengundang kami Komisi 5 untuk hadir pada saat peresmian proyek IPA Kabupaten Kuburaya yang kita groundbreaking hari ini senilai Rp89 miliar.
11: Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 dan balai-balai di Kalimantan Barat yang selalu mendukung program pemerintah daerah. Tentunya akan mempermudah pemerintah daerah dalam proses pembangunan. Sujiwo berharap dengan adanya pembangunan IPA ini mampu menjangkau 23% pelayanan air bersih kepada warga di Kuburaya, sehingga masalah air bersih tidak lagi menjadi masalah di daerah ini.
13: Pimpinan dan anggota Komisi 5, khususnya putra-putra terbaik Kalimantan Barat, kami dianugerahi oleh Tuhan ada 4 putra terbaik Kalimantan Barat dan mereka adalah orang-orang baik semua, yaitu Pak Lazarus, Pak Yuliansah, Pak Boyman, Pak Sarif Abdullah, yang beliau-beliau tidak pernah lelah memperjuangkan percepatan pembangunan di Kabupaten Kuburaya khususnya.
11: Sementara itu, PLT Direktur Air Minum Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Sugeng Parianto, mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggotanya yang membangun IPA di Kabupaten Kuburaya melalui kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun 2025 lalu.
14: Di Kuburaya memang sudah terjadi idle capacity-nya sudah sangat besar. Tidak bisa dipenuhi oleh jaringan ataupun IPA yang sudah ada. Sehingga dengan pertimbangan itu, mengapa kami dari Direktorat Air Minum di Cipta Karya Kementerian PU menginisiasi dan mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan yang akan dimulai pada tahun ini.
11: Sugeng berharap dengan menggunakan anggaran multi-years, pada pertengahan tahun 2027 mendatang, pembangunan IPA tidak hanya selesai fisik saja, melainkan masyarakat juga bisa langsung menikmati air minumnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah dua ajang bulu tangkis internasional, yakni Polytron Pontianak International Challenge dan Polytron Pontianak Indonesia Masters. Penunjukan ini dinilai menjadi peluang bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pembinaan atlet sekaligus memperkenalkan Pontianak sebagai salah satu daerah yang mampu menggelar kompetisi bertaraf internasional. Berikut laporannya.
1: Pontianak dinilai layak menjadi tuan rumah dua ajang bulu tangkis internasional setelah memenuhi sejumlah standar yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Kejuaraan ini merupakan kolaborasi antara Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI dan Pengprov PBSI Kalimantan Barat yang didukung penuh oleh Polytron. Ketua Panitia Pelaksana Polytron Pontianak International Challenge, Yuni Kartika dalam konferensi pers bersama media mengatakan kelayakan Pontianak didukung fasilitas olahraga, ketersediaan hotel, serta

0: Ia memastikan kondisi tersebut menjadi perhatian, termasuk dengan menyiapkan masker bagi para atlet di luar pertandingan. Antusiasme masyarakat terhadap kejuaraan ini cukup tinggi. Penjualan tiket untuk pertandingan final disebut telah mencapai lebih dari 95%. Meski demikian, tiket final masih tersedia dan dapat dibeli masyarakat melalui tiket box pada hari pertandingan. Sementara itu, Ketua Pengprov PBSI Kalimantan Barat Joko Sularso mengatakan, penyelenggaraan kejuaraan internasional di Pontianak juga menjadi kesempatan untuk memperkuat pembinaan atlet daerah. PBSI Kalimantan Barat berharap adanya dukungan terhadap program pemusatan latihan agar atlet daerah memiliki kesempatan berkembang hingga tingkat nasional maupun internasional.
1: Saya memang berusaha untuk melaksanakan Plaprov dengan dukungan, bisa didukung oleh, saya harap juga bisa didukung dari PP juga kalau kita mengadakan Plaprov. Sementara ini kan memang PP juga ada menyelenggarakan Platwil, Platwil 1 dan 2 di Surabaya dan di Medan, utamanya di Platnas Jakarta. Itu aja yang kami harapkan Pontianak atau Kalbar pada seluruhnya untuk menjadi mendapatkan bisa membina atlet-atlet yang prestasi nasional maupun internasional.
0: Joko menambahkan, untuk fasilitas pertandingan PBSI Kalimantan Barat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KONI. Pembangunan fasilitas olahraga dinilai menjadi bagian yang perlu didukung bersama untuk menunjang pembinaan atlet dan penyelenggaraan berbagai kompetisi di Kalimantan Barat. Polytron Pontianak International Challenge 2026 akan digelar pada tanggal 25 Agustus hingga 30 Agustus 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Iskandar. Iskandar, laporan Anda.
4: Selamat pagi rekan Meiti di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2006 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini secara umum di wilayah Kalimantan Barat. Untuk kondisi cuaca, udara kabur dan kabut, sedangkan siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, dan Sintang, sedangkan hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Skadau, dan Kapuas Hulu. Untuk malam hingga dini hari nanti secara umum kondisi cuaca cerah berawan. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 45 hingga 95%. Peringatan dini waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Dan waspadai pula kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.507 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Meiti.
3: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh perakirawan Iskandar.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Informasi dan inspirasi.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin Nasa sama anak gagap itu.
3: Baik, selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda. Pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sampasakan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
4: Selamat pagi, Mei.
3: Baik, saya sapa satu-satu dulu ya. Kalau di Sintang ada Asri, selamat pagi.
5: Pagi, Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Kayaknya agak sedikit ini ya, cukup banyak noise ya di Sintang audionya ya. Baik, gimana Sintang pagi ini?
5: Oke, kalau di pagi hari ini untuk Sintang seperti biasa ya, kalau cuaca matahari belum kelihatan ya karena memang tertutup kabut asap, kemudian juga udaranya juga sudah tidak sehat lagi ya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi update terkini ya di Sintang seperti apa. Lalu juga selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Ada siapakah di sana? Ada Eko.
6: Halo. Ya, selamat pagi, Mei.
3: Selamat pagi. Sudah lama saya tidak berjumpa, sampai saya ragu Eko bukan namanya ya. Sampai saya nanya ke operator saya dulu. Gimana Sanggau pagi ini?
6: Sanggau pagi hari ini cuaca masih sama tampaknya di Kabupaten Sanggau ini masih diselimuti kabut asap ya. Tapi kemarin sempat terjadi guyuran hujan, namun tampaknya lokal ya untuk wilayah Sanggau, sehingga sedikit aja mengurangi kabut asap ya di wilayah Kabupaten Sanggau pagi hari ini. Dan kondisi arus lalu lintas masih terpantau sepi ya, karena masih pagi. Mungkin nanti di pukul 7-8 baru kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai. Begitu, Mei.
3: Baik, seperti itu. Terima kasih untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Ada Firdaus, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mei, dan juga rekan-rekan. Dan juga pendengar ya.
3: Iya. Nah, gimana Sambas pagi ini? Tampan sekali okay. Firdaus ya.
7: Pagi ya, ini ya. Pagi hari ini sedikit cerah dan sepertinya bisa bernapas tenang sedikit ya dari sebelumnya, karena kalau setiap pagi di Sambas itu dipenuhi dengan kabut asap ya, kali ini tidak seperti biasanya. Sedikit berkurang walaupun masih ada kabut-kabutnya, terlihat kepuh katanya. Dan untuk arus lalu lintasnya juga cukup aman, lancar aja, Mei.
3: Baik-baik seperti itu ya. Dan kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih ya kurang lebih sama juga dengan hari-hari sebelumnya, karena juga hujan belum turun ya. Kalau di Kota Pontianak dan sekitarnya juga asap masih cukup pekat kita cium, jadi memang sebisa mungkin aktivitas di luar ruangan itu ya pakai masker seperti itu ya. Dan untuk arus lalu lintas sendiri mungkin mengingat hari ini juga tanggal merah, betul ya? Sampai saya nanya loh ke operator, saya nggak punya kalender. Tanggal merah hari ini, jadi mungkin memang masih banyak yang lebih memilih untuk di rumah saja ya, apalagi anak-anak juga masih diliburkan ya, belajarnya masih dari rumah. Tapi memang ada beberapa titik tentunya di Kota Pontianak yang ramai, mau itu libur, mau itu tetap beraktivitas seperti biasanya, misalnya dari dan menuju Jembatan Kapuas ataupun di beberapa pasar ya, terutama Pasar Flamboyan. Baik, kita ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Pontianak, di mana Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menhut didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis setelah mencapai puncak nya itu ada 824 hotspot pada 19 Agustus. Jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik. Meski jumlah titik panas menurun, Raja Juli mengingatkan hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan kabut asap. Di lokasi Rasau J3, api disebut sudah tidak terlihat, namun asap masih muncul dari dalam lahan gambut. Dan Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan juga pemadaman lanjut karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Gubernur Kalbar Ria Norsan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Lazarus bela masyarakat adat tolak tuduhan penyebab kabut asap. Asri, silakan.
5: Ya baik, Mei, benar sekali di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ini membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lazarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan juga kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lazarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan juga aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar dan proses tersebut dilakukan secara terbatas, dijaga dan juga dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Ia juga menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Dan jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian. Dan Lazarus juga meminta masyarakat untuk memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut. Dan ia juga menegaskan tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun bahkan jauh sebelum jauh sebelum Indonesia berdiri. Dan karena itu pelanggaran pembakaran harus disertai dengan solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dan menurutnya pemerintah juga perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Dan larangan membakar lahan, Lazarus menyampaikan tidak cukup jika tidak diikuti dengan solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Demikian informasi pertama dari Sintang, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kabut asap masih kuat Kecamatan Tangaran dirikan posko karhutla. Firdaus, silahkan.
7: Ya, betul sekali, Mei. Kabut asap masih sangat kuat ya. Kali ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Kondisi ini bahkan berdampak terhadap jarak pandang, terutama pada pagi hari. Dan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kecamatan Tangaran mendirikan posko karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut disiapkan sebagai tempat pengaduan masyarakat berkaitan dengan kondisi asap maupun karhutla di wilayah setempat. Sekretaris Camat Tangaran, Endi Kurniawan, menyampaikan, selain mendirikan posko, pemerintah kecamatan juga melakukan imbauan ya dan memasang papan peringatan di sejumlah titik. Dan pendengar, imbauan tersebut berisi larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah setempat juga melarang kegiatan pembukaan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar di tengah kondisi yang saat ini terjadi. Jadi Andy mengatakan papan imbauan tersebut juga akan segera dipasang di sejumlah titik setelah proses pembuatannya selesai. Karena larangan itu memiliki dasar hukum Di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, berkaitan dengan kondisi kabut asap, Andy juga menyebut hingga Senin kemarin, kabut asap di Desa Simpang 4 masih kuat dan berpengaruh terhadap jarak pandang ya, Mei. Dan juga sempat di daerah Semata itu sempat kabutnya cukup pekat di pagi hari sehingga membatasi jarak pandang ketika melalui jalan raya sekitar beberapa ratus meter. Dan hal ini sangat berbahaya sekali untuk para pengendara dan juga disampaikan oleh warga Simpang 4. Oleh Erwan, menurutnya kabut asap ini cukup kuat dan sangat terasa ketika berada di luar rumah. Dan pemerintah Kecamatan Tangaran juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu mengenakan masker selama kondisi kabut asap masih terjadi. Mei.
3: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Karhutlah meluas. Wagub Sanggau soroti ancaman ISPA. Eko, silakan.
6: Iya, memang Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena yang menyoroti meluasnya karhutla yang hingga saat ini menimbulkan sejumlah titik api dan berdampak pada kualitas udara, di mana kabut asap tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko ISPA bagi masyarakat. Susana menghimbau masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan saat kualitas udara memburuk akibat asap, kemudian membatasi paparan kabut asap dan menjaga kondisi kesehatan. Segera memeriksa diri jika mengalami batuk, sesak napas atau keluhan pernapasan lainnya. Tidak menunggu kondisi kesehatan memburuk sebelum mencari pertolongan. Selain menjaga kesehatan, Susana menekankan pentingnya pencegahan karhutla, termasuk menghindari pembakaran lahan. Menurutnya, mencegah kebakaran merupakan langkah yang penting untuk menjaga kualitas udara dan mencegah dampak asap berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Masyarakat diminta waspada terhadap dampak kabut asap, menjaga kesehatan dari risiko ISPA, serta bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Mei.
3: Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Sanggau. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini ya, dari Kota Pontianak, di mana pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2 Ujung, Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan terus dilakukan oleh petugas gabungan. Komandan Koramil 02 Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih mengatakan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah api yang telah masuk ke dalam lapisan gambut. Kondisi tersebut membuat titik api sulit dipadamkan sepenuhnya dan masih menimbulkan asap, meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air dan jarak sumber air dan dari titik yang masih mengeluarkan asap mencapai sekitar 300 meter. Dan Supanggi juga menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD Kota Pontianak. Petugas sebelumnya juga melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Sepakat 2 Ujung, Jalan Perdana Ujung, hingga Jalan Paris 2 Ujung. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Kapolres Kapos Hulu dukung aksi bergizi di Badau. Asri, silahkan.
1: Ya, baik, Mei, di mana Kapolres Kapos Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menghadiri kegiatan aksi bergizi yang digelar Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kapos Hulu di halaman kantor Kecamatan Badau pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya pemenuhan gizi, mencegah anemia pada remaja putri, serta mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapos Hulu. Rangkaian kegiatan meliputi senam bersama, kemudian juga ada sarapan sehat, edukasi gizi seimbang, dan juga pemeriksaan kesehatan. Kapolres Kapos Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, kegiatan aksi bergizi merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan menurutnya, pemenuhan gizi seimbang perlu menjadi kebiasaan sejak usia remaja agar dapat mendukung kesehatan dan juga kualitas sumber daya manusia. Demikian informasi kedua dari Sintang, Mei.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita kembali ke Sanggau ya, di mana sampah dari Festival Rakyat UMKM Sanggau capai 2 ton per hari. Eko, silakan.
2: Iya, benar Mei, di mana kegiatan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat ya UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah selama pelaksanaan. Kepala Bidang Pengelola Sampah, Limbah, dan B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, menyebut timbulan sampah mencapai sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Sampah tersebut dikumpulkan sejak tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026, termasuk satu hari setelah kegiatan berakhir. Untuk menangani sampah, DLH Sanggau menyiagakan satu armada dump truck di lokasi kegiatan. Selanjutnya, sampah yang dikumpulkan, diangkut, dan ditangani melalui proses pengelolaan di TPA Kabupaten Sanggau. Sumardi berharap pengelolaan sampah pada kegiatan-kegiatan serupa dapat dilakukan secara teratur agar kebersihan kawasan tetap terjaga setelah acara selesai. Festival Rakyat UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah dengan rata-rata per hari 1 hingga 2 ton, dan DLH Sanggau melakukan pengangkutan serta pengelolaan sampah hingga ke TPA. Demikian Mei, informasi kedua.
0: Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita ke Sambas. Pengunjung pasar wisata Aruk diimbau jaga kebersihan dan tertib berlalu lintas. Wirdaus, silakan.
3: Iya, betul sekali, Mei. Kali ini pengunjung kawasan pasar wisata Aruk di Sajingan Besar ya diimbau untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan juga tertib berlalu lintas. Karena beberapa waktu yang lalu sempat di PLBN Aruk pengunjung ini melakukan kegiatan touring ya, dan masih ditemukan ada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Padahal tempat sampah ini sudah disediakan di sejumlah titik. Warga setempat berharap pengunjung ini bisa lebih peduli dengan kebersihan dan kawasan wisata yang bersih tentunya menjadi suasana yang lebih nyaman dan enak ya dipandang. Dan menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan cuma soal sampah, warga setempat juga mengingatkan pada pengendara yang pulang dari kawasan PLBN Aruk, yaitu komunitas touring, agar tetap berhati-hati di jalan. Karena sejumlah pengguna jalan mengaku sempat khawatir melihat cara berkendara beberapa anggota komunitas touring yang dinilai cukup berisiko dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi buat siapapun yang berkendara, termasuk teman-teman touring ya, Mei, mari sama-sama kita utamakan keselamatan berkendara dengan tertib ya, jangan ugal-ugalan dan tetap menghargai pengguna jalan lainnya. Karena kawasan wisata yang nyaman bukan cuma soal tempat yang indah ya, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga kebersihan dan keselamatannya ya, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi kedua dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi, ada Asri, Eko dan juga Firdaus ya. Dan juga untuk rekan-rekan saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas kembali. Tetap semangat, semangat, semangat.
3: Semangat.
1: Semangat.
0: Oke.
2: Terima kasih, Mei.
0: Sama-sama. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami hadirkan di kabar dari Kalbar pada hari ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi